0: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
2: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
3: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
2: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
2: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
5: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
6: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
5: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
6: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
7: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan.

0: Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
1: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
4: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
5: Seperti misalnya di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
6: melaksanakan haji di usia yang sudah
4: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 Realitas, sementara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
8: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
7: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
9: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
9: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
2: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
3: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
2: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
4: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
2: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Berikan dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan dengarkan laporan langsung reporter Widayat yang saat ini sedang berada di lapangan terkait hari lahir Pancasila dari lapangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan Widayat.
1: Selamat pagi Muhammad Rian.
0: Ya, silakan laporannya di pagi hari ini.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di halaman kantor Bupati Malinau untuk mengikuti upacara hari lahir Pancasila yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Malinau. Dan pada tahun ini mengangkat tema tentang Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, dan sebagai inspektur upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Malinau Bapak Jagaria SEMSI dan dihadiri sejumlah pejabat KPD atau Forkopimda, kemudian para pejabat kepala dinas atau kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, termasuk juga organisasi wanita yang ada di lingkungan pemerintah dan lembaga masyarakat di Kabupaten Malinau. Kemudian untuk para peserta sendiri diikuti oleh anggota TNI, Polri, dan Satpol PP serta Linmas, kemudian diikuti oleh para pegawai dan pelajar di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Dan para peserta atau para pegawai ini menggunakan pakaian adat dari masing-masing adat dan budayanya dengan menggunakan lengkap pada pagi hari ini sebagai wujud kebersamaan dan melihat kebersamaan dan persatuan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Dan dalam sambutan kepala kelembagaan tadi yang disampaikan Wakil Bupati bahwa Indonesia menjadi fondasi utama perdamaian dunia dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan saling menjaga persatuan, karena di Indonesia sendiri banyak suku-suku, bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, namun tetap menjunjung tinggi persatuan Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malinau. Demikian laporan dari kantor Bupati Malinau pada kegiatan upacara hari lahir Pancasila tahun 2026 sebagai Pancasila sebagai pemersatu bangsa fondasi perdamaian dunia. Dari halaman kantor Bupati Malinau, kembali ke studio bersama Muhammad Rian.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar, telah kita dengarkan laporan langsung dari reporter Widayat yang ada di lapangan. Tetap bersama RRI Malinau di 95,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan. Tetap bersama RRI Malino di ruang negara Anda semuanya.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga

Pendengar pukul 9.04 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri karena sesaat lagi Dialog Sapa Kaltara akan hadir menyapa ruang dengar Anda di Pandu Esti Murdia Stuti dengan tema pagi ini Satu Data Satu Kartu Solusi Layanan Disabilitas di Kaltara. Terima kasih sudah bersama saya dalam 5 jam ke depan, ke belakang ya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam situasi dan kondisi terbaik kita. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Kaltara hari ini di edisi hari Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Esti Murdiastuti yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk tema yang kami angkat hari ini adalah satu data, satu kartu, solusi layanan disabilitas di Kaltara. Nah, jika kita bicara tentang layanan disabilitas di Kaltara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui kick-off pemuktahiran data dan kartu layanan penyandang disabilitas Kaltara pada Mei lalu, di mana staf ahli gubernur bidang hukum kesatuan bangsa dan pemerintahan Robi Yuridi Hatman menegaskan akurasi data menjadi bagian penting dalam

0: merancang kebijakan dan layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas. Menurutnya pendataan ini bukan sekedar administrasi, tetapi menjadi langkah untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, untuk berbincang terkait dengan layanan disabilitas di pagi hari ini, kami di studio telah hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, ada Bapak Dr. Obed Daniel LT, Sarjana Kehutanan MM. Selamat pagi Pak Obed.
1: Pagi.
0: Ya, kemudian di melalui Zoom, ya, kami telah hadir dua narasumber. Ada Mas Muhammad Rifki, Provincial Engagement Spesialis Kala Kaltara. Selamat pagi Mas Rifki.
2: Pagi.
0: Ya, ya, lalu ada Pak Martin Reno Wijaya Eskom PLH PPDI Kaltara. Selamat pagi Pak Martin.
3: Pagi. Ya, pagi Bu, pagi semua.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat semua. Ya, kita bincang-bincang ya hari ini tentang satu data satu kartu. Solusi layanan disabilitas di Kaltara. Saya mau ke Pak Obed dulu. Nah, Pak Obed, kemarin itu pada 7 Mei kita sudah ada pemuktahiran data ya. Nah, progres terkini terkait dari pendataan penyandang disabilitas di Kaltara seperti apa Pak Obed?
1: Baik, terima kasih Ibu. Saya menyapa dulu pemirsa yang ada di Kalimantan Utara dan salam hormat buat sahabat saya nih Pak Muhammad Rifki dan Martin Reno Wijaya ya. Jadi baik, menarik topik pada hari ini Ibu. Jadi memang tanggal 7 kemarin kan kita sudah melaksanakan kick off ya pendataan data untuk saudara-saudara kita disabilitas. Jadi memang data disabilitas ini merupakan satu hal yang sangat fundamental ya, yang sangat penting sekali bagi pemerintah daerah tentunya, dan tentunya juga bersinggungan juga dengan pihak lain. Jadi satu data ini khusus untuk disabilitas ini memang satu sampai dengan saat ini menjadi satu permasalahan yang penting. Karena untuk berbicara data disabilitas itu ada beberapa pihak yang memiliki data juga yang tentunya sampai dengan saat ini sering tidak sinkron ya, atau berbeda-beda. Jadi ada versi yang lain, baik itu kelembagaan kementerian sosial di tingkat pusat ataupun dengan pemerintah daerah lainnya, termasuk juga teman-teman di dinas sosial yang ada di kabupaten kota. Jadi sebagai contoh saja, kita di dinas sosial itu kita memiliki data disabilitas itu 24.478 ya. Itu dengan ragam disabilitas yang spesifik. Namun kalau kita lihat juga teman kita di OPD lain seperti di Dukcapil dengan data siapnya itu memiliki data disabilitas 1.500-an saja. Nah, ini satu contoh, ini ada perbedaan data yang menjadi permasalahan, karena tentunya dengan data yang tidak valid akurat itu kan akan berpengaruh dengan penyusunan program rencana kegiatan yang akan kita susun terhadap saudara-saudara kita disabilitas. Makanya di tanggal 7 kemarin ini menjadi suatu terobosan yang baik sekali. Tentunya juga kita bekerja sama dengan program Skala dan komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan, kita lakukan kick off untuk memulai pendataan disabilitas secara valid dan akurat di lapangan. Nah, kemarin itu di Tarakan jumlah disabilitas cukup besar untuk dari 5 kabupaten kota yang ada, dan itu nantinya kita harapkan juga itu akan kita tindak lanjuti dengan pendataan di 4 kabupaten kota lainnya. Jadi itu yang kita harapkan, ini menjadi satu pilot project, menjadi pendorong utama, dan nanti akan ada pemutahiran data disabilitas di Kalimantan Utara, itu yang kita harapkan.
0: Pak Obed, kenapa Dinas Sosial Kaltara menganggap pendataan disabilitas saat ini begitu penting? Ini sebetulnya Dinas Sosial itu ada program apa Pak?
1: Ya. Ya, jadi disabilitas ini merupakan satu bagian yang menjadi perhatian ataupun menjadi program di dinas sosial ya, selain Linjamsos, kemudian rehabilitasi sosial, kemudian pemberdayaan sosial, dan ada satu lagi program fakir miskin. Nah, jadi mengapa disabilitas ini penting, karena kita coba membangun di Provinsi Kalimantan Utara ini pembangunan yang inklusif Ibu. Jadi kita ingin sama rata bahwa saudara-saudara kita disabilitas itu bukan hanya menjadi objek, tetapi juga bagaimana kedepannya itu menjadi subjek dalam pembangunan. Makanya kita coba kita mulai dari data yang valid dulu. Jadi bagaimana data disabilitas itu bisa valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini tentunya nanti akan menjadi dasar bagi semua pihak yang ada di Kalimantan Utara untuk membuat satu program kegiatan ataupun bantuan sosial dan sebagainya. Jadi ada pemerataan secara inklusif dan tepat sasaran nantinya.
0: Ya, oke, baik, sudah pendengar, kami membuka line telepon ya, silakan di 0821-5320-9845 atau bisa komen di live chat kami di YouTube channel RRI Tarakan Official. Pak Obed, nah untuk bagi teman-teman disabilitas yang mungkin mendengarkan siaran ini, untuk persyaratan kelengkapan data masuk ke dalam pendataan pemerintah, apa nih Pak syaratnya?
1: Ya, jadi mekanismenya ya, kita tidak bisa meninggalkan juga teman-teman di tingkat daerah ya, kabupaten kota, bahkan sampai dengan juga di level pemerintah desa, kelurahan kalau ditarakan, itu sangat terlibat. Jadi nanti saudara-saudara kita yang disabilitas silahkan berhubungan dengan pemerintah desa ataupun kelurahan, ataupun juga dengan langsung kalau dengan pendamping sosial yang ada di wilayahnya masing-masing, termasuk juga kita sangat mengharapkan sekali adanya dukungan dari keluarga, karena masih banyak juga ada keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang disabilitas. Itu sangat penting. Jadi keterlibatan semua pihak dalam pendataan ini sangat kita butuhkan, Ibu. Jadi tidak ada satupun pihak yang katakan, oh ini merupakan tugasnya si A ataupun ini tugasnya si B. Tidak ada seperti itu. Jadi semua terlibat, termasuk keluarga itu merupakan pendukung utama. Karena kan ada saja mungkin keluarga yang malu melaporkan anggota keluarganya disabilitas, itu jadi faktor kendala juga. Jadi kita harapkan dukungan keluarga juga.
0: Oke, baik, saya mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, dalam pemutahiran data kemarin, sekarang juga punya peran ya, punya andil di situ. Nah, ini sebetulnya program skala untuk disabilitas di Kaltara apa nih, Mas Rifki?
4: Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semuanya, Pak Kadis yang saya hormati. Mohon maaf ini belum bisa bergabung offline. Jadi program skala yang merupakan program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia ini memang salah satu goals utamanya adalah bagaimana kemudian mendukung pemerintah daerah untuk bisa memberikan layanan yang atau iklim yang kondusif kepada kelompok rentan. Bagaimana kelompok rentan itu mendapatkan layanan yang baik, yang lebih baik, khususnya termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Maka sangat sangat menjadi concern kami program-program atau kegiatan-kegiatan yang itu memungkinkan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyandang disabilitas itu, agar mereka kemudian mendapatkan layanan yang lebih baik. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh program skala dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2024, yang pertama adalah kita mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat regulasi bagi penyandang disabilitas, sehingga termasuk di dalamnya ada penyusunan Perda nomor 17 tahun 2024, kemudian penyusunan peraturan gubernur turunan dari Perda 17 tahun 2024 itu, kemudian sekaligus juga ada kita menyusun rencana aksi daerah, mendukung pemerintah provinsi untuk menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong partisipasi kelompok rentan termasuk disabilitas di dalam turut serta di dalam proses-proses pembangunan. Nah, bentuk kegiatan kami yang sudah kita lakukan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah yang pertama, pembentukan jaringan masyarakat sipil yang merupakan wadah bagi kelompok rentan, khususnya termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, untuk bisa menghimpun suara, untuk bisa mengkonsolidasikan diri itu, dan menghimpun masukan-masukan, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah itu, di dalam satu wadah namanya jaringan masyarakat sipil. Kemudian kita juga ada program pelembagaan musrenbang tematik, di mana ini afirmasi kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan di dalam siklus perencanaan dan penganggaran Provinsi Kalimantan Utara yang sekarang sudah dilakukan juga di beberapa kabupaten. Kemarin dalam musrenbang tematik itu, kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas bisa menyampaikan Mbak tentang kebutuhan-kebutuhannya, kemudian apa yang kemudian menjadi usulan-usulan programnya agar dia masuk di dalam rencana perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan yang terakhir, kita juga melakukan penguatan literasi data dan advokasi untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Jadi bagaimana kapasitas dari penyandang disabilitas itu bisa meningkat dan bisa meningkatkan kualitas partisipasi mereka di dalam pembangunan yang berbasis dengan data. Dan yang ketiga, kita juga mengembangkan inisiatif akses layanan dasar yang inovatif bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah ada diskon pajak kendaraan bermotor, ada diskon speedboat yang didukung oleh Gapaskap dan Dishub gitu. Nah, yang terakhir, kami juga mendukung pendataan dan penyediaan kartu layanan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara. Itu sih.
0: Jadi Mas Rifki ini skala ini mendukung ya, mendukung program pemerintah, nah terutama juga untuk program disabilitas. Nah, jadi apa tujuan skala memprioritaskan wilayah Kaltara ini untuk data disabilitas setelah Jakarta tuh, pentingnya tuh apa?
4: Ya, jadi tentu program-program di Kalimantan Utara itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, penyandang disabilitas itu yang ada di desil 1 sampai 5 yang warga miskin itu 24.478. Nah, kalau dibanding dengan penduduk Kaltara yang dalam data BPS itu sekitar 749.004 jiwa, itu maka sekian persen ya, sedikit sekali di antara jumlah penduduk Kaltara. Nah, kita tidak ingin yang sedikit itu kemudian tertinggal gitu, di dalam perencanaan pembangunan. Dan yang sedikit itu juga harus tetap kemudian dia mendapatkan akses yang baik, tetap berpartisipasi dalam pembangunan. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau pemerintah provinsi itu memiliki data yang kuat tentang siapa sih sebenarnya 24.478 disabilitas yang ada di Kalimantan Utara itu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menggali program mereka, kebutuhan mereka apa, kemudian bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan sosial untuk mereka, bagaimana kita bisa menyerap suara-suara mereka kalau kemudian kita tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka. Dan itulah kemudian skala mendorong data ini supaya kemudian bisa dilakukan updating, dilakukan pemutakhiran, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu akurat dan tepat sasaran. Itu sih, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Rifki. Dan kami kembali menyapa Anda, saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami berdialog terkait dengan satu data, satu kata layanan disabilitas di Kaltara, silakan di 0821-5320-9845 atau silakan chat, live chat di YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, saya mau ke Pak Martin. Pak Martin dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Wilayah Kaltara. Pak Martin, nah terkait dengan pendataan ataupun kartu ini, apa pendapat Pak Martin dengan adanya kartu disabilitas ini?
3: Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Ibu dan semua pendengar.
0: Ya.
3: Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih terus untuk Pak Obet dan juga teman-teman dari Skala untuk kartunya yang launching kemarin di Tarakan. Ya, saya mewakili teman-teman tentu bersyukur Bu adanya kartu ini. Terlepas dari siapapun yang membuatnya itu, kami cuma perlu manfaatnya kan. Teman-teman dari daerah yang perlu bepergian dengan speed atau segala macam mungkin dapat terbantu dengan ini. Alhamdulillah 2025-2026 ini ya, walaupun sebetulnya itu di Kemensos rasanya mulai tahun 2021 kalau tidak salah itu sudah ada sebetulnya untuk kartu ini, tapi level nasional. Alhamdulillah sekarang sampai di Kaltara dan banyak lagi padasnya, lebih alhamdulillah lagi kan, saya kira itu.
0: Nah, dalam pendataan ini kira-kira PPDI dilibatkan nggak?
3: Untuk pendataan kemarin sempat ada komunikasi dari Dinsos Provinsi untuk minta nama-nama teman. Ada sempat saya bantu untuk nama-nama teman yang sebatas kami dapat data aja Bu. Karena kebetulan kendala kami juga susah untuk ke lapangan secara langsung kan.
0: Ya, kalau ya,
3: saya harapkan mungkin Pak Obet dan teman-teman skala bisa lebih rinci lah, lebih lengkap lagi karena lebih leluasa untuk mencari teman-teman kami yang lain yang masih tertutup di daerah-daerah. Saya kira itu.
0: Ya, emangnya ada berapa anggota sih Pak Martin PPDI di Kaltara?
3: Kalau untuk pengurusnya kurang lebih 30 orang Bu, tapi pengurus kalau ya, untuk teman-teman yang disabilitas, data sementara terakhir yang saya terima, kalau tidak salah ingat 140 kurang lebih. Itu baru yang bisa kami data dari aneka sumber lah, dari teman-teman semua kan, dari tetangganya atau apanya, kemarin dapat nama-nama itu.
0: Kok 140 itu wilayah Kaltara semua atau hanya di...
3: Untuk Bulungan.
0: Oh, Bulungan.
3: Untuk Bulungan.
0: Iya,
3: iya. Untuk Bulungan, iya.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin. Saya mau ke Pak Obet.
3: Baik,
0: kalau, Pak Obet, kalau data untuk penyandang disabilitas Kaltara ada berapa orang, Pak?
1: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan, Bu. Jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Sementara, dan saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate, termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
0: Ini yang 24.000 itu apa sudah semua atau nanti bakal mungkin ada kemungkinan bertambah gitu Pak?
1: Ya, jadi itu saya sampaikan tadi bahwa data ini sifatnya dinamis, tergantung bagaimana updating teman-teman di wilayahnya masing-masing, di kabupaten kota, termasuk juga dengan mungkin ada data yang didapatkan oleh pendamping-pendamping sosial, itu nanti akan tentunya akan mempengaruhi data yang ada, yang mungkin saja bisa bertambah atau bisa berkurang, karena kita lihat situasi temuan teman-teman di lapangan terhadap data disabilitas.
0: Ya berarti kemarin sudah ada pemutakhiran data, sudah keluar kartunya.
1: Iya.
0: Sudah keluar kartu, dan ini sudah didistribusikan Pak?
1: Sudah, jadi yang kita mulai memang di Kota Tarakan, ya Ibu. Jadi, tapi sebenarnya kartu ini juga sudah terimplementasi oleh teman-teman beberapa, atau ada yayasan yang sudah melakukan di Bulungan juga sudah. Jadi sebenarnya kita ingin merupakan satu bentuk dorongan juga, ya, dukungan terhadap kartu ini. Yang intinya itu bagaimana saudara-saudara kita disabilitas itu, benar apa yang disampaikan oleh Ketua PPDI tadi, manfaatnya, lebih pada manfaatnya. Jadi bukan sekedar kartu, tetapi dengan kartu itu nanti bisa menguatkan bahwa identitas disabilitas ini benar-benar loh orang yang bersangkutan, perlu dibantu. Jadi silahkan semua para pihak bisa berbuat apa terhadap saudara-saudara kita tersebut yang ditransportasi mungkin darat, laut, dan sungai. Sudah memberikan diskonnya, kemudian juga beasiswa, dan termasuk juga untuk teman-teman di Bapenda sudah memberikan juga potongan diskon untuk pengurusan surat kendaraan bermotor pajak bagi saudara-saudara kita disabilitas. Seperti itu Bu.
0: Yeah. Oke, terima kasih Pak Obet. Ya, saudara pendengar, ada chat yang masuk. Oke, baik, kita baca terlebih dulu ya. Dari Kalimantan Press, halo RRI, semoga pelayanan inklusif selalu terpatri di dalam seluruh sanubari para pemangku kepentingan kita. Disabilitas bisa, kuat bersama majukan Kaltara. Ya, kemudian dari Bapak Kamarullah Jamal, kartu ini apakah bisa digunakan untuk seluruh pelayanan publik? Seperti apa penerapannya? Apakah sudah maksimal dirasakan? Ada lagi? Itu saja. Oke, baik, mungkin bisa di... tanggapi, direspon Pak Obet.
1: Baik, jadi tujuan kartu ini ya Ibu, pertama tadi kan untuk menyatukan data ya, sesuai dengan tema kita, satu data. Artinya tidak ada lagi data-data selain versi kartu ini. Dan tentunya kan ini juga menjadi tugas pemerintah bagaimana identitas disabilitas itu bisa benar-benar valid dan bermanfaat. Jadi apa yang di ini pertanyaan tadi sudah bermanfaat Ibu. Jadi sudah dirasakan yang sejak tahun 2025 sudah teman-teman disabilitas sudah mendapatkan diskon pada saat mau menggunakan moda transportasi laut, sungai, kemudian juga ke depannya juga moda darat, dan untuk apa potongan pajak kendaraan bermotor juga sudah. Dan ini juga memang karena ini sifatnya kick off, ini tentunya akan ada try and error, ya Bu, ya, artinya akan ada tetap evaluasi apakah sudah optimal atau tidak. Itu nanti akan menjadi evaluasi teman-teman di pemerintah daerah, tentunya juga menjadi evaluasi kita semua. Jadi mungkin nanti apa yang kurang itu yang akan menjadi bahan kita untuk perbaikan ke depannya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Obet. Dan setelah pendengar, kita jeda sejenak dan kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar

0: Bentar nih.
1: Aku ngira pesan dari
2: gua. Oh, apain sih pi gua aja?
0: Cepat ke tengah.
3: Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.

RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Sapa Kaltara dengan tema Satu Data, Satu Kartu, Solusi Layanan Disabilitas di Kaltara. Di studio masih bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, Bapak Obed Daniel. Lalu di melalui Zoom ada Mas Muhammad Rifki dari Skala dan juga Pak Martin Reno dari PPDI Kaltara. Dan kami masih membuka line telepon, silakan di 0821-5320-9845 atau silakan komen di live chat YouTube channel RRI Tarakan Official. Saya mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, untuk wilayah Kaltara ini daerah mana saja yang sudah mendata disabilitas, Mas?
1: Ya, di Kaltara ini, Mbak, jadi kemarin kita baru melakukan kick off di tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dan itu pilotingnya ada di kota Tarakan, ya, di kota Tarakan yang memang secara data dan dia disabilitasnya lebih paling besar, ya, paling besar sebanyak 8.980 penyandang disabilitas. Tapi sebelum itu pemerintah Bulungan, Kabupaten Bulungan juga sudah mencoba untuk menginisiasi penerbitan kartu penyandang disabilitas. Jadi yang sudah melakukan apa namanya penerbitan kartu penyandang disabilitas di Kabupaten Bulungan. Nah, cuman memang di Kota Tarakan yang kita lakukan tanggal 7 kemarin, kita mencoba untuk sekaligus melakukan pemutakhiran atas data itu, sehingga kartu ini adalah menjadi output dari proses pemutakhiran data. Jadi kartu layanan penyandang disabilitas ini adalah output daripada pemutakhiran data tersebut. Nah, kenapa kartu dinamakan dengan kartu layanan penyandang disabilitas? Ini supaya kemudian ini bisa memberikan penekanan bahwa kartu ini tidak sekedar kartu terkait dengan penyandang disabilitas, tetapi bagaimana bisa berfungsi untuk memberikan akses layanan dasar yang lebih baik. Tadi sampaikan oleh Pak Kadis bahwa kartu ini sudah ada fasilitas untuk pemotongan pajak kendaraan bermotor, kemudian pemotongan diskon speedboot dan sebagainya. Dan kita akan terus mencoba bersama dengan mendukung pemerintah provinsi untuk mengembangkan layanan-layanan yang lebih banyak lagi untuk penyandang disabilitas. Dan proses pemutakhiran dan penerbitan kartu ini nanti tentunya akan direplikasi dan dilakukan di kabupaten yang lain, di Nunukan, di Malinau, di Tanah Tidung, dan seterusnya. Sehingga kita berharap seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kaltara bisa termutakhirkan datanya dan mendapatkan kartu layanan disabilitas yang ujungnya mereka mendapatkan akses yang jauh lebih mudah terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan.
0: Ya, kalau dari kacamata Skala sendiri, untuk pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota dalam menangani disabilitas ini sudah gerak cepat belum?
1: Ya, tentu dengan segala hal yang ada di Kaltara, saya pikir pemerintah provinsi Kaltara sudah sangat progresif, Mbak, untuk melakukan peningkatan layanan, kemudian peningkatan partisipasi, bagaimana mendorong partisipasi yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah sangat progresif dengan penerbitan perda, penerbitan regulasi, kemudian mengafirmasi usulan-usulan penyandang disabilitas melalui musrenbang tematik, kemudian yang terakhir ini melakukan pendataan dan seterusnya. Ini merupakan langkah-langkah yang menurut saya sangat luar biasa yang pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang patut untuk kita apresiasi, dan kami sangat bangga terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong peningkatan dan pemberian layanan dasar yang jauh lebih baik kepada penyandang disabilitas. Dan hal yang terpenting, Mbak, yang mungkin bisa menjadi hal yang menarik di Kaltara ini, bahwa proses mulai dari penyusunan regulasi sampai dengan pendataan disabilitas dan penyusunan kartu disabilitas ini, itu kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltara adalah kerja-kerja kolaboratif. Tidak hanya dinas sosial saja yang menjadi pengampu, tapi juga merangkul daripada aspek-aspek unsur-unsur yang lain. Ada APBDI, Awahada, WDI, kemudian ada dinas lain, ya, ada dinas kesehatan dalam proses pendataan dan penerbitan kartu itu. Kemudian ada Dispenduk Capil, kemudian dari unsur pengusaha, dari unsur swasta juga melibatkan pengusaha speedboot, kemudian ada pajak, ada kepolisian dan sebagainya. Dan ini merupakan kerja kolaborasi yang tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Utara dengan sangat luar biasa.
0: Gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Rifki. Ya, saya akan membacakan pesan singkat ya dari pendengar. Ini dari Rituan Kolik. Dia mengatakan, saya penyandang disabilitas tunadaksa. Saya merupakan seorang ASN di Tanjung Selor. Nah, apakah saya berhak mendapatkan kartu disabilitas tersebut? Nah, jika bisa, bagaimana cara saya mendapatkannya? Terima kasih. Ya, mungkin Pak Obet bisa menjawab.
2: Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi memang kita, sasaran kita adalah desil 1 dan 5, Ibu ya. Jadi desil 1 dan 5, karena desil 1 dan 5 ini adalah saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan bantuan ya, apa itu bantuan sosial dan sebagainya. Jadi kalau tadi dikatakan ini Pak Ridwan ini adalah seorang ASN, ya,
0: ASN
2: seorang ASN itu tentunya dia akan masuk di desil 6 dan 10 gitu loh. Nah, praktis mungkin untuk yang seperti itu tidak bisa, tidak bisa. Karena dia sudah memiliki kemampuan ataupun sudah bisa mandiri gitu loh. Jadi fokus kita adalah kepada saudara-saudara kita yang mungkin desil 1 dan 5 yang mungkin masih butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah. Jadi seperti itu, Bu.
0: Iya. Desil 1 dan 5 tuh apa, Pak? Kriterianya?
2: Desil 1 dan 5 ini itu adalah orang-orang yang bukan hanya yang disabilitas, tetapi yang normal juga, tetapi dia berada di bawah garis kemiskinan. Jadi misalnya kalau garis kemiskinan Kaltara itu 800 ribu sekian, maaf ya mungkin kalau saya tidak salah. Nah, jadi pendapatan dia itu adalah di bawah itu selama 1 bulan itu masuk desil 1 sampai 5. Dia tidak punya rumah, tempat tinggal yang layak, tidak punya pekerjaan yang tetap, dan tidak mampu untuk berfungsi, fungsi sosialnya tidak bisa berjalan selayaknya yang saudara-saudara kita yang normal seperti itu.
0: Ya, jadi itu yang desil 1 dan 5 yang diutamakan ya, Pak ya. Oke, baik. Ya, saya mau ke Pak Martin. Pak Martin, terkait dengan proses pendataan ini, kira-kira kalau di Bulungan atau di Kaltara ada kendala nggak, Pak, sejauh ini? Halo Pak Martin.
3: Ya, Bu. Kalau untuk PPDI, alhamdulillah ini kami banyak dapat bantuan dari teman-teman, termasuk ada data-data dari mungkin kelompok-kelompok lain. Ya, mungkin dari yayasan atau dari individu-individu yang mau membantu kami. Juga ada data dari Dinas Sosial Provinsi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Obet ini, karena sebetulnya Dinsos semenjak Pak Obet ini baru pertama kali ada audiens dengan teman-teman disabilitas itu kemarin. Baru Pak Obet aja ini yang memberi perhatian lebih betul-betul ada audiens kemarin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Obet. Dan mungkin beliau lupa sudah kena banyak kerjaannya. Tapi kami masih ingat dengan beliau, Bu.
0: Iya. Ya mungkin Pak Martin ada yang ingin disampaikan. Ini misalnya terkait dengan data apa kartu ya. Itu ada beberapa kemudahan yang didapatkan oleh teman-teman disabilitas, misalnya kayak diskon transportasi atau diskon pajak bermotor gitu. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan, Pak Martin?
3: Kalau saran saya mungkin ke kesehatan, Bu, khususnya untuk pelayanan di bidang kesehatan untuk teman-teman disabilitas. Lagi ada teman kami kemarin gitu dapat pelayanan yang kurang bagus lah di salah satu tempat untuk berobat, tidak enak saya sebutnya, tapi ada lah itu satu kan. Kebetulan dia agak susah naik teranjang, dan dia perlu bangku, ternyata tidak dapat pelayanan maksimal di situ. Untuk perawat-perawat, nah, kelihatan tidak peduli. Nah, mungkin dengan kartu itu mungkin bisa juga ada masuk di bidang kesehatan, Pak Obet. Pelayanan khusus atau perhatian lebih lah untuk teman-teman disabilitas. Saya kira itu.
0: Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Obet.
2: Ya, terima kasih Pak Martin, senang bekerja sama dengan beliau ini, selalu hadir dalam acara yang kita buat. Jadi memang Ibu dan pemirsa sekalian, jadi memang menjadi PR yang cukup harus menjadi perhatian kita adalah di sektor kesehatan nih Bu. Jadi memang kami dalam beberapa kesempatan itu mendengar langsung keluhan-keluhan dari teman-teman disabilitas, terutama yang tuli, ya kan, pada saat mereka daftar tunggu di rumah sakit ataupun di puskesmas, kurangnya ada petugas yang memahami bahasa isyarat. Jadi mereka hanya menunggu tapi petugas tidak tahu kan mau menyampaikan komunikasi itu. Jadi ini yang menjadi PR kita, dan saya lihat perkembangan teman-teman di Kabupaten Bulungan itu sudah mulai memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada beberapa OPD yang terkait dengan layanan dasar secara langsung. Jadi ya mudah-mudahan ini nanti ke depannya di sektor kesehatan, di rumah sakit ataupun di puskesmas itu ada petugas-petugas yang bisa memahami bahasa isyarat. Jadi mereka tidak lama menunggu, tidak dipanggil-panggil ya, karena mereka tidak mendengar, Bu. Jadi itu yang menjadi PR kita. Dan mudah-mudahan Pak Martin, apa yang menjadi keluhan tadi itu juga bisa direspon oleh teman-teman di Dinkes ataupun di sektor swasta ataupun klinik-klinik, itu bisa ada perhatian terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas yang mengalami gangguan dalam mungkin ya seperti tadi dikatakan mau naik tempat tidur dan sebagainya, tidak ada alat bantu ya, seperti itu.
0: Oke, baik, kita beralih ke layar dari Jamie Pangloro. Harus pemerintah jemput bola setiap bulan untuk pendataan disabilitas, bukan setahun sekali. Tarakan aja baru 30 orang terdata, itu pun tidak semua. Ada lagi? Ya, baru itu saja. Ya, nah mungkin ini juga usulan bagus ini Pak Obet, adanya pendataan yang langsung, yang jemput bola gitu Pak. Karena kan kadang-kadang ya itu yang seperti tadi Bapak sampaikan, kalau disabilitas keluarga atau apa malu untuk keluar rumah.
2: Ya. Ya baik Ibu, jadi harapan kami juga seperti ini, dan kami juga sudah mulai, artinya kami tidak hanya sebatas menunggu laporan, tetapi dalam hal ada kegiatan-kegiatan di lapangan itu teman-teman selalu berkoordinasi dengan pekerja-pekerja sosial yang ada di lapangan. Harapan mudah-mudahan ada informasi data yang update yang masuk kepada teman-teman di sebagai pekerja sosial pendamping PKH ataupun juga Karang Taruna, itu kita libatkan, termasuk juga keaktifan daripada teman-teman di Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menggerakkan para pekerja sosial yang ada di wilayahnya masing-masing untuk mengupdate data disabilitas ini. Jadi seperti di awal saya katakan bahwa pendataan ini tidak bisa hanya satu sektor saja. Pemerintah provinsi sangat tergantung sekali dengan kerjasama ataupun keaktifan dari teman-teman di kabupaten kota Ibu, termasuk juga sektor swasta, komunitas, dan pihak lainnya.
0: Ya, Pak Obet, ini kalau terkait dengan pendataan disabilitas itu kira-kira bisa nggak ya terintegrasi dengan bantuan sosial reguler yang dari pemerintah, bisa kayak BLT ataupun PKH gitu.
2: Ya, bisa sekali Bu. Jadi dengan adanya pendataan ini kan seperti data yang kita punya 24.000 sekian itu kan itu kita tarik dari DTSN Bu. Jadi sekarang di level pusat pun tidak ada lagi data versi kementerian A, kementerian B, tetapi semua terintegrasi dalam satu DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Jadi itulah nanti yang akan menjadi rujukan data, basis data kepada siapapun saja, pemerintah daerah ataupun swasta, dalam rangka memberikan bantuan sosial apapun itu yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk saudara-saudara kita disabilitas. Jadi itulah pentingnya tadi satu data itu Bu. Itu yang coba kita wujudkan, jadi di Kalimantan Utara juga bisa terwujud tidak terlalu lama, bahwa data satu kartu itu bisa sangat menopang sekali untuk program-program pemerintah yang ada di daerah.
0: Oke, baik, terima kasih. Ya, sudah pendengar, kami masih membuka line telepon ya. Silakan di 0851-5320-9845 atau silakan komen di live chat YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, saya mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, ya setelah ini adakah program lain lagi dari skala terkait dengan program disabilitas gitu, Mas?
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi ke depan karena konsen skala ini adalah bagaimana memastikan kelompok rentan termasuk disabilitas ini mendapatkan atau terpenuhi hak-haknya sebagai dalam layanan dasar dan partisipasi di dalam pembangunan, kita akan ada banyak kita akan melakukan beberapa langkah-langkah program, khususnya mengoptimalisasi dari proses pendataan dan kartu layanan ini, bagaimana itu berfungsi dengan baik. Dan seperti yang tadi diharapkan Pak Martin, di wilayah kesehatan, kemudian mungkin pendidikan dan seterusnya, kita akan terus mendorong itu bisa dilaksanakan, Bu. Nah, terutama juga kita ke depan mendukung pemerintah provinsi bagaimana memastikan agar pendataan ini juga bisa dilakukan di tingkat kabupaten, kota, di tingkat kabupaten, dan bahkan di tingkat desa. Karena secara konseptual, kemarin pendataan itu akan ada dua, pendataan itu ada dua. Yang pertama adalah pendataan terpusat seperti yang sudah diuji cobakan di Tarakan kemarin. Kita alhamdulillah berhasil melakukan pendataan terhadap 79 penyandang disabilitas dari total Tarakan itu 8.980. Nah, sangat kecil ya, tapi karena baru kick off dan kemarin pemerintah Kabupaten Tarakan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut itu. Dan pendataan kedua adalah pendataan yang jemput bola, yang tadi seperti ditanyakan tadi adalah melalui mekanisme jemput bola langsung di masyarakat, yang itu tentu akan melibatkan pekerja-pekerja sosial, kemudian ada desa dan seterusnya. Dan ini yang coba untuk kita dorong terus agar semua penyandang disabilitas bisa terakomodir. Nah, begitu juga dengan di dalam proses pendataan dan pemutakhiran data dan penerbitan kartu layanan ini, kita juga memastikan kondisi sosial ekonomi, kemudian disabilitas, kemudian kesehatannya. Makanya kita melibatkan dinas kesehatan dan seterusnya, agar kemudian kondisi kesehatan dan juga sosial ekonomi disabilitas itu tercapai, agar kemudian pemerintah mampu memberikan layanan-layanan program yang secara efektif dan tepat sasaran, seperti yang tadi ditanyakan, apakah kemudian kartu ini bisa atau data ini bisa terintegrasi dengan pemberian bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sih, Mbak. Nah, tadi terkait dengan ini saya tambahkan, terkait dengan data desil 1-5, ya, kita ada acuan BTSM, ada acuan BTSM, yang sekarang pemerintah pusat itu mendorong seluruh program pemerintah itu harus mengacu kepada BTSM. Nah, data disabilitas ini merupakan pemutakhiran atau updating dari BTSM yang sudah dirilis oleh pemerintah pusat. Kemudian kita lakukan pemutakhiran dan updating di tingkat provinsi. Itu yang ke depan coba untuk tidak didorong oleh skala, memastikan kartu ini bermanfaat dan memperluas layanannya, dan juga pendataan itu bisa terlaksana dengan masif di level kabupaten, kota, dan mungkin desa. Itu kira-kira.
0: Kapan nih, Mas, targetnya untuk pendataan di kabupaten lain nih?
1: Yang jelas kita sedang berproses, dan kalau secara program, skala ini programnya per Juli sampai Juni. Sehingga nanti di bulan Juni kita akan mencoba mendiskusikan tentang targeting tahun ke depan bersama dengan pemerintah provinsi, agar kemudian paling tidak tahun depan kita sudah pendataan bisa melangkah ke seluruh kabupaten kota. Tapi tentu nanti target ini ada di pemerintah provinsi ya. Kami akan mendukung pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan pendataan dan kartu layanan ini. Gitu.
0: Oke, baik, Mas Rifki, terima kasih. Saya mau ke Pak Obet. Kalau untuk wilayah pelosok atau perbatasan, nah seperti apa nih dinas sosial menjangkau teman-teman disabilitas di wilayah tersebut?
2: Ya, baik, Ibu. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan ini ada salah satu tantangan buat kita. Jadi karena Kaltara ini merupakan daerah perbatasan, kemudian terisolir juga 3T ya, tertinggal dan terpencil. Ini menjadi satu tantangan kita di dinas sosial, Ibu. Jadi memang ada kendala permasalahan yang kita temukan karena jauhnya akses yang kita jangkau, kemudian keterbatasan sarana-prasarana yang kita miliki, dan keterbatasan juga tenaga SDM yang kita punya. Jadi sampai dengan saat ini untuk kita menjangkau teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil perluasan itu, kita mengoptimalkan para pendamping sosial yang ada, yang merupakan cakupan wilayahnya. Hmm. Jadi dengan harapan dengan memberdayakan para pekerja sosial termasuk juga pendamping-pendamping PKH yang ada di wilayah tersebut, itu bisa menginformasikan kepada kami apapun, bukan hanya saja masalah data disabilitas, tetapi juga masalah-masalah yang lain, termasuk bagaimana memastikan penyaluran dana bantuan sosial itu bisa tepat sasaran dan diterima langsung oleh yang berhak. Jadi kita strateginya seperti Ibu, kita masih dalam memanfaatkan tenaga kerja teman-teman yang ada di wilayah terdekat dengan perbatasan tersebut, seperti itu tadi, pendamping sosial, pekerja sosial ataupun komunitas-komunitas yang ada yang lainnya.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Ya, saya mau ke Pak Martin. Ya, halo Pak Martin.
3: Iya, Bu.
0: Ya, dengan adanya kartu disabilitas ini, Anda ataupun kita teman-teman disabilitas lain berarti sudah merasakan manfaatnya. Sudah atau belum merasakan manfaatnya?
3: Alhamdulillah. Kalau untuk saya pribadi kebetulan belum. Karena seperti kata Bu Bet tadi kan, untuk daerah Tarakan dulu, mungkin selanjutnya kami.
0: Ya. Tapi nanti mungkin ya, nanti bakal akan digunakan kartu tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima gitu ya Pak Martin ya.
3: Insya Allah pasti digunakan. Ya.
0: Nah, saya mau
3: teman-teman perlu.
0: Ya, saya mau tahu kalau mungkin untuk pemerintah Bulungan seperti apa sih menanggapi teman-teman disabilitas? Apakah kalau pemerintah Bulungan itu mendukung kegiatan dari disabilitas atau gimana, Pak Martin?
3: Kalau untuk sekarang alhamdulillah sepertinya mendukung, Bu, karena juga masuk ke program dari Pak Bupati. Dan untuk kartu juga ada, dari Bulungan khusus juga ada. Karena kartu siapapun yang mengeluarkannya selama bermanfaat untuk teman-teman, Bu, kami dukung, mau itu dari Bulungan, mau dari yayasan ataupun dari provinsi dan dari teman-teman skala, selama bermanfaat kami pasti dukung. Karena banyak teman-teman kami memang perlu itu, Bu. Mungkin dari Bulungan tidak dapat, bisa dapat dari provinsi. Begitu juga sebaliknya. Kita saling melengkapi, siapapun yang membuat. Saya harapkan semua teman-teman dapat manfaatnya. Kami seperti itu saja.
0: Ya, oke. Nah, ini ya mumpung kesempatan. Masih ada Pak Obet dan juga dari teman dari Skala, Mas Rifki. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Martin?
3: Untuk Pak Obed dan Mas Rifki, ya semoga nanti ke depannya kita kembali kerjasama lagi untuk update-update masalah data-data ini ya. Karena untuk teman-teman ini masih banyak yang belum ke data, ya. Pak Obed dan Mas Rifki. Ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya kira itu saja.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Martinus. Sudah pendengar, ini ya karena kita waktunya sudah semakin sempit, kita closing statement. Terlebih dulu saya awali dari Pak Obet, silakan Pak Obet.
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya ingin menekankan kembali kepada para pemirsa dari obrolan kita ini, jangan kita tersandra bahwa wah, layanan dasar ataupun layanan yang diberikan pemerintah ini hanya terbatas kepada disabilitas yang memiliki kartu. Tidak ya. Jadi tetap juga yang saudara-saudara kita yang belum memiliki kartu, tetap layanan akan diberikan. Namun prinsipnya kartu ini adalah berfungsi sebagai alat identifikasi dan kemudian kemudahan akses layanan. Jadi siapapun akan kita berikan, dan kartu ini diharapkan mempermudah proses pelayanan, bukan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh haknya. Jadi itu prinsipnya. Dan kami sangat berharap juga dukungan dari seluruh pihak ya, masyarakat Kalimantan Utara, tidak hanya pemerintah sektor swasta, tetapi dukungan keluarga. Mari kita bangun masyarakat kita yang inklusif, sama rata, tidak ada yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, bahwa kita ini sama-sama bisa membangun daerah kita yang tercinta ini.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Abed. Ya, Mas Rifki, silakan Mas Rifki.
1: Ya, jadi pendataan dan kartu layanan disabilitas ini, pemutakhiran data dan kartu layanan disabilitas ini merupakan satu yang sangat penting untuk bagaimana menjamin dan bagaimana memberikan akses yang jauh lebih mudah kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar dan bentuk layanan lainnya. Dan ini pemerintah tentu tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita harus berkolaborasi, harus ada dukungan dari pemerintah kabupaten, harus ada dukungan dari masyarakat, harus ada dukungan dari sektor swasta, dan seterusnya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah, pekerjaan mendata ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau sekedar memberikan kartu itu mudah, tetapi bagaimana memastikan kartu itu, di balik kartu itu ada data yang betul-betul akurat dan dimanfaatkan untuk layanan yang lebih baik, itu jauh lebih penting. Sehingga kerja-kerja kolaborasi ini sangat kita butuhkan, sangat dinantikan, agar kemudian tidak ada satupun penyandang disabilitas yang di Kaltara ini yang tertinggal dari partisipasi pembangunan, yang tidak mendapatkan akses layanan dasar yang lebih baik. Dan skala mempunyai kepentingan besar untuk mendukung pemerintah, dan itu merupakan tujuan utama dari skala dalam memastikan bagaimana saudara-saudara kita kelompok rentan mendapatkan layanan dasar yang lebih baik. Semoga ke depan pelaksanaan pemutakhiran data dan kartu layanan disabilitas ini bisa dilakukan secara masif di seluruh kabupaten kota, dan tidak ada satupun yang tidak mendapatkan kartu layanan. Begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Rifki ya. Kemudian Pak Martin, closing statement, ada yang ingin disampaikan?
3: Saya mau ke teman-teman Bu, mengucapkan terima kasih saja untuk Pak Obed dan teman-teman dari Skala yang sudah membantu sehingga ada kartu untuk Provinsi Kalimantan Utara. Juga terima kasih untuk Ibu dan RRI yang juga sudah mau mengundang kami untuk mewakili teman-teman disabilitas. Terima kasih banyak Bu.
0: Ya, terima kasih buat Pak Martin dan juga Mas Rifki yang sudah bergabung hadir bersama kami melalui Zoom dalam dialog Sapa Kaltara di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Pak Obed yang jauh-jauh dari Tanjung Seler menyempatkan hadir ke studio RRI ya Pak ya. Dan sudah pendengar, demikian dialog Sapa Kaltara kita di hari ini. Saya Esti Murdia Tuti undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama dalam dialog Sapa Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan. Dan tetap bersama RRI Malino, tepat pukul 10 kita akan memenangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama RRI dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapores Malino. Dan yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar rumah, kita akan memenangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: tengah berlangsung kegiatan pelatihan bagi para petugas sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Malinau. Pelatihan ini sendiri dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari 2 hingga 4 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Sebanyak 91 petugas sensus mengikuti pelatihan ini, pendengar. Mereka nantinya akan diterjunkan ke 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam pelatihan ini, para petugas dibekali pemahaman mengenai konsep dan tujuan ekonomi 2026, kemudian teknik wawancara responden, tata cara pengisian instrumen pendataan, kemudian penggunaan aplikasi pendukung berbasis digital hingga simulasi pelaksanaan sensus di lapangan. Dan pelatihan ini sendiri bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapan petugas agar mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk pengembangan usaha, menciptakan pekerjaan, serta perencanaan investasi di daerah. Dan dari pantauan di sini, pendengar, pesona pelatihan berlangsung aktif di mana para peserta mengikuti materi yang disampaikan instruktur melalui sesi pemaparan, diskusi, dan praktik lapangan tentunya. BPS Malinau berharap seluruh petugas dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Demikian pendengar dari ruang rapat Hotel MC Malinau di Tanjung Blimbing, saya melaporkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Rian di studio.
1: Baik, terima kasih Ading Revlin, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malinau dimanapun berada.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Peringkat dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu saya bersama RRI Malinau, dan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Saya Muhammad Rian, serta kerabat kerja yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menjalani aktivitas, tetap bersama RRI Malinau.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

101 RRI Malinau, gimana kabar Anda pendengar RRI? Dan tanpa terasa kita merapat di pukul 10 lebih 37 menit di ruang dengar Anda. Pukul 11 kami hadirkan lagu budaya daerah, akan kita mix ya, atau satu album dari satu daerah akan kita putarkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, hari ini udah di hari Selasa 2 Juni, kita udah di pertengahan tahun tanpa terasa, pertengahan tahun 2026. Ya, suara siar Diana Norlita menemani Anda hingga pukul 15 sore hari ini. Semoga hari ini masih dilancarkan semuanya setelah libur panjang. Selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk umat muslim yang kemarin kita sudah berkurban ya, udah makan-makan. Nah, ini waktunya kita kembali bekerja OTW lagi, nabung lagi untuk akhir tahun. Untuk apa? Beli kembang api gitu ya. Baiklah, mendengar, tetap bersama RRI Pro 1 Malinau, kanal inspirasi.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut.
1: Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait, mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya berapa-berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu
0: saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jaraknya.

0: dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
2: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
0: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia. Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: RI. Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Brigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Dan kapten berpengalaman ini adalah

0: match terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Geng! Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Kita beralih ke olahraga tenis.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
4: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah bekerja keras.
3: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
5: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
6: Gawang Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia

0: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
1: Penunjukan Ridho sebagai

menurut saya karena Mas Rido juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Rido sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti Ahn Seong, Siuji, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Ali Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Nia Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu gak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Siapa sih ini nelpon? Mulai dari kemana lagi? Aduh, pas ini yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Hamba sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: Ben, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Ben, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya...

adalah kita. Siapa undang nut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda tentunya. Kali ini bersama dengan saya, Jubaidah. Dengan akan memberikan lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini untuk Anda yang ingin merequest lagu juga boleh, silakan. Dengan bisa menelpon kami di 08215320 9845 atau juga Anda bisa langsung mengikuti live streaming kami ya melalui

Ya, mendengar sudah kami hadirkan beberapa lagu pertama tadi. Ada lagu dari Lima Bidadari, Aku atau Dia. Ada juga lagu dengan judul SKSD, Suka Kamu, Suka Dia. Ini diajikan oleh Aida Saskia. Dan setelah itu juga ada lagu dari Akai featuring Camelia Malik dengan Aki Aki Alay. Dan setelah ini masih ada lagu dari Adibal Sahrul Maya, Dua Racun. Dan juga lagu-lagu yang mungkin ya bisa Anda request di siang hari ini hingga pukul 15 di sore nanti. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, bisa melalui live streaming di RRI Tarakan dan juga bisa langsung menelpon kami di nomor line telepon 0821-5320-9445. Akan kami hadirkan kembali lagu dari Adibal Sahrul dengan judul Maya.

0: Sinta Soleha.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang bentar.
1: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
1: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
3: Salim tangan sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz ya. Tentunya kami masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami dengan merequest lagu atau mendengarkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini, sembari ya melakukan kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin saat ini ada yang sedang bekerja, ada yang lagi dikejar deadline ya, ada yang sedang di perjalanan, atau juga lagi makan siang di warung-warung sambil dengerin radio. Wah, enak banget sih pastinya. Anda juga bisa menikmati lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan langsung di radio dengan cara menelpon kami 08215320945. Dan saya juga pengen menyapa untuk yang lagi monitor kita melalui live streaming di RRI Tarakan. Halo semuanya, semoga senantiasa baik yang mendengarkan di radio maupun yang sedang menonton di live streaming kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari ini dan juga selalu sehat, senantiasa sehat pastinya. Dan juga kami sangat-sangat berterima kasih ya, dari tadi antusiasnya udah luar biasa banget nih. Sudah ada yang merequest lagu Trio Macan dengan judul SMS ya. Ada juga lagu Lesti dengan judul Kelepas Kau dengan Ikhlas. Rana Rani Mengapa. Ada juga Macica Mokhtar dengan Ilalang. Dan Tuti Bibo dengan Wah Kuncar ya. Wow. Jadi bagi Anda yang masih ingin merequest lagu, boleh dengan dua cara. Adalah Anda bisa langsung mengikuti live streaming kami. Tapi kalau pengen yang lebih spesialnya lagi ya, boleh banget langsung nelpon ke kita di nomor 08215320 9845 pastinya.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, langsung aja kami hadirkan ya beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita ya melalui live streaming di RRI Tarakan. Ada lagu dari Trio Macan dengan judul SMS.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itunya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rikita.

hari Anda di edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kembali kami hadirkan lagu dari Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hari ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 per dolar. Analisis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berisiko melemah hari ini. Risiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Selain itu, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Penguatan dolar AS juga didukung oleh data manufaktur AS yang lebih kuat dari perkiraan. Yang memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.900 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS berada di level 99,20. Analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa, juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar AS. Sepanjang bulan Mei 2026, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%, sedangkan dolar AS sudah turun ke level 99. Sebagai respon, BI terus melakukan langkah stabilisasi melalui pasar surat berharga negara. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun naik ke 6,7%, yield tenor 10 tahun terjaga 6,72%, sehingga kurva yield jadi semakin datar dan memperkuat pandangan kami terkait kebijakan suku bunga BI. BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga di level 5,25 hingga akhir 2026. Kebijakan itu untuk menjaga daya tarik yield dan mendukung aliran modal masuk. Meskipun prospek rupiah yang lebih stabil berpotensi muncul pada semester kedua tahun ini, seiring meredanya tekanan musiman, implementasi aturan baru penempatan DHISDA juga dapat memperkuat likuiditas falas domestik sehingga dapat membantu mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Iya, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun.
2: Oh.
3: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
5: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Satu lagu dari Evra dengan Dimana Kemana Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita menunjukkan informasi berikutnya di mana anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menambah jumlah petugas pengawas. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan dan menjamin keselamatan pengunjung, terutama anak-anak serta keluarga. Ia menilai kejadian terjatuhnya anak kecil ke kandang gajah perlu menjadi evaluasi serius. Menurutnya kawasan wisata dengan jumlah pengunjung tinggi membutuhkan pengawasan memadai untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Ia menegaskan kehadiran petugas aktif berpatroli memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pengunjung. Selain melakukan pengawasan, petugas juga perlu memberikan imbauan langsung kepada masyarakat selama berada di kawasan. Menurutnya langkah preventif melalui patroli rutin dapat membantu minimalkan risiko kecelakaan di area wisata. Pengawasan aktif juga dinilai mampu mencegah pengunjung melakukan tindakan berbahaya di sekitar kandang satwa. Ia mengaku prihatin atas insiden yang menimpa seorang anak di area kandang gajah Ragunan. Kenneth menegaskan keselamatan serta kondisi kesehatan korban harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait. Menurutnya kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa yang segera dilupakan setelah terjadi. Peristiwa itu harus menjadi momentum memperkuat standar keselamatan pada seluruh fasilitas publik yang ramai pengunjung. Sementara itu Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan kronologi kejadian masih belum diketahui secara pasti. Hal tersebut karena tidak terdapat laporan resmi dari petugas terkait insiden yang beredar luas. Pengelolaan menilai peristiwa tersebut diduga terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak orang tua. Berdasarkan video yang beredar, keluarga korban terlihat melewati batas pagar pengaman yang telah disediakan sebelumnya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya pendengar, satu bola dari El Matu dengan Menanti Sebuah Jawaban.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang diridhai ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, rak plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni.

0: seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniu yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: aja nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi, hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun.
2: Oh.
3: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajakkan untuk mengikuti dialog kentongan yang akan dipandu oleh rekan kami Andre Rianta. Selamat mengikuti.

0: Pun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan untuk edisi kali ini Selasa 2 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program siaran kami untuk sore hari ini. Dan tentunya pendengar, dalam Dialog Kentongan sore hari ini tema yang kami angkat adalah terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita ya. Ini menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang jatuh pada 5 Juni mendatang. Tinggal beberapa hari lagi, kita mau tahu juga update-nya seperti apa, karena berkaitan dengan kampanye global yang sepertinya tahun ini akan fokus terhadap bagaimana perubahan iklim terjadi ya, dengan seruan untuk mengambil tindakan segera demi menyelamatkan bumi dan mengerahkan kembali ya arah masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan program ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz. Dan juga kami menyapa Anda yang berada di Kabupaten Malinau, Anda bisa dengarkan melalui FM 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda dimanapun berada yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan pendengar, bersama kami di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Abdul Rahim, beliau merupakan dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Selamat sore Pak Rahim.
1: Sore, sore.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau ada Pak Ahmad Satriansyah, beliau merupakan pengendali dampak lingkungan ahli muda ya Pak ya. Iya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Ya. Selamat sore Pak Satriansyah.
2: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ini ada Pak Ahmad Asher Sharif ya, beliau merupakan Provincial Project Implementation Unit dari M4CR ya, yaitu Mangrove for Coastal Resilience. Ya, selamat sore Pak Sharif.
3: Selamat sore.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk ikut bergabung bersama kami melalui chatting yang ada di YouTube ya. Anda bisa langsung live chat di sana, pertanyaan ataupun mungkin pengalaman Anda ya mengenai lingkungan hidup khususnya di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan. Dan Anda juga bisa ikut melalui line telepon kami di 082153209845. Iya, saya ke Pak Sharif dulu nih terlebih dahulu. Pak Sharif, kalau berbicara mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu, bagaimana kondisi lingkungan kita di wilayah Kalimantan Utara khususnya mungkin di Kota Tarakan, karena fokusnya sepertinya akan mengenai iklim nih. Kita berbicara iklim gitu, karena di tahun ini sepertinya di garis besar adalah perubahan iklim yang begitu sangat cepat dan juga kita rasakan di Kota Tarakan. Iya.
3: Yeah. Silakan Pak. Jadi kalau di Kota Tarakan ya, tapi kalau di kami kan sebenarnya fokusnya di Provinsi Kaltara sih. Yeah. Nah, dan khususnya untuk kami ini kan di M4CR itu fokusnya di mangrove gitu, mangrove for coastal resilience. Jadi memang kondisi mangrove di Kaltara sendiri hampir setengahnya sendiri sudah dibuka untuk tambak. Jadi memang concernnya di kami adalah untuk bagaimana kita mengubah tambak yang kurang ramah lingkungan ini menjadi lebih ramah lingkungan, menjadi ada dampak positif terhadap iklimnya. Salah satu yang kita apa di program kami itu ada tambak silvofisery. Mungkin nanti dari Pak Rohim akan menambahkan juga gitu, karena kita ada pernah kerjasama juga dengan UBT gitu kan, terkait penentuan lokasi waktu itu gitu. Nah, jadi memang di kami itu arahnya concernnya karena di mangrove dan di Kaltara sendiri kebanyakan dibuka untuk tambak, maka kita mencoba untuk mengadakan tambak yang lebih ramah lingkungan.
0: Baik, tambak ramah lingkungan nih. Ini kebetulan ada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Rahim, ini cocok gitu ya, karena memang di Kaltara kita ketahui seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi nih, dominasi tambak cukup banyak, yang tadinya lahan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi, upaya dari Fakultas Pertanian khususnya karena juga punya Tridharma perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan akademisi-akademisi kita di UBT terkait dengan kondisi alam kita di Kaltara nih Pak?
1: Iya, terima kasih Mas Andre, berjumpa lagi.
0: Iya.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Sebelumnya juga selamat hari lingkungan ya, tanggal 5 Juni. Juni. Yang saya ingat 5 Juni itu pemilih selanya USA. Sekitar 4 Juni ya. Jadi tadi diawali dengan pertanyaan bagaimana kondisi lingkungan Kota Tarakan ya. Jadi ya memang kita sudah bisa merasakan sebenarnya dampak perubahan itu ya. Mungkin sekarang agak susah ngadem di mana-mana itu. Kita harus masuk ruangan untuk ngadem. Ya kan, karena terasa lebih panas. Kemudian hujan juga yang kadang-kadang tiba-tiba. Kemudian apa lagi? Ya mungkin kalau dari sisi aspek biodiversitinya, mungkin kita sudah jarang lah dengar suara tengkorak itu ya.
0: Baik.
1: Karena ini memang sudah merupakan ciri-ciri bahwa ada perubahan sesungguhnya di lingkungan kita. Dulu saya belajar ekologi ya, di PB juga, di UNMUL juga. Itu diingatkan bahwa bukan hanya manusia yang tumbuh dan berkembang, tapi alam juga itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau manusia atau makhluk hidup itu bisa kecil, muda, tua, dan mati, alam juga demikian. Dan sepertinya alam saat ini sudah semakin tua. Ya, semakin tua. Tentu kalau orang tua ini kan ya untuk pulih dari kondisi itu tidak mudah gitu ya. Butuh effort yang cukup besar harusnya dari kita. Nah, terkait dengan kondisi di Kota Tarakan yang secara umum bisa kita katakan juga sudah tua gitu ya. Dan di mana sebagai karakteristik wilayah pulau yang tentu gangguan atau tekanan terhadap lingkungannya itu cukup besar. Ya. Mengingat kita pertumbuhan penduduk kita tinggi, baik itu yang melalui imigrasi maupun kelahiran, juga sebagai daerah lalu lintas juga. Tentu perkembangan penduduk ini yang menyebabkan tekanan terhadap lingkungan itu semakin besar, apalagi di pulau ya. Kita ini small island ya, pulau yang kecil yang tentu butuh tempat untuk tinggal, tempat untuk beraktivitas, mencari nafkah, dan salah satunya tadi adalah sektor ekonominya di kegiatan perikanan atau tambak, di mana kita ketahui telah terjadi konversi ya yang begitu cukup luas ya, dari lahan yang dulu adalah ekosistem alam, dalam hal ini mangrove, berubah menjadi ekosistem buatan, ya ini tambak gitu ya. Nah, ini tentu juga mempengaruhi banyak hal baik dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Mungkin kalau kita bicara aspek ekonomi saja, itu dulu di Tarakan ini seingat saya, termasuk mertua saya juga dan saya juga hidup di pesisir, itu banyak nelayan tangkap yang mereka melaut mengambil ikan, kepiting, kemudian udang. Tapi sekarang itu begitu sulit, yaitu akibat adanya tentu perubahan lingkungan ya, dan salah satunya perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan-perubahan ekosistem ya, atau bahasa lainnya akibat adanya pencemaran gitu, yang menyebabkan mungkin agak sulit mendapatkan mungkin ikan dan sebagainya, dan harus pergi jauh gitu ya, sementara itu tidak agak sulit ya mungkin nah oleh karena itu upaya-upaya yang sudah dilakukan ya di perguruan tinggi, tentu tadi sudah Mas Hadi sudah menyampaikan, kita melalui program M4CR ya, bahwa kita berusaha untuk memulihkan kembali beberapa ekosistem yang ada. Jadi atau kita kenal dengan sebagai ekologi restorasi lah ya, memulihkan kembali, walaupun tadi ya karena sudah tua ya, pemulihannya tentu butuh waktu dan cukup yang membutuhkan tenaga dan sebagainya. Dia itu melalui penanaman mangrove ya, dengan metode silvopastori. Di mana kenapa dipilih silvopastori ini, tentu upaya untuk memperbaiki lingkungan kita tidak hanya menekankan pada aspek teknologi, tapi juga ada aspek ekologinya, sosial dan ekonomi. Nah, diharapkan nanti silvopastori ini nanti tidak hanya dari sisi ekologinya itu untung, tapi dari sisi ekonomi juga bisa berdampak pada masyarakat dan petambak itu sendiri. Nah, tentu peran dari perguruan tinggi selain tadi membantu ya, dalam hal beberapa hal ya, terkait dengan perencanaan ya, kemudian dalam konteks pelatihan, edukasi, persuasi ke masyarakat, karena meyakinkan masyarakat pada satu teknologi itu memang tidak mudah. Ya butuh proses, butuh waktu. Tapi seiring dengan saya perhatikan MVCL ini sangat positif ya, banyak masyarakat yang sudah mulai secara sadar ya. Jadi tentu peran perguruan tinggi melakukan edukasi dan persuasi terhadap komponen-komponen masyarakat yang dalam tanda petik ya, kita ajak untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang ada di Kota Tarakan.
0: Baik, terima kasih Pak Rahim. Saya lanjut ke Pak Satri. Pak Satri, kalau melihat Kota Tarakan khususnya ya, pembangunannya kan begitu pesat nih, tidak hanya yang dilakukan pemerintah, pihak swasta, tapi juga masyarakat yang membangun pemukiman gitu ya, yang tanpa disadari mungkin akan menggerus beberapa hutan-hutan yang tadinya bisa mungkin menjadi penyelamat untuk wilayah kita di Kota Tarakan. Ada perhatian khusus tidak Pak untuk mungkin merestorasi lagi hutan-hutan kita atau edukasi kepada masyarakat dari dinas terkait perawatan lingkungan nih khususnya?
4: Baik, mungkin saya mulai dari yang dulu ya. Saya terkait dengan iklim tadi ya. Iklim ini mengalami perubahan yang itu disebabkan salah satunya adalah karena pemanasan global. Nah, kalau dari pemanasan global ini sendiri, ini tidak lepas dari adalah upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah dari mitigasi itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah pemanasan global. Nah, salah satunya adalah mengurangi deforestasi ya, atau penebangan pohon di daerah-daerah hutan ataupun di hutan-kota. Nah, dari pemerintah kota sendiri kita sudah berusaha ya untuk melakukan istilahnya itu kita sudah melakukan tata ruang, tata ruangan. Jadi di mana ini adalah hutan lindung, ini adalah kawasan pemukiman untuk masyarakat, ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini adalah salah satu upaya-upaya yang disebut dengan mitigasi terhadap lingkungan. Jadi mengurangi pemanasan global atau setidaknya dengan adanya ruang terbuka hijau ataupun juga ada pohon-pohon itu bisa mengurangi zat-zat yang mengakibatkan pemanasan global itu. Kemudian juga melakukan kegiatan penanaman pohon seperti juga yang pada kita kerjasama dengan lakukan penanaman mangrove itu salah satu juga untuk mengurangi atau mitigasi adaptasi perubahan lingkungan perubahan iklim. Mungkin itu.
0: Baik. Iya, artinya memang ada upaya yang dilakukan untuk terutama mengedukasi masyarakat ya, Pak Satri.
4: Iya, betul.
0: Ya.
4: Salah satunya mengedukasi masyarakat.
0: Pak Satri, kalau untuk dari segi regulasi pemerintah Kota Tarakan sendiri dalam bentuk pengawasannya gitu. Karena kan mungkin sosialisasi sudah dilakukan, tapi kan mungkin masyarakat juga perlu tahu sebenarnya regulasi seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk larangan-larangan mungkin melanggar di daerah-daerah yang termasuk hutan kota, hutan lindung dan lain sebagainya nih, Pak.
4: Ada juga kita saya lupa. Ada peraturan yang kita kita pakai untuk untuk sebagai pencegahan kerusakan lingkungan itu termasuk juga merambah kawasan-kawasan hutan kota yang sudah kita tetapkan di dalam RTRW atau tata ruang. Kemudian juga kita juga sudah melakukan sosialisasi seperti melakukan melalui RT. Baik. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin ya tentang mangrove ya. Kita memanggil RT terus juga masyarakat yang terkait. Misalkan kalau kita misalnya sosialisasi tentang hutan mangrove, maka kita mensosialisasikan ke beberapa RT yang memiliki kawasan mangrove atau pantai gitu. Nah kemudian kalau untuk yang misalkan kawasan yang apa rawan akan karhutlah, nah itu kita sosialisasi ke beberapa RT atau kelurahan yang terkait dengan kawasan yang apa mudah terbakar di kawasan karhutla tersebut, misalkan di daerah berbatasan dengan hutan lindung ataupun dengan hutan kota.
0: Baik, iya kita jadi penasaran juga nih berapa sudah persentase wilayah hutan kita termasuk di Kota Tarakan ya terkait dengan dari 100% misalnya sekarang gambarnya berapa. Tapi ditahan dulu pendengar, kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
7: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirim ini salah balik yang TikTok ya.
6: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok, Bu Luang. Banyak kan ibu.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, Fox tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

0: mulai hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Dan kita beralih ke komentar YouTube dulu ya. Ada beberapa komentar yang sudah masuk dari akun @kamarulojamal. PR kita bersama, saya kira dunia semakin tua, hutan semakin gundul ya. Sampah merajalela, kita lupa di bumi hanya numpang dikubur katanya. Oke, ya ini teguran nih untuk kita semua ya. Kemudian ada dari akun @edi077, bagaimana fenomena paparan mikroplastik di ekosistem sekitar Tarakan termasuk di produk perikanan yang biasa dikonsumsi warga ya. Lanjut lagi ada sambungan dari @kamarulo jamal nih ya, terlalu banyak oknum yang senang merusak sadar atau tidak. Oke, kemudian dari @ical ya, kentongan perlu siaran langsung di tambak atau hutan mangrove kita biar lebih terasa alamnya. Boleh ya, nanti kita anggarkan kapan-kapan jalan-jalan ke tambak ya. Bisa ya Mas Anas bawa komputernya ke sana ya. Oke, bisa katanya. Oke, ada yang menarik tadi terkait dengan mikroplastik ya. Nah, ini mungkin Pak Rahim boleh jelaskan kepada masyarakat kita, pendengar kita, kaitannya dengan paparan mikroplastik nih. Apakah ada kajian khusus untuk kita di Kota Tarakan, Pak, atau mungkin secara nasional sudah menjadi perhatian juga nih terkait dengan mikroplastik? Karena jujur kita kan konsumsi ikannya di Kalimantan Utara ini cukup tinggi gitu, Pak.
2: Ya, jadi kira-kira beberapa tahun lalu memang isu mikroplastik ini mencuat ya secara nasional. Mengingat kita ada negara kepulauan dan ada beberapa kebiasaan dari masyarakat kita yang membuang sampah itu ke laut. Benar. Nah, salah satu sampah yang dibuang itu ya berbahan baku plastik itu, dan ukuran mikroplastik kan di bawah 5 mili lah, 5 milimeter. Nah, tentu kita pahami semua rantainya nanti kan tentu akan dikonsumsi oleh biota laut, kemudian nanti biota laut itu akan masuk ke apa, sampai ke kita gitu ya. Memang sehingga saya dulu ada satu dari Fakultas Perikanan, Mas Dimas kalau tidak salah, itu pernah melakukan kajian, atau Pak Ratno ya, sekarang beliau sekretaris LPPM, itu melakukan kajian terkait dengan mikroplastik tersebut. Nah, saya belum baca paper atau hasil penelitian beliau, tetapi yang jelas potensi akan bahaya mikroplastik di Kota Tarakan ini cukup besar sebagai daerah pulau ya, yang tentu limbah plastik itu juga ya sebenarnya kasat mata kita lihat ya, di mana-mana. Oleh karena itu memang ini perlu langkah-langkah yang diambil cepat ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, dan sebenarnya sudah sering dilakukan ya. Kita sering mendengar ada pengumpulan sampah di daerah-daerah pesisir ya, itu sampah plastik khususnya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi dampak dari mikroplastik tersebut. Ini tuh Mas.
1: Baik, saya ke Pak Satri nih, karena tertarik dengan mikroplastik yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita jadi agak bergeser ke pesisir ya Pak Satri ya. Mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kalau di masyarakat tertarakan, kalau memang ke daerah pesisir ya. Upaya apa yang mungkin dilakukan dinas nih Pak untuk antisipasi, bukan antisipasi lagi sih sebenarnya, untuk mengurangi, mengedukasi masyarakat mungkin. Karena sepertinya kalau diedukasi masyarakat juga tetap melakukan gitu, karena ya itu, dulu kita sempat bicara juga ada tong sampah terbesar di dunia ya, dari jendela langsung dilempar. Ini gimana Pak Satri, khusus untuk Kota Tarakan nih yang lagi-lagi belum terpecahkan masalah sampah plastik kita di daerah pesisir.
3: Ya, baik. Kalau lihat dari fenomena apa plastik yang ada di pantai itu ya, salah satu penyebabnya itu adalah bekas-bekas ini ya, botol plastik itu yang digunakan untuk pelampung ya. Nah, itu begitu sudah tidak dipakai lagi langsung ditaruh begitu saja, tidak dikumpul ataupun dia. Sudah kita pernah edukasi untuk masyarakat untuk dikumpulkan. Mungkin apa ya, terlupakan atau gimana ya, untuk apa ini masalah pengumpulan tersebut, entah seperti apa kelanjutannya. Tetapi sudah berapa kali kita lakukan edukasi, salah satunya adalah kegiatan bersih pantai. Nah itu adalah sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat supaya mereka paham ataupun sadar bahwa plastik ini selain hanya merusak lingkungan, juga secara apa estetika tuh tidak jadi apa, pantai itu tidak indah lagi gitu ya, karena banyaknya sampah plastik. Selain itu juga kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu sudah ada peraturannya, cuma sehingga saat ini saya belum tahu apakah itu sudah berjalan atau belum, penggunaan plastik apa, aturan untuk tidak apa menjual dengan kantong plastik.
1: Baik.
3: Mungkin itu selesai.
1: Baik. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Iya. Baik, saya ke Pak Sarif. Pak Sarif, kalau berbicara idealnya di wilayah Kalimantan Utara gitu, mungkin dari 100% berapa persen kita butuhkan mangrove sehingga khusus wilayah Kaltara ini bisa menyumbangkan oksigen yang sehat untuk dunia?
4: Idealnya ya. Jadi kalau bicara ideal, pasti kalau dari kami ya, dari sisi kehutanan ya, maunya 100%,
1: 100%.
4: Ya, maunya, cuman pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Yang bisa 100% hanya ada di hutan lindung mungkin ya. Di hutan lindung kita harapannya tetap 100% adalah hutan mangrove gitu. Cuma kalau di hutan produksi ataupun di APL itu ya minimal 60-70% itu masih hutan idealnya. Jadi yang digunakan untuk ekonomi hanya sekitar 30% saja gitu mas.
1: Baik, untuk yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara ini berapa titik lagi yang perlu di perbaiki kondisi hutan mangrove-nya?
4: Kalau bicara titik, mungkin Pak Rahim sendiri kemarin pas melihat kelihatan banget ini kan, karena memang 50% mas, 50% mangrove kita dibuka
1: banyak
4: untuk tambak seperti itu. Jadi kalau untuk titik ya pasti masih banyak, dan 50% ini mungkin kalau di angka absolutnya ada sekitar 150 ribu hektar.
1: Baik.
4: Nah kita cuman baru kemarin 2024 baru 6 ribuan hektar gitu. Dibandingkan 150 ribu ini masih kecil sekali.
1: Baik, PR-nya masih banyak ya, di Kaltara. Pak Rahim, ini apakah ada misi khusus untuk teman-teman mahasiswa mengedukasi ke masyarakat, khususnya petambak-petambak gitu ya, petani tambak yang harus nih, karena sudah buka lahan, ya udah ayo sama-sama perbaiki juga buminya gitu, jangan sampai usahanya jalan tapi kita lupa bahwa bumi ini juga perlu perhatian gitu.
2: Ya, jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah juga mas ya, karena ini kan menyangkut juga hajat orang banyak juga ya, ada aspek ekonomi di sana ya, tempat mereka apa mencari nafkah gitu ya. Kita juga nggak bisa, kan negara kita kan negara demokrasi, sebenarnya kalau kita mau sistem otoriter ya cek aja tambak yang tidak masuk dalam wilayah APL sita negara, kan selesai itu urusannya. Kemudian yang masuk dalam APL kalau dia tidak menggunakan sistem yang diinginkan pemerintah, tutup tambaknya, kan gitu. Jadi kalau mau pakai sistem
1: sesuai aturan juga
2: sebenarnya ya, terpimpin ya. Ya cuman kan kita kan negara demokrasi ya, segala sesuatu itu memang harus didiskusikan. Memang benar bahwa keterlanjuran itu ya tidak bisa dibiarkan terlanjur gitu ya. Tapi dalam proses apa melakukan, makanya kan saya tadi menyebutnya bukan hanya edukasi tapi ada persuasi ya, terhadap masyarakat bahwa dalam hal ini kan okay, aspek ekologinya, tapi kita perlu juga aspek sosial ekonominya. Saya pernah bilang dengan Mas Arief dulu, ini sebenarnya nih kalau yang 16 ribu itu memang berapa yang sekarang 14 ribu ini memang bisa terbukti bahwa dengan teknologi silver fishery itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat bertambah, itu tanpa program infosial juga akan jalan. Karena kan itu sudah hukum ekonomi. Ya kalau ini bagus hasilnya dan apa memenuhi aspek tadi sosial dan ekonomi masyarakat, pasti masyarakat akan berlomba-lomba menerapkan teknologi yang ramah lingkungan tersebut. Jadi memang proses ini yang kita harus terus, kami juga tantangan bagi kampus ini. Kampus ini kan sering berslogan sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Tapi ya oke, dari sisi teknologi ada, tapi apakah itu bisa menyentuh ya masyarakat tadi secara langsung ya gitu. Nah, ini yang memang kita usahakan terus sama Pak Syadif ini ya. Memang dampak MPOCR ini memang baru terasa memang di awal ya, kelihatan ya, baik petaninya, keterlibatan dalam proses yang lainnya ya, petani, kemudian kelompok tani dalam hal penyedia bibit gitu Mas. Yeah. Mas Syarif ya. Itu memang secara ekonomi sudah terlihat dampaknya lah, istilahnya ekonominya. Tapi nanti kita belum masing-masing melihat ini. Walaupun ada sih yang hasil-hasil penelitian, ada hasil-hasil riset yang menyatakan sales professor itu memang punya prospek untuk meningkatkan ekonomi petambak. Tapi kan alam ini kan berbeda-beda Mas.
1: Baik.
2: Satu dengan yang lainnya. Kan seperti kayak tubuh aja kita ini kan sama manusia tapi beda-beda. Beda-beda. Ekosistem juga demikian. Mungkin di sana cocok, tempat kita belum tentu cocok. Katanya yang berhasil itu kan di Vietnam. Iya kan, Vietnam berhasil sekali proses recovery beberapa areal-areal lahan bekas mangrove itu. Nah, di kita agak lambat ya. Karena mungkin itu dari sistem politiknya berbeda ya Vietnam dengan kita dari sisi itu. Kemudian juga dari sisi alam juga. Itu kemarin mungkin saya sama Pak Haryanto waktu dia, beliau yang pernah ke Vietnam sana juga menjelaskan mungkin secara alam juga mungkin ada perbedaan, ada karakteristik yang berbeda. Nah, tentu ini tantangan juga buat kami ya, bagaimana ada teknologi yang ramah lingkungan, yang kan keberlanjutan ini, kalau mau berlanjut ini pastikan bahwa masyarakat bisa merasakan dampaknya. Kalau tidak, betul, pasti tidak akan berlanjut.
1: Betul.
2: Itu sudah teorinya lah. Jadi ada aspek ekologi, ya ada istilahnya environmentally, ya kan. Kemudian durability, satu profitability. Kalau nggak ada profitnya,
1: pasti
2: tinggal. Sama sampah tadi kan, kalau mikroplastik itu kita fokus bagaimana pemanfaatan sampah plastik tadi untuk punya nilai ekonomis. Mungkin orang berlomba-lomba, plastik gak akan jadi masalah. Pasti orang mengut plastik. Gak perlu dikasih, orang datang sendiri ngambil plastik itu. Bahkan kalau perlu ada bank sampah seperti yang dulu kita cita-citakan itu kan dengan jalan. Tapi kan ya kita daur ulangnya kan juga gak jalan gitu ya. Banyak yang gak ya tidak sesuai dengan skenario lah. Tapi memang itu wajar aja. Itu wajar kan, karena kan beda-beda lah kondisi suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Mungkin itu kali ya, Mas.
1: Baik. Ya. Iya. Mas Andre, ini PR kita jadi banyak juga ya. Belum lagi mungkin hutan-hutan kota yang terbakar gitu ya. Entah itu fenomena alam atau fenomena buatan yang kita tidak tahu. Untuk di Kota Tarakan sendiri mungkin ini juga sekaligus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat gitu ya, supaya tidak menyentuh titik-titik itu. Kalau hutan-hutan kota, hutan lindung yang teritori wilayah Kota Tarakan itu sebenarnya di mana saja dan luasannya seberapa saat ini, Pak? Sebagai update kepada masyarakat.
3: Baik, berdasarkan apa yang kemarin pernah kita bicarakan ya sama Pak Bono kemarin ya. Kalau hutan kota sendiri, hutan lindung sendiri kan itu berada di daerah tengah pulau sendiri, yang luasnya ya kalau lihat dari data RTRW itu adalah 46,82% dari total luas wilayah Kota Tarakan. Jadi sekitar 7.067 hektar luas hutan lindung itu. Kemudian kalau mangrove itu sekitar 4,48% ya dari yang ada di wilayah pesisir. Nah, sementara kalau hutan kota atau kami sebut juga dengan yang disebut rimba kota ya, selain sekarang itu rimba kota, itu ada beberapa belum ada ya datanya, itu belum lengkap itu. Tapi yang jelas ada beberapa yang sudah kita kelola, contohnya kayak di rimba kota di Sawalunto, itu salah satu yang sudah kita kelola. Kemudian juga di Sungai Batu Mapan di daerah pantai daerah Pantai Amal ya, itu ada sesuatu yang kita kelola. Kemudian juga yang terakhir kemarin yang juga kita sempat tanam bersama Kodim kemarin, rimba kota yang berada di perumahan PNS juga terpermai. Nah itu ada beberapa, saya lupa berapa luasnya itu, itu juga sudah kita lakukan penanaman. Jadi fungsinya dari rimba kota ini salah satunya adalah untuk menambah pengurangan emisi lah istilahnya itu ya, mengurangi dampak dari pemanasan global. Juga untuk tempat wisata, jadi ada beberapa yang seperti Tan Sawalunto itu juga kita jadikan jogging track lah istilahnya itu, cuma agak susah karena dia turun naik gunung ya, jadi secara safety-nya agak kurang gitu. Tapi sebenarnya tujuan kita di situ adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa itulah manfaat dari rimba kota selain hanya untuk menambah estetika kota, juga untuk tempat wisata dan juga tempat wisata lah istilahnya, wisata lokal gitu.
1: Ada rambu-rambu yang sudah dipasang Pak di hutan-hutan kota kita ini untuk himbauan pada masyarakat?
3: Untuk rimba kota belum ada sih.
1: Belum ada.
3: Belum ada. Mungkin nanti kedepannya bisa dijadikan masukan untuk bahwa ini berbahaya atau ini tidak berbahaya.
1: Gitu. Baik, mungkin ini bisa jadi salah satu alasan masyarakat bebas mau mengambil pohon juga karena tidak ada rambu-rambu larangannya.
3: Oh, kalau yang itu juga ada beberapa larang-larang di daerah rimba kota yang sudah kita pasang pelang-pelang untuk dilarang melakukan kegiatan merusak. Dan kita sebutkan juga situ perdanya juga.
1: Baik.
3: Ada. Itu.
1: Baik. Pak Rahim, kalau untuk iklim ini seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas pertanian kita, Pak?
2: Iya. Jelas kan iklim ini tentu mempengaruhi ya, salah satu faktor pembatas dalam produktivitas pertanian. Saat ini kan tadi saya sebagai contohkan curah hujan yang hujan yang ekstrim, kadang-kadang juga tidak tentu. Nah ini tentu saja langsung kan berdampak pada produktivitas tanaman itu sendiri, karena bagaimanapun tanaman ada yang butuh air pada waktu tertentu, tapi ada yang pada satu waktu tertentu dia tidak butuh air. Nah sehingga iklim ini memang bisa dikatakan faktor yang menentukan. Walaupun di pertanian sendiri selama ini selalu berusaha untuk melakukan rekayasa ya, baik itu rekayasa genetik ya, menghasilkan varietas-varietas yang tahan terhadap kondisi atau cekaman-cekaman lingkungan yang tinggi, juga melakukan pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan habitat atau manajemen habitat manajemen ya, lingkungan itu untuk mengatasi permasalahan iklim. Jadi ada yang namanya tata kelola iklim mikro ya di tingkat produktivitas tersebut. Kalau ditanya persentasenya memang kita agak sulit mengukur ya, karena kan itu kan kompleks ya. Tapi mungkin ada 10-30% itu dipengaruhi oleh faktor iklim mikro ya, karena kan iklim mikro nanti bisa mengalir tanah, bisa mengaruhi tingkat populasi hama nanti bisa meningkat, bisa mengaruhi ketersediaan air di tanah, bisa mengaruhi keseluruhannya, itu kan akan mengaruhi menjadi satu kesatuan ya, sehingga memang ini memang juga perlu dimitigasi ya. Tadi dengan upaya-upaya rekayasa teknologi, baik dari sisi tanaman yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun pengelolaan lingkungan pertanian yang lebih disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada saat ini.
1: Baik, Pak Rahim, dengan kondisi iklim kita yang sudah tidak menentu, gitu ya, bahkan terkadang kita lihat perkiraan, ya, sangat berbeda, gitu. Berbeda. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas bertani, ya, karena pertanian salah satu yang menopang masa depan, nih, Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini, jangan sampai karena perubahan iklim yang begitu ekstrim, pertanian, industri pertanian kita malah jadi kacau. Apa yang harus dilakukan para pelaku pertanian, nih, Pak, di saat iklim seperti saat ini?
2: Iya, jadi apa ini kan temanya tadi menarik ya, saya juga mau datang tuh kan judulnya apa tadi, terinspirasi oleh alam, iklim dan iklim untuk masa depan, untuk masa depan. Nah, kita kembali itu ya, jadi memang banyak yang bisa kita sebenarnya, alam banyak memberikan pelajaran bagi kita ya, termasuk di bidang pertanian, lingkungan, perikanan dan sebagainya. Nah tentu saya pernah belajar di Jepang ya. Di Jepang itu petani-petaninya itu mencatat segala aktivitas harian yang mereka lakukan ya. Nah sehingga itu dijadikannya dasar dalam melakukan usaha budidaya tanaman mereka. Jadi mereka tidak mengambil satu pengetahuan itu dari luar, tapi bagaimana pengetahuan itu dibangun dari ekosistem itu sendiri. Jadi misalkan kapan ini akan terjadi hujan, kapan ini akan terjadi kita kering, yang paling tahu adalah petani itu sendiri. Kapan terjadi ledakan populasi, karena mereka selalu mencatat. Jadi budaya mencatat itu sebenarnya salah satu budaya yang harus kita galakkan di juga di mungkin di sektor pertanian ya, agar kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang begitu cepat. Nah di kita juga saya amati beberapa petani juga sudah melakukan itu ya. Sebagai contoh misalkan di bidang proteksi tanaman itu ada petani kita yang pernah bilang, Pak, kalau hujannya sudah sering seperti ini, kemudian ada gejala warna putih di daun ini, kami harus segera melakukan aplikasi fungisida. Karena kalau tidak nanti ini pasti tanaman kami mati semua. Ini indigenous knowledge atau pengetahuan lokal spesifik petani yang harus terus dikembangkan oleh tingkat petani tadi untuk bisa terus bertahan dalam masa depan, karena sekali lagi kan alam itu kan terus berkembang, Mas. Iya. Ya, saya bilang tadi kan alam itu tumbuh, berkembang dan pada suatu saat nanti akan musnah, akan mati seperti manusia ya, agak hancur. Nah, begitu juga ekosistem kita. Oleh karena itu kita perlu terus memantau ya, memantau ekosistem kita ini, dan pengalaman dari musim yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi musim yang berikutnya. Sehingga kita istilahnya itu kalau di pertanian tidak ada istilah resep yang satu untuk semua. Nah, mungkin kalau di kedokteran ada kan obat satu untuk semua nih. Tapi kalau di pertanian itu tidak
1: bisa diterapkan.
2: Ya, tidak bisa diterapkan hal seperti itu. Dia petani harus bisa membangun pengetahuan lokal mereka agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam upaya meningkatkan produktivitas mereka dan mencegah mungkin pengaruh dari perubahan iklim ini.
1: Baik. Iya, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya langsung ke Pak Sarif. Kalau memproyeksikan wilayah Kalimantan Utara supaya mungkin nanti akan ideal, apa saja yang mungkin masyarakat kita perlu lakukan saat ini untuk merestorasi keadaan alam kita, sekaligus mungkin closing statement Pak Sarif, silakan.
4: Kalau untuk proyeksi ke depan gitu ya, masyarakat, terutama peran masyarakat gitu. Jadi di sini memang tadi tekanan terbesar dari ekosistem kita itu ada pada di profitnya, di ekonomi bahasanya gitu. Jadi memang untuk peran masyarakat sendiri boleh kita mencari uang, mencari nafkah seperti itu. Cuman kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungan. Dan sekarang sudah banyak-banyak metode pertanian, perikanan ataupun kegiatan ekonomi lain yang sudah ada versi ramah lingkungannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita tetap bisa mencari nafkah tapi tanpa merusak lingkungan. Nah, kalau di kami salah satunya itu kita mencoba, ini masih mencoba memang tadi kan katanya Pak Rohim, untuk silvo fishery sendiri belum terbukti berhasil bahasanya untuk di Kaltara. Karena memang di Vietnam berhasil, tapi ternyata metode budidayanya agak berbeda. Di Vietnam itu lebih intensif, sedangkan di sini belum intensif atau bahkan full ekstensif gitu. Jadi benar-benar diserahkan kepada alam gitu kan. Nah, kita sedang cari-cari lagi caranya supaya bagaimana tetap kita bisa berusaha tanpa terlalu merusak lingkungan. Seperti itu sih. Jadi peran masyarakat ya itu tadi. Kita boleh mencari nafkah, tapi jangan sampai dalam hal mencari nafkah ini kita merusak lingkungan gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Said. Saya ke Pak Satri mungkin sebagai closing statement, langkah-langkah jangka panjang yang akan dilakukan mungkin dari dinas terkait untuk memperbaiki alam kita khususnya di Kota Tarakan, Pak, sekaligus closing statement dan himbauan kepada masyarakat, silakan.
3: Nah, jadi saya sebenarnya tertarik dengan apa kearifan lokal yang ada di Tarakan ini, salah satunya adalah sistem apa kelong ya, kelong ikan itu. Nah, kelong ikan ini adalah sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang ada di Tarakan ini, bagaimana cara menangkap ikan itu dengan apa membuat jaring yang ada di daerah sekitar air masuk sungai ya, sungai di mangrove itu. Nah, kalau ini mangrove-nya rusak, otomatis saya kira tidak ada manfaatnya kelong tersebut. Nah, jadi ini sebagai apa ya, sebagai indikator dari apakah mangrove itu bagus atau tidaknya itu dari penghasilan yang ada di kelong tersebut. Nah, ini menjadi apa ya, kearifan lokal yang baik sekali sebagai apa untuk masyarakat menjaga mangrove. Jadi tidak ada mangrove maka tidak ada ikan yang ada di situ. Jadi marilah kepada masyarakat untuk terus menjaga mangrove kita. Jadi bila itu dia rusak ya mungkin kita perbaiki. Ya. Di mana kawasan-kawasan yang memang bisa dilakukan penanaman. Jadi kapan lagi kita lakukan, mulai sekarang. Jangan ditunda lagi. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Satri. Ya. Terakhir Pak Rahim, sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita di Kaltara dan Tarakan khususnya nih Pak, terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, supaya kita juga lebih sadar lagi bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup kita di bumi ini.
2: Silakan. Ya, yang pertama-tama manusia itu atau kita semua ini bagian daripada lingkungan, itu dulu harus dipahami. Iya kan? Kalau lingkungannya rusak, manusianya juga ikut rusak. Kalau lingkungan terganggu, nanti manusianya juga terganggu. Artinya kita bagian daripada
1: ekosistem
2: itu atau lingkungan itu. Kemudian kita mengenal prinsip lebih bagus apa mencegah daripada mengobati. Maka upaya pelestarian lingkungan yang saat ini masih ada ini memang perlu kita pertahankan. Artinya yang sudah rusak kita pulihkan secara bertahap, sedangkan yang masih ada itu kita jaga, kita lestarikan. Walaupun saya yakin memang satu saat ini buminya memang rusak ya. Akan terus rusak, itu sudah sunatullah itu pasti tapi paling tidak kita memperlambat kerusakan itu, memperlambat kerusakan itu dan berupaya memulihkan yang rusak itu agar tidak cepat menuju kepada suatu yang namanya bencana ya. Nah, tentu tadi di tema ini terakhir itu kan masa depan ya. Bahwa kita hidup bukan untuk kita saja dan bukan untuk sekarang saja, cuma juga untuk masa depan manusia selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kita pahami dan ya kita jadikan pedoman lah dalam melihat lingkungan tadi, sehingga keserakahan tadi yang sampaikan, kemudian ketidakpedulian dan hal-hal lain terhadap lingkungan itu, kita bisa kembali sadar gitu ya bahwa kita ini bagian daripada lingkungan hidup itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim, Dekan Fakultas Pertanian UBT, Pak Satriansyah dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Syarif juga dari M4CR ya. Dan juga tentunya seluruh pendengar yang sudah memberikan perhatiannya melalui komentar-komentar di YouTube channel ya, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Perbincangan kita di kesempatan sore hari ini tentunya penting ya untuk membuka wawasan kita bahwa benar tidak hanya untuk mencari ekonominya saja gitu ya dari bumi kita, tapi kita juga harus memberikan manfaat kepada bumi supaya manfaat yang diberikan bumi juga banyak ke kita. Oke, mengakhiri program Kentongan sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajakkan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini bersama saya Junior, dan inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar kami alhamdulillah di sini baik-baik saja. Dan cuaca di Samarinda sore hari ini cerah tanpa hujan ya, karena tadi siang juga panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria Dita, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Baik, Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Orang yang selalu ajak perubahan dan garda terdepan dalam menjaga Pancasila.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
4: Kita ini sebagai pemuda ya, mempunyai jiwa satuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah justru kita, terutama kami yang ada di sini, itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras, karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Dita, dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: kondisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
1: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Di Tarakan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya, karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Daniar di RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih, Regita Bayu.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026, tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi ya. Dan arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan

0: ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, okay. Ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmono Hakim melaporkan.
2: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sudah ada rekan saya Angel di sana. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Nia, kabar baik sore hari ini. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Nia.
0: Iya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya?
1: Iya nih.
0: Baik, dari Nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Hari Lahir Pancasila RRI Nunukan Ajak Pemuda Jaga Falsafah Bangsa.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah berada depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu ya. Baik Listia, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Yar.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
2: Harap perlunya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini, karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah, ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini. Mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
3: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
4: Ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
5: beras, kita,
4: secara beras.
5: Pasar yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama,
4: Pak? Sampai 1 tahun. Karena katanya itu 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan, sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Hi-Fi dengan jatuh bangkit kembali. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita untuk Lintas Banjar Nusantara ya. Namun dengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami ingatkan kembali untuk tidak melewatkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, Mario Kacang featuring Felix Cibi dengan Berjanji Setia. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pringarto 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. LPP RRI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan GEFKRAF atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional di Jakarta pada Selasa 2 Juni 2006. Direktur Utama LPP RRI, Yen Rasmo, menegaskan kerjasama ini menjadi momentum menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GEFKRAF, Kawendra Lukistian, meregaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekraf. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang bagi pelaku kreatif di berbagai daerah. Ia mencontohkan keterlibatan dalam event maupun program siaran sebagai narasumber. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat promosi dan exposure subsektor kreatif. Kawendra juga menyinggung kontribusi ekonomi kreatif yang telah mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah. Ia menilai angka tersebut masih bisa terus ditingkatkan melalui publikasi yang optimal. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: barang. Sumpah.
1: Barang itu uang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, belakang Pasar Jung, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut menghanguskan sekitar 250 bangunan semi permanen pada Senin malam 1 Juni 2006. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renol EP Hutagalung mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Laporan mengenai peristiwa tersebut diterima petugas sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Yang mengatakan api diduga pertama kali muncul dari dua rumah warga di kawasan tersebut. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi di RT 002 RW 4, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kawasan tersebut merupakan permukiman padat penduduk dengan jarak antar rumah yang berdekatan. Renol mengatakan pihaknya langsung mengerahkan ratusan personil untuk membantu penanganan kebakaran. Personil tersebut juga membantu proses evakuasi warga terdampak. Selain membantu evakuasi, polisi berkoordinasi dengan Sat Brimob Polda Metro Jaya. Koordinasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Dapur lapangan mulai disiapkan sejak dini untuk membantu kebutuhan para pengungsi. Fasilitas tersebut disiapkan bagi warga yang terdampak kebakaran. Polisi bersama unsur terkait juga mendirikan tenda pengungsian di kawasan Kebon Kosong. Tenda tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga. Berdasarkan data sementara, sekitar 300 kepala keluarga terdampak kebakaran tersebut. Jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 500 jiwa. Kapolres mengatakan 3 warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat kebakaran tersebut. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis. 2 korban bernama Puput dan Dika menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Sementara itu korban bernama Suparno dirujuk ke RCM Jakarta. Kapolres juga menyampaikan keterangan saksi bernama Darni selaku pengurus RW 4. Menurut saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 21. Api terlihat berasal dari 2 rumah warga yang berada di belakang kediamannya. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan 3 alat pemadam api ringan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena api cepat membesar. Kobaran api kemudian merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia Malinau, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi beberapa hiburan lagu yang kami hadirkan, dan juga kita sudah dengarkan warta berita Lintas Banjar Nusantara untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 2 Juni 2026. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, ya, untuk sore hari ini kami informasikan kepada Anda, nampaknya ya terpantau langsung dari studio RRI Malinau, cuaca di Kabupaten Malinau nampak cerah, begitu ya, pendengar ya, terbukti siang tadi cerahnya yang sangat sangat luar biasa, ya, begitu juga dengan kecerahan yang menerima notif pada hari ini. Ya, saudara pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, semoga malam ini tidak hujan ya, sehingga bisa dinikmati oleh para jomblers ya, para jomblo-jomblo katanya yang sudah mempersiapkan diri untuk merencanakan untuk malam ini, pendengar ya, semoga saja cuacanya cerah-cerah aja ya, dan nampaknya bulan ini tuh bulan apa ya, bulan yang sangat bahagia dari bulan kemarin nampaknya. Yang nikah tuh beruntun, pendengar. Nah, ini ngomong-ngomong pendengar nih, ya, kapan nih yang belum dapat undangan nih? Kami nunggu aja nih, ya, saudara pendengar, sambil bercanda tentunya ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi menemani Anda untuk sore ini, pendengar, dan kami sampaikan kepada Anda waktu ba'da maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya untuk edisi hari ini 2 Juni ya 2026, tepatnya di hari Selasa ya, untuk wilayah Kabupaten Malinau pada pukul 18.24 kita akan dengarkan kumandang azan maghrib. Yalah, 19.38 ba'da isya akan kita dengarkan ya kumandang azannya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Saudara pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ungu dengan Napasmu.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah?" Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan,

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada. Demikian sajian lagu-lagu religi yang kami hadirkan. Kini akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ibadah maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saudara pendengar dari Malinau, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan kami hadirkan kepada Anda yaitu surah Az-Zumar yang dibacakan oleh Mishari Al-Absi. Saudara pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar yang dibacakan oleh Misyari Al-Absi, dan juga tadi kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Hadad Alwi, Ya Rabbi Bil Mustafa Arindu Muhammadku. Ya, saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda, saudara pendengar, Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Selasa 2 Juni 2026. Dan saudara pendengar, kita ikuti Warta Berita Intimung RRI Malinau. Tetaplah bersama RRI Malinau untuk mendapatkan informasi update peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran Kabupaten Malinau yang tersajikan di dalam Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau. Edisi Selasa 2 Juni 2026 kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, sebanyak 91 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik BPS Malinau untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Ya, kita awali berita pertama. Sebanyak 91 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik BPS Malinau untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
1: Persiapan sensus ekonomi 2026 semakin matang melalui pelatihan petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik BPS Malinau mulai pekan ini. Sebanyak 91 petugas akan diterjunkan untuk mendata aktivitas usaha di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Kepala BPS Malinau Yanuar Dwi Kristiawan saat ditemui RRI usai membuka kegiatan pelatihan di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan pelatihan petugas dilaksanakan dalam 4 gelombang yang terbagi dalam 4 kelas. 3 kelas pelatihan digelar untuk petugas di wilayah perkotaan yang mencakup 4 kecamatan dan 1 kelas untuk wilayah Apokayan mencakup petugas dari kecamatan Kain Selatan, Kain Hulu, Kain Hilir dan Sungai Bo.
2: Nanti kita yang ke sana supaya kita anggaran juga. Jadi yang di sini itu hari pertama ini ada beberapa petugas yang di luar 4 kecamatan itu pada tanggal 2 sampai tanggal 4, kemudian minggu kedepannya lagi masih ada 2 kelas, itu khusus wilayah perkotaan. Nah, kenapa mereka kita dulukan? Karena kadang kalau mau kembali mungkin ke Bahulu atau Pujungan itu butuh waktu, Mbak, kadang menunggu pesawat dan segala macam.
1: Yanuar menambahkan, pelaksanaan pendataan lapangan akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, seluruh aktivitas usaha di Kabupaten Malinau, baik usaha mikro, kecil, dan menengah maupun usaha besar, akan menjadi sasaran pendataan. Di mana 91 petugas yang telah direkrut dan dilatih oleh BPS akan melakukan pendataan terhadap seluruh UMKM, sementara untuk pendataan usaha besar seperti sektor perbankan dan perusahaan berskala besar lainnya akan dilakukan langsung oleh petugas BPS karena prosesnya lebih kompleks. Hading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, warga perbatasan harus jadi contoh dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga kebersamaan.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Malinau Selasa 2 Juni 2026 pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI dan dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Malinau, pejabat Forkopinda, para pelajar, ASN, dan TNI Polri. Usai memimpin upacara, Jakaria menjelaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang seharusnya dilaksanakan pada 1 Juni digeser ke 2 Juni karena bertepatan dengan hari libur dan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Jakaria menyoroti pesan yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui amanat upacara. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan.
2: Ini juga ada permintaan langsung oleh kepala negara bahwa ya kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi beranda terdepan, menjadi contoh terbaik dalam bernegara. Ya, saya kira momentum Hari Lahir Pancasila ini untuk mengingatkan kembali bukan hanya

0: sekedar kegiatan seremonial, ya kita di daerah perbatasan ini harus menjadi pedoman hidupnya dalam berbangsa dan bernegara, agar apa yang kita lakukan di negara ini maka mencerminkan ya kepribadian bangsa Indonesia di kancah dunia.
1: Sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Malinau memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Jakaria mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Dalam sambutan tadi juga menekankan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ini saya kira cocok untuk ya kita di daerah perbatasan sebagai bagian dari bahasa negara ini yang kita sampaikan secara internal kekeluargaan, kan daerah perbatasan kita ini masih satu keluarga dengan negara tetangga, terutama yang ada di Sarawak, ya sering silaturahmi. Ini kita akan terus bangun jiwa Pancasila itu di negara republik ini yang menandakan bahwa kita lebih mencintai damai.
1: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan memulai sensus ekonomi 2026 pada pertengahan Juni. Satu kegiatan lapangan menyasar tiga data nasional.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026, mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
4: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10, plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang, wah ini tiga sensus menjadi satu kesatuan, karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya, Mbak, misalnya pekerja-pekerja formal biasa, pekerja bank atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi, tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi nasional saja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM, jual kelontong, nah itu yang ditanya ada dua. Tapi dia bisa juga tiga-tiganya ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga miliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata tiga-tiganya.
3: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, 3 kecamatan di pedalaman Malino baru menyampaikan laporan ke Dinas Pertanian sebanyak 46 hewan kurban yang dipotong.
1: Hingga hari ke-7 setelah hari Lebaran, Hari Raya Idul Adha 1448 Hijriah 2026 Masehi, data jumlah hewan kurban di Kabupaten Malino terus bertambah. Data terakhir yang masuk ke bidang medik veteriner dan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malino mencapai 217 ekor, baik hewan sapi maupun kambing. Menurut medik veteriner dan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malino, Dr. Brian Todding Ambabunga, data yang sudah masuk ke Dinas Pertanian per 2 Juni 2026 ini sudah mencapai 217 ekor, baik hewan kurban sapi maupun kambing yang dilaporkan oleh masing-masing pengurus masjid dan musala dari 3 wilayah kecamatan pedalaman, yaitu Kecamatan Malino Selatan Hilir, Malino Selatan, dan Malino Selatan Hulu.
2: Untuk data pemotongan hewan kurban per tanggal 31 Mei 2026 sebanyak 217 ekor yang terdiri dari 169 ekor ternak sapi dan 45 ekor ternak kambing. Di mana laporan ini kami dapatkan dari pemotongan-pemotongan yang ada di masjid-masjid, pemotongan yang perorangan atau kelompok, serta yang berada di kantor-kantor.
1: Dinas Pertanian berharap semua hewan kurban dari 3 wilayah kecamatan yang telah dipotong ini merupakan hewan ternak lokal Malino yang sehat, sehingga aman dikonsumsi bagi masyarakat. Widayat RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau edisi hari ini Selasa 2 Juni tahun 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan pokok berita. Sebanyak 91 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik BPS Malinau untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa hiburan lagu telah dihadirkan. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Kru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda dua buah lagu penutup dalam kebersamaan kita di malam ini, saudara pendengar, di siaran hari ini, tepatnya di hari Selasa 2 Juni 2026. Setelahnya nanti warta berita bersama Pro 3 RRI kita akan dengarkan. Setelahnya nanti rekan kami akan menemani Anda, saudara pendengar. Saudara pendengar, selamat malam, sampai jumpa. Kita akan dengarkan ya dua buah lagu yang kami hadirkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan kepala negara dalam amanat upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan kepala negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temuan itu Safri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Safri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
1: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
0: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
2: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
0: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
5: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Prabowo Indonesia.
1: Dan Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
4: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
3: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
3: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
7: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam. Maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
6: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Faujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah Aris harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
0: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Boyolali.
7: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
0: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono Hudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
9: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
8: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
9: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
10: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
9: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
8: Indonesia kembali menegaskan.
9: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dapat dicapai melalui di.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
11: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
12: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
11: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Ya, malam hari ini bersama Eni yang bertugas menemani Anda di edisi Selasa 2 Juni 2026, menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita ya. Setelah tadi kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, malam hari ini berbagai rangkaian program akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, diawali dengan Mimbar Agama Buddha untuk malam hari ini pendengar. Dan setelah itu nanti akan ada mini drama, obrolan komunitas, ruang rindu, dan Malinau Malam di Jazz Musik akan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Baik pendengar, malam hari ini kita akan ikuti Mimbar Agama Buddha, Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Tarakan. Kali ini dengan tema memaknai Waisak dalam kehidupan bersama Rudi Pratama SAG. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Beberapa hari yang lalu, umat Buddha di Indonesia dan di berbagai belahan dunia telah memperingati Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era. Di berbagai wihara, umat Buddha berkumpul untuk melaksanakan puja bakti, meditasi, pradaksina, bahkan sebelum peringatan Trisuci Hari Waisak, sudah ada berbagai kegiatan, rentetan, rangkaian dalam rangka menyongsong Hari Raya Waisak seperti bakti sosial, donor darah, dan berbagai kegiatan kebajikan lainnya. Namun setelah perayaan Trisuci Waisak berakhir atau terlewat, ada sebuah pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama. Apakah makna Waisak juga turut berakhir ketika acara Waisak selesai dilaksanakannya? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah memaknai Hari Waisak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tadi sering muncul di benak kita sebagai umat Buddha. Apakah makna Waisak juga ikut berakhir ketika acara peringatan Waisak selesai dilaksanakan? Jawabannya tentu tidak. Justru sesungguhnya makna Hari Raya Waisak yang sejati dimulai setelah perayaannya selesai. Karena Hari Raya Waisak bukan sekedar perayaan, melainkan momentum untuk memperbaiki diri, merefleksi diri sebagai dasar untuk kita melangkah kehidupan ke depan di dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dasar perenungan kita malam ini, marilah kita mendengar dan menyimak sabda Sang Buddha dalam Dhammapada 296 yang berbunyi, mereka yang merenungkan kebajikan luhur Sang Buddha sepanjang siang dan malam, yang senantiasa sadar adalah siswa-siswi Buddha Gautama. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Buddha tentu memahami bahwasannya Hari Raya Waisak merupakan hari raya dalam agama Buddha dengan memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan guru agung Buddha. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan ketiga, Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha di Kusinara. Tiga peristiwa ini bukan hanya sebagai catatan sejarah. Tiga peristiwa ini adalah sumber inspirasi bagi kita, umat Buddha sepanjang zaman. Kelahiran Sang Buddha mengajarkan tentang harapan. Penerangan sempurna mengajarkan tentang perjuangan yang tak pernah putus asa. Mahaparinibbana atau wafatnya Sang Buddha mengajarkan tentang ketidakkekalan. Karena itu, Waisak sesungguhnya adalah momentum untuk memahami kehidupan secara lebih bijaksana. Seperti menginspirasi kita dalam berbagai peristiwa, harapan, perjuangan, dan ketidakkekalan. Pendengar RRI yang berbahagia, jauh sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, Bodhisattva pernah terlahir sebagai seorang pertapa yang bernama Pertapa Sumedha. Pada masa itu sudah ada muncul Buddha Dipankara. Ketika Buddha Dipankara ada hadir dalam saat itu, Pertapa Sumedha pun ikut membantu masyarakat mempersiapkan jalan yang akan dilalui Sang Buddha. Artinya ketika mendengar Buddha Dipankara mau melewati suatu jalan, Pertapa Sumedha ini ikut membantu mempersiapkan segalanya. Karena pada saat itu jalan masih berlumpur, Pertapa Sumedha merebahkan tubuhnya di atas lumpur agar Buddha Dipankara dan para bhikkhu yang mengikuti Buddha Dipankara dapat melintas dengan baik. Pada saat itulah muncul tekad yang sangat besar dalam dirinya, Pertapa Sumedha ini. Ia tidak hanya ingin terbebas dari penderitaan untuk dirinya sendiri, ia bertekad menjadi seorang Buddha yang mampu, yang kelak akan menunjukkan jalan pembebasan bagi banyak makhluk. Buddha Dipankara kemudian meramalkan bahwa di masa depan Sumedha akan menjadi Buddha Gautama. Tekad ini tidak hanya terwujud dalam satu hari, satu bulan, satu tahun, satu abad, tentu tidak. Tidak juga dalam satu kehidupan. Seorang bodhisatta harus menyempurnakan berbagai paramita atau kesempurnaannya selama waktu yang sangat panjang. Beliau melatih kemurahan hati, melatih kesabaran, melatih kejujuran, melatih pengorbanan, melatih kebijaksanaan. Setiap yang dilakukan dengan penuh ketekunan. Kisah ini mengajarkan bahwa keberhasilan selalu membutuhkan proses. Artinya segala sesuatu yang ingin kita capai, kita harus penuh perjuangan dan ketekunan. Sang Buddha sendiri telah melakukan itu, dan kita sebagai murid Sang Buddha harus bisa meneladani sifat-sifat bajik beliau, sifat-sifat teladan beliau. Di era zaman sekarang, banyak kita sebagai manusia ingin hasil yang cepat atau instan, ingin sukses tanpa usaha, ingin berhasil tanpa perjuangan. Padahal kehidupan tidak demikian. Seperti bodhisattva yang menempuh perjalanan panjang menuju kebuddhaan, kita pun sebagai umat Buddha harus memiliki ketekunan dalam menjalani kehidupan. Pendengar dimanapun berada, setelah perayaan Waisak yang kita laksanakan atau kita peringati pada kemarin, pada tanggal 31 Mei 2026, tentu kita telah mempraktekkan suatu perbuatan baik, suatu kebaikan, menanamkan benih karma baik. Dan setelah itu, tempat pertama untuk mempraktekkan dharma adalah keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, bisa dikatakan ibarat sekolah pertama bagi kehidupan. Di dalam keluarga, anak belajar berbicara, belajar menghormati, belajar mencintai, belajar berbagi. Karena itu, keluarga yang harmonis merupakan berkah yang sangat besar. Seringkali kita begitu patuh, begitu baik kepada orang lain, tetapi kadang kita kurang sabar kepada anggota keluarga sendiri. Kita mudah tersenyum kepada orang lain, tetapi mudah marah dengan orang terdekat. Nah, momentum ini, Waisak, mengingatkan kita untuk mempraktekkan dharma dari lingkungan terkecil, yaitu dari dalam lingkungan keluarga, dari rumah sendiri. Menghormati orang tua, menghargai pasangan, menyayangi anak-anak, membiasakan berbicara dengan lemah lembut, membangun kebiasaan saling memaafkan. Bukankah dunia yang damai dimulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri? Artinya, ketika kita berpikir untuk tidak membenci orang lain, kita sedang membangun sebuah kedamaian. Ketika kita berucap yang tidak menyakiti hati orang lain, kita sedang membangun jembatan persaudaraan. Dan ketika kita membantu tanpa membeda-bedakan, itulah kita sedang mempraktekkan dharma ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengikuti puja bakti atau prosesi perayaan Hari Raya Waisak, kita sebagai umat Buddha tentu sudah tidak asing dengan persembahan. Umat Buddha mempersembahkan bunga. Mengapa bunga? Karena bunga adalah simbol ketidakkekalan. Hari ini bunga terlihat indah, warnanya cerah, harumnya semerbak. Tetapi beberapa hari kemudian bunga itu akan layu, keindahannya akan memudar. Demikian pula manusia. Kita sebagai manusia, masa muda tidak akan berlangsung selamanya, kesehatan tidak akan berlangsung selamanya, kekayaan dan jabatan pun tidak akan berlangsung selamanya. Dengan memahami ketidakkekalan ini, kita diajak hidup lebih bijaksana, tidak sombong ketika berhasil, tidak putus asa ketika mengalami kesulitan, karena kita menyadari sebagai umat Buddha, segala sesuatu adalah tidak kekal adanya, segala sesuatu selalu berubah, segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berubah. Selain bunga, ketika kita dalam prosesi puja bakti, dalam prosesi kebaktian, maupun dalam perayaan-perayaan hari besar, umat Buddha juga mempersembahkan lilin di dalam altar. Sebuah lilin melambangkan cahaya kebijaksanaan. Kegelapan tidak dapat diusir dengan kemarahan. Kegelapan hanya dapat diusir oleh cahaya. Demikian pula diri kita ini. Batin kita yang penuh amarah, batin kita yang penuh kebencian, batin kita yang penuh dengan iri hati, hanya dapat diatasi dengan kebijaksanaan dari dalam diri kita. Banyak banyak orang belajar, namun kadang belum tentu bisa mempraktikkan di dalam kehidupan ini. Kebijaksanaan lahir. Kebijaksanaan muncul ketika seseorang mampu memahami sebab dan akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Kebijaksanaan lahir ketika seseorang mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Karena itu, simbol cahaya lilin di altar mengingatkan kita agar terus belajar dharma dan mengembangkan kebijaksanaan agar dimanapun kita berada, kita akan menjadi penerang di kegelapan. Saudara-saudari yang berbahagia, dupa juga tidak jauh dari kehidupan kita umat Buddha. Ketika kita melaksanakan ritual, pasti ada dupa yang dibakar, menghasilkan aroma. Nah, dupa ini dalam kita sebagai umat Buddha melambangkan keharuman moralitas. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik akan dikenang dengan baik. Sebaliknya, seseorang yang kaya sekalipun tidak akan dihormati apabila tidak memiliki moralitas yang baik. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan pentingnya menjaga sila atau perilaku kita. Dalam agama Buddha, ada 5 sila yang harus kita latih dan kita harus bertekad untuk melatihnya, dan itu merupakan pedoman di dalam kehidupan. Disebut sebagai panca sila Buddhis atau aturan kemoralan dalam agama Buddha. Yang pertama, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak melakukan mabuk-mabukan, tidak memakan atau meminum barang dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ketika sila atau aturan kemoralan itu dijalankan dengan baik, kehidupan akan menjadi lebih damai dan bermanfaat. Kita akan menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman. Masyarakat menjadi lebih tentram dan damai dan bahagia. Saat ini di kehidupan kita, banyak menghadapi tantangan, terutama pada generasi muda. Tantangan yang berbeda-beda dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial berkembang begitu cepat. Informasi datang tanpa batas. Pengaruh lingkungan sangat kuat. Jika kita tidak memiliki pedoman hidup yang baik, seseorang akan mudah terpengaruh di dalam suatu pergaulan yang kurang baik. Karena itu, Sang Buddha pernah mengatakan dalam Manggala Sutta yang disebutkan, bergaul dengan mereka yang bijaksana itulah berkah utama. Pendengar yang berbahagia, tema Waisak yang jatuh pada 31 Mei tahun 2026 atau Waisak yang ke-2570 Buddhis era adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Tema ini sangat relevan dengan kondisi dunia kita saat ini. Di berbagai tempat masih terjadi konflik, masih terjadi peperangan, masih terjadi banyak ketidakadilan, masih terjadi permusuhan, kekerasan, perpecahan. Namun, kita sebagai umat Buddha harus senantiasa melakukan, melaksanakan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sendiri telah mengajarkan jalan menuju perdamaian. Dalam Dhammapada Sair 5 disebutkan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Perdamaian dunia tidak dimulai dari meja perundingan. Perdamaian dunia dimulai dari hati kita sebagai manusia. Jika hati penuh kebencian, dunia akan dipenuhi konflik. Jika hati penuh cinta kasih, dunia akan dipenuhi kedamaian. Karena itu, praktek Dharma yang sesungguhnya adalah kontribusi nyata bagi kita menjaga keharmonisan di dalam kehidupan sehari-hari. Kini perayaan Hari Raya Waisak telah berlalu. Lampion telah padam, lilin telah habis terbakar, bunga persembahan mulai layu, namun semoga semangat Waisak tidak ikut padam. Pada malam hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya menjadi lebih sabar setelah Waisak? Apakah saya menjadi lebih jujur? Apakah saya menjadi lebih rajin berbuat baik? Apakah saya lebih menghormati orang tua saya? Apakah saya lebih peduli kepada sesama? Jika jawabannya iya, maka peringatan Hari Trisuci Waisak benar-benar hidup dalam diri kita. Karena makna Waisak tidak terletak pada kemeriahan acaranya. Makna Waisak terletak pada perubahan diri setelah kita memperingatinya. Pendengar dan umat Buddha dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, melalui perenungan malam ini, marilah kita jadikan Waisak bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meneladani tekad bodhisatta, meneladani kebijaksanaan Sang Buddha, meneladani cinta kasih Sang Buddha kepada semua makhluk, dan menjadikan Dharma sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kebajikan, kebaikan yang telah kita lakukan selama ini menjadi sebab bagi bertambahnya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan, baik bagi diri sendiri, baik dari bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mimbar Agama Buddha malam hari ini telah usai. Kita akan berjumpa kembali di Mimbar Agama Buddha berikutnya, tentu dengan tema-tema dan renungan dhamma yang lebih menarik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia,

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita ikuti mimbar agama Buddha. Selanjutnya akan kita dengarkan drama, mini drama untuk malam hari ini, edisi 2 Juni 2026. Ya, dan malam hari ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Gara-gara Nyom, produksi RRI Renai, pendengar. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Aku tanya kan dengan makcik kundok.
2: Bahala.
1: Dari malam deh, ndek lepas-lepas bin pakai masker.
3: Baguslah tu Us. Kita nikah memang dianjurkan untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan juga jaga kebersihan.
2: Kalau keluar rumah, itu memang dianjurkan pakai masker.
3: Betul tu Is.
2: Tapi kalau kat rumah pun makcik joyah pakai masker, mungkin bin agi kurang sihat Us. Petok ke, semau ke, bisa andik nular kat kau. Lawa agak lah.
1: Ndik Is, kulah tanya, bin kabu sihat je. Biasa bin dek pak lama pakai masker, sesak nafas dan boh.
2: Ke, ada yang disembunyikan kat dalam masker no?
1: Nak nyiman bolak dalam masker no? Macam-macam di set tempat asing je ke?
3: Jangan-jangan makcik Joya tu tumbuh jerawat besar.
1: Iya ge enggo As.
3: Tu pasti karena makcik Joya banyak makan yang lemak-lemak, yang goreng-gorengan.
1: Mewok enggak?
3: Kalau memang betul makcik Joya tumbuh jerawat besar Us, nanti kau beritahu aku. Aku tahu apa obatnya.
2: Doh-doh As, aku usah nak sok tahu ya. Andek ni, endah ubet-ubet mbau yang kau beri.

pula pipi saya ni. Lagi malam tadi gatal miang tak tentu rasa. Aduh, tak hilang-hilang pula. Kalau ada yang tengok, malunya saya. Apalah obatnya ni. Aduh, hai. Terpaksalah saya pakai masker terus macam ni. Sesak pula nafas ni. Ni pasti ni. Semua gara-gara nyawang tu. Nyesal pula saya beli. Apa saya sebaiknya tanya dengan Kak Leha, ya? Mana tahu pula dia tu tahu obatnya. Tapi kalau saya ke rumah dia, dia ketawa pula tengok pipi saya merah gatal tak tentu arah ni. Tapi apalah, saya tak tahan lagi daripada macam ni terus.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah, saya ke belakang nih.
2: Dari bau ini sedap sangat. Kak Leha masak apa?
3: Ada tetangga idola saya rupanya. Pas pula kau datang, Joya. Jadi tak payah-payahlah saya nak hantar cucu Bilis ni kat rumah engkau tu. Pakai masker pula petang hari ni. Kurang sihat lagi ke? Kesesak nafas lagi?
2: Taklah, Kak Leha. Kak Leha tengoklah saya ni kan sihat-sihat saja.
3: Oh ya?
2: Saya ni kan warga negara yang taat dengan aturan pemerintah. Pakai masker kalau keluar rumah walaupun ke rumah tetangga.
3: Betul. Setuju saya.
2: Kak Leha?
3: Ya?
2: Kak Leha ni tahu tak ya apa obat gatal-gatal tu?
3: Gatal-gatal kenapa? Gatal-gatal tu banyak kerana biang keringat, igit semut, kena ulat bulu.
2: Pokoknya ni Kak Leha, gatal-gatal tak tentu arah lah. Gatal, tak tahu gatal apa rasa ni ha.
3: Jangan-jangan kau nak tumbuh uban tak?
2: Bukan Kak Leha, bukan gatal dekat kepala. Pokoknya gatal-gatal lah.
3: Memang kenapa? Kau kena gatal-gatal ke?
2: Iya Kak Leha, dari malam tadi tu saya ni tak nyenyak tidur gara-gara gatal ni. Pening kepala saya ni. Lah saya kompres tak hilang juga gatalnya. Lah saya taruh obat-obat kampung tak hilang juga. Kenakan kompres tu sampai ke melepuh rasanya Kak Leha. Pedas perih ada semuanya. Kalau kan berhenti kompres tu, dia gatal lagi. Kalau saya kompres dengan air hangat tu, hilang. Terus gatal lagi. Pening kepala saya, tak nyenyak tidur saya ni.
3: Sabar Joya. Tok Haji kata kalau kita sabar saat terkena penyakit, insya Allah jadi penghapus dosa.
2: Sabar-sabar juga ni gatal Kak Leha.
3: Macam ni sajalah.
2: Apa macam mana solusi?
3: Lebih baik engkau pergi ke tempat toko obat atau ke tempat bidan yang buka praktek kat kampung kita ni. Kan ada tu. Kau tanya apa obat untuk gatal-gatal tu. Kalau saya ni gatal-gatal uban saya cabut. Tapi kau ni kan bukan masalah tumbuh uban.
2: Ya,
3: saya
2: betul.
3: Tak berani nak nyebut pakai obat apa, pakai daun apa, pakai akar apa, pakai cabut pakai apa, pakai buah apa. Nanti salah. Makin jadi pula gatal-gatal dekat masalah badan kau tu.
2: Yoko, macam tu pula ya Kak Leha. Yalah, kalau macam tu, lepas maghrib ni saya nak minta tolong Uslah hantarkan cara obat tu.
3: Tapi cakap punya cakap, yang mana yang gatal tadi Joya belum ada kau sebutkan.
2: Kak Leha, tengok muka saya ni. Sebenarnya yang gatal ni kat bibi ni.
3: Astaghfirullahalazim. Joya.
2: Kak Leha ketawa.
3: Uslah pakai mask. Ada udang di balik batu. Ada yang kau sembunyikan rupanya.
2: Kak Leha tu sedap ketawa saja. Jangan macam tu lah Kak Leha. Jangan ketawa di atas penderitaan kawan Kak Leha ni.
3: Bukan macam tu. Kemarin bibing kau merah merekah bagai bunga mawar memikat kumbang. Kenapa sekarang merah merekah macam tersengat lebah? Ada-ada saja kawan saya ni.
2: Sedap ketawa ya. Kak Leha tahu tak? Ni semua dia gara-gara nyom tu Kak Leha.
3: Nyom yang baru kau beli tu ke?
2: Yo.
3: Itulah kau suka sangat pakai barang nyom-nyom tu. Macam saya pucat lesih tak apa. Kenapa pula dah pakai nyom tu berbuat macam tu?
2: Kak Leha tahu tak?
3: Ha?
2: Rupanya nyom tu lah kadaluarsa. Jadi saya pakai. Habis pakai nyom tu, malam dia tu Kak Leha, bibir saya langsung jadi macam ni gatal tak tentu arah. Nak gatal kat sini

0: Kau kan kulit kau ni kan agak sensitif. Mana boleh-boleh salah hamas sikit. Makan cumi buruk sajalah gatal. Apalagi pakai nyom yang kada luar sah. Cucu bilis ni tak usah lagi lah berbalik.
1: Kenapa?
0: Nanti makin gatal bula bibir tu.
1: Kak Leha ni, cucu bilis ni tak apa Kak Leha. Saya sangat sukalah cucu bilis ni. Lagipun Kak Leha, bibir saya ni kan gatal bukan gara-gara makanan. Tu kan gara-gara nyom kada luasa. Yolah Kak Leha, kalau macam tu saya balik dulu ya. Makasihlah atas saran dia tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Minah membuat bantal dibeli Cik Dara di bulan puasa. Bibi Joyah lah tumbuh gatal-gatal gara-gara nyom kadaluarsa. Jo,

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Demikianlah tadi kita dengarkan drama radio Gara-gara Nyom dari produksi dari RRI Ranai. Ya pendengar, selanjutnya kita akan ikuti obrolan komunitas daerah malam hari ini, yaitu Sapa Tidung ya, daerah Tidung untuk edisi hari ini 2 Juni 2026. Dengan pengisi acara kita malam hari ini ada Syariansa. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama nuansa daerah Tidung.
1: Syariansa pengikut acara kemarin gitu. Denangan Maya Sino Agus Maulana Maya Deleni operator Nokiwon gitu ya, yang biasa nyedia de dindang-dindang pagun anu selungan muyu ya. Yadu yaki inayama.

Ya Kak Yadi dengan Kakak anu kiwan gitu intimung mayade dengan mayade pensulot dengan Kakak keluarga ada baloi santai sambil ngupi sambil bebual sambil ya isoilah gumbak-gumbak ya sambil muyu kedingok dengan siaran radio Pro Sinan RRI Tarakan acara ngobras imbayan wansa daerah tidung ya siaran gitu mengudara setiap adau Selasa inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya, goy, ya seperti biasa goy, siaran gitu. Transferbas tadalan Sungai Mahakam Kampung Apat kan, de Kampung Apat Tarakan Timur ya. Entah jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya. Siagunai dengan Kakak Sino Acil Sopi ya. Keminan tak keminan Acil. Keminan Sopi ya. Ina ada juata laut maya. Keminan isi di juata laut ya. Sino minan takasuang. Yang tadengkon anu kesaboy diterakan sinaminan ing sinal r maya de ngai talogam atalgina de tengkuangan daerah Bom Panjang ya semoga pesulut-pesulut akan dualan tikas sehat ya intimung mada keluarga. Ya ujang mat de kalabakan ya untuk dengan takal ulun warga pagun de kalabakan siagonai kuan kita sini jain ya jain de kalabakan ujang mat ya suangai pesulut takal yang de kalabakan yang kelingok siaran kuan gitu muyu kalap kelingok tade channel YouTube ya live YouTube muyu gium kio Pro Sinan RRI Tarakan ya siam 7, siam FM muyu de channel YouTube RRI Pro Sinan RRI Tarakan official ya muyu muyu kalap kilong do umbang damo petakan de petakan bebiran de studio RRI Tarakan ya untuk konsulat kaya

Bantong di Salabayan ya, di Tanjung Balas ya, Parli ya. Ya sino Ria Portalo ngai lah yang sino di Tanjung Balas, sino Doi, Doi sino Jang Umar di Tanjung Balas, Daud sino Bang Acun. Nah, sino Suang di Tanjung Lebong, sino Yagus Miranda di Lebong bayano. Sino gerigit, acil gerigit, ada kegagalan lagi. Ya, acil gerigit, gerigit, anu sinode Tanjung Palas, ya, ngai wakil Tanjung Palas. Dari ibu kota Kabupaten Kabupaten Bulungan, ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor ya, yang sinode Tanjung Selor, sino Ujang Ale, Mei Bunda Mia, de Tanjung Selor yang kelingok. Untuk wilayah dari ibu kota Kalimantan Utara, Muyukalap kedingok siaran getu, intat frekuensi. Siam-siam, koma siam FM ya, siam-siam, koma siam FM goy. Dan untuk wilayah Tanjung Selor ya, Tanjung Selor, Baratan, Tanah Kuning ya, Tanah Kuning ada siaran nih. Pegun di Tanah Kuning, sino Maning ya, Maning ya, salah pegun. Binai ya, sino di Binai, Tanah Kuning. De Baratan, de Serimau, de Bayangkara, de Salimbatu ya, yang sino Salimbatu. Yang sino de SP, SP Tekula, SP 1 sampai SP Tekula, yang sino de Trans ya, Ujang Jaki. Sino saya gitu. Sino Perukis, nah ngaran gitu kan, sekarang Perukis, Ujang Hius, de Sumit, dan Kelingok, Sinai Putri, Duan Sawo, Meli, Ujang, Meli Ujang, Meli Abang, Abang Abdus Salam, de Juwata Permai, ya, dan kita sini Aleta, de Markuni, ya, yang gua angkat, Tengkuangan Tempekong lagu no, sino pisang hijau ya, Aleta ya, yang gua ngapit-ngapit, ngerasakan sino kerasa, produk-produk dari Aleta, kalap mapit mio de daerah Markuni, Tengkuangan Tempek, anu Tempekong ya, ya kawan gitu. Sino dinang dindang yang pangosan dia sino di operator kiwon gitu sino tada sisa itu ngaran itu judulnya teh beilok beilok ketibong ping ping judul no. Nah gitu bahasa tada tidung teda daerah Sabah beilok beilok ketibong ting ting ya kreatif yuk si Ratina ya kanilong damo kada terjemahan tarakan itu beilok beilok beiluk itu menari ya ketibong ping ping si pagun ping ping ting ting ya ketibong ketibong tibong tubuh putor sampai pusing kayak kan pengibong ya beiluk beiluk ketibong ping keting ting ya karena dinang tada paisal tada album Putri Batu Tinagat volume kedua. Dan selanjutnya sino dindang yang kedua tada Senudon Yakiamus ya yang gue nge-request dindang Senudon Yakiamus ya, typing mic ya yang sino di jalur mitom di TikTok yang menonton sino ada akun Rian Alonso ya Senudon Yakiamus karya tada Bang Alen ya cerita tentang Yakiamus tada Tanalia. Sino lindang ayam belungis gitu lindang tada masih tada Bang Alen cerita tentang untuk gos de ayam belungis ya nimpun tada ngium de bahan bahan no sampai jadi de ayam belungis atau tikar pandan ya selanjutnya sino belimpung taka tagas gitu lindang tada Pika Julia sino bebuayoi kelayun geno lindang intade Ujang Jafar ya buayoi kelayun yang sedungan buayoi kelayun sino kuyat bekaro gitu ciptaan tada Bang Alen. Selanjutnya sino Saida Semandak Pagunnya masih tada karya-karya Bang Alen kewan gitu suang senedi operator kewan gitu. Dan selanjutnya sino Pekingot Da Adat Pekingot Da Adat dindang tada Norma karya tada Julfiansa Iramata tada album Iramataka Iramataka keluar ketalu ya atau keluar
Ngalapan man po. Ya, makasih Nyai yang pangununtun. Ya, sari-sari sino Bang Doni di Barau. Sari-sari di Tanjung Selor. Siap ya. Suang Pio dengan kakak yang Pio Senabi Damo Sinan-Sinan kewan gitu ya untuk Dinang Perdana ya Pika siago mo Pika takkan motor gulo Dinang Dinang saya anu lempili mo dan loy Aida Aris de Samarinda dengan galau ya Aida Aris ya yang gue nge-request Dinang iso iso ya ngati telipos aku pulak munung malak. Wah, ngati telipos nyom gulo kasino ki. Almar kamar selabit dah mulai ngati telipos. Yang de antutan. Oke, okay. Kasih gila penutar sa kaki gulo lindang almane ya. Beilok mana? Beilok ketibong apa dia ting ting ya? Ya beilok ketibong ting ting pada Faisal.

0: Ya.
1: Ginaganay dindang beilok beilok katibong ping ting ting jud eh katibong ping ping ya tade Paisal ya dindang tade daerah Sabah tidung tade daerah Sabah ya semoga terhibur. Terima kasih do, untuk pesulot yaki yak do hei nayama yujang keminan yang kun gitu masih setia de acara ngobras imbayan wansa daerah tidung ya sini dulu seranak ya deman ya benar tuh de karanganyar pantai ya untuk dengan kakak untuk yama budayawan taka datun Norbek Sarjana Hukum maya ada dengan kakak insino de sanggar budaya tradisional Paguntaka yang saat itu mempersiapkan untuk kegiatan Irau Tengkayu tahun 2026 insyaallah de awal bulan Juli tahun 2026 ya sehingga tiap jualop latihan de SMP Talu ya untuk tari masal Irau Tengkayu 2026 ya sukses untuk semoga sukses untuk kegiatan Irau Tengkayu 2026 dari pesulut Lumanekia di Kalimantan Utara ataupun daerah Sabah de Samarinda Kalimantan Timur Jakarta intimung takang ngengai de bulan 7 untuk menyaksikan pagelaran Irau Tengkayu 2026 yang selasinan kebanggaan taka karena Irau Tengkayu itu mempos de kalender event nasional ya setiap tahun kalap penghargaan ya. Jadi taka pagun harus bangga sino kegiatan taka kesenian taka pagun yang saya selalu eksis tenugas setiap tahun no ya khususnya Irau Tengkayu Kota Tarakan ya yang impun kuliah itu yang kita kuliah itu ya kelepanan dan mana itu karena suangnya penghargaan no sampai kelepanan itu Irau Tengkayu yang ketekulan ya. Ya, terima kasih untuk dengan kakak ya selasinan kira wajib tenaga kakak warisan budaya taka ya. Selain Irau Tengkayu 2026 tahun itu insyaallah dan mukon Singapura bukian sekitar bulan 10 ya. Ya, jadi untuk pembuat pilih itu bulan 6 ya sebulan ya. Merasa sebulan pio Irau Tengkayu 2026 jadi nimung mengisin anu tawa-tawa gino jadi kalap dino ada awal bulan 7 kalap nimung tak ada pagun tarakan ya ya untuk yang sino de Salim Batu de Salim Batu de Tadaud sampai de Dalung badai ya Salim Batu. Ada yang request dindang babilin, ni udah mau babilin sinoki the list gitu kamat ya. Dan sino babilin ya, ada yang minta lagu babilin operator. Kita dindang anu pada gitu dindang lain ya. Suang versi tada dindang babilin gitu tenugos. Nimpun gurui dindang itu kuma judulnya babalon ya. Bebalon inalap tada kata babal babal gitu artino lagu zaman segitu bertepuk sebelah tangan tapi bukan bertepuk kosong tapi napap de badan de apa ki de atut ki ya, penting sila suara no ya, sambil berdindang gitu you know, istilah maksud dari kata babal dan lain kalap de akhiran on jadi bebalon ya jadi bahasa pagun gitu terbabal menjadi bebalon ya. De syair dindang no de awal sino kata bebilin ataupun sino kata inindang jadi kadang dindang itu dan lagu dindang inindang maya de, atau dindang yaduyaki atau bebilin yaduyaki ya judul asli dindang itu adalah bebalon asalnya inta de sesayap kabupaten Tanah Tidung ya. Dindang itu biasanya gului de salok terlarikan de kegiatan-kegiatan de birau bulungon ya. Ya makasih untuk yang kawan gitu masih setia de acara ngobras imbaya nuansa daerah tidung untuk kejang taka yang sino de nulukon yang Haji Surai ya, dan ke Dingokon gitu, si Lebang Erison, Ibu Amelia, dengan kakak yang Sino de Nunukon, Sino yang mana de Mansalong, Sino Ujang, Edi Ulun Pagun, ya de Mansalong, Lumbis, Lumbis Ulu, Sembakung Atulai, yang Sembakung ya Celiana de Sembakung, de Manuk Bungkul, de Lubakan, de At Top de tepian de Tanah Lia ya, yang di Tanah Lia goy halo ya, sama Kelepanan kak mau kalap nelpon ya Kelepanan dah bapak gua itu nomor telepon nih kan tatak nih nomor telepon nih ya senatat nih nomor telepon nih goy 0829 5320 siam walu 45 ya kita nomor telepon 0829 lima talu 20 siam malu 45 ya 0 walu 2 sinan siam siam 0 walu 2 sinan 5 talu 20 4 walu 45 ya siam walu 45 go ya 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 45 ya gini nomor telepon no. Ya untuk ibu Lisa, siapa nih ibu Lisa ya, ibu Lisa, sino Helda, sino dosen Taka Parbain, nah sino Iliu, sino Haikal gitu, peserta ketua ikatan mahasiswa Tidung se-Indonesia ya. Siang sino de kampung apa? Sino Linda, ya Kak Linda di Stira de Karanganyar Pantai ya. Itu seniman-seniman Taka gitu punya Ulun Pagun ya, pelingok Taka, pelingok setia RRI Tarakan ya. Misalnya salah kintimung de studio RRI Tarakan. Mudahan ke dino kalap maya intimung Kak Kalinda Kak, Kalinda di Stira de Karangrejo, Karangrejo ya. Karangrejo, Karangrejo Pantai bagus. Ya Taka ngebahas saya gitu ya. Ngati telipos kayak. Ya, ngati telipos gitu salah sinan budaya tradisi Ulun Pagun. Ya. Biasano de Malinau seberang gino kalap galar galar ya biasano istilah senabit Pagun Tripos ya, karena di Gino Suang Tripos kumo atau Gino atau Kampung Serindit ya, karena di Gino Suang Serindit ulung miara ada Serindit pempulu khas Ulun Pagun ya, jadi kumo Ulun Pagun gitu kama kau maya ada tangga atau istilah no malung malung malung kita medalung malung malung ya mako malung biasa aku mau ngibit de anu gitu pempulu telipos tapi kasih gitu mungkin kamar nikah ulun pak anu malung makai de ngibit de telipos gitu ya kena saya kena telipos gitu kurung no berbeda maya kurung pempuluan wando ya saya belimpung telipos gitu sino saya no perlu ano dengan kakak cara penyati saya perkenalkan biasanya senapit penyati ya nyati telipos atau ngium de pempulu burung serindit ya telipos sino dagu telipos sino tentu telipos ya kasing itu mungkin jarang ya kayak kan ulun sino anu lomba burung anu telipos pempulu telipos nah dagu salak temo kelingok geno de tarakan Singapura geno de acara-acara ulang tahun FKWT ya kasing itu jarang yo ulun mengadakan ya satu lagi daerah Malinau biasanya sino betul Malinau Tanah Tidung, sino kena lomba, anda bagu lomba telipos tapi ngati telipos. Jadi peserta lomba geno mumpos di dalam hutan atau tahun di pagun jo, bagu ilo gium de telipos geno. Ka datangnya kan sino ngapon, nah kayak gitu ngati telipos. Jadi pengati ulun pengati hibit telipos pengati atau telipos umpan istilahnya. Telipos yang digunakan untuk memancing. Nah, menjadi umpan untuk telipos-telipos yang lain ke saboy, biar ke saboy saya no istilahnya ya ngati telipos tuh. Jadi rombongan gila mumpos di dalam wilayah Lomba Danoi. Jadi ibit pempulu masing-masing ya, ibit pempulu. Jadi gium de baya de manai tripos gino suang. Jadi ya gino lah sisai kuwa suang malap tripos ya gino lah anon manong. Selain lomba tripos yang suara no atau telipos tumpis. Nah, tumpis itu anu mana ya anu dengan kakak pakai ya tumpis pulak munung atau telipos tanda. Ya telipos itu suanggalannya itu selain tanda sina pulak munung, sina telipos pengati kami pandai ngembalam gitu telipos selawar. Oke, sebelum takang lanjut berindang takang dulu. Empoy aku buku. Ya, dindang tak ada bobilin ya. Sina bobilin.

Ya, Ginani dan Noi Dindang Kuyat Bekaro, karya tade Bang Alen, cerita tentang Bekantan ya, Depagun Borneo ya. Anu kedua Bebalon. Gitu Dindang Lait ya, Dindang tade daerah Menjeltung, Kabupaten Tanah Tidung. Ya, mendulit tak ada Tripos ya, Tripos atau sinepulunya bicara tentelipos ya. Jadi Tripos itu ya, yadu yaki na yujang anu salak ngat mayangati. Jadi di sini baya digino de selabit baya de pengertian ya, pengertian ya baya taka namus de pulut gini dan ya. Jadi pulut gatok gitu, kalap nalap ada gatok madang kumo atau batok atau gatok baka atau sukun bagu saya ni tahu dah anu ki de awoy tanamos de sawat kai kon sawat upun ya meningkat maya de anu lah ngai tripos pengati ya. Kuma de gitu sino gini-ginis gina tripos gino sino tripos buangan sino tripos talok gitu ya nih panan lu talok kada kita bur sino tripos silau sino tripos padop jadi gitu pernah kayak ngati karena sino sepandai sino suara-suara no kalap tertentu ya ulun-ulun anu biasa nelikur telipos gitu kan pandai gitu kerati itu sino yang nyeriup laguna sarasak niak nah sino saraking sino maya de nyarabung kena jenis gini-ginis entah de suaran telipos tu dan noy nah jadi pemerhati telipos nah gitu anu pandai ciri khas tada telipos gitu tada warna no tada umbang kabang naik ya tada suara naik ya. Jadi si ujang kakak gitu pelukis hati si pandai gitu jadi mau awoy gana benadak gulu mau tumut gilat tetulat nah bagu denilit degat Toklanoi sebagai pulut madin jebakan jebakan telipos ya. Ya pensulat muiu kalap nelipun berbagi informasi taka ada mana es uang telipos. Tidak kau kau sekian tak kau ngati. Ya jadi kaguan muiu kalap nelipun de. 0829 5020 siam walu 45 jadi sembilan tak kalah makau ngati gitu nah dimana bayis ngati kan terahkan tuh jadi suang telipos betitik numpo bayis muga ada telipos liar gino nah sinapa telipos yang suara teliposnya betitik biasanya gino numpo bayis gino muga ada telipos telipos liar gino kumua. Ya, sino jenis-jenis nelayan pandai sio, sino telipos anu bayi suara no, gitu. Jadi telipos-telipos anu liar gitu. Kalap madop de jebakan de bayi taka de pengertian gitu ya. Mungkin pelukis dia terakan itu di mana ya bayi biasanya ulun neri ngati. Sino ki tau ki de Gunung Selatan, mungkin de daerah anu Sawalunto. Sino ki teliposnya atau de mangrove. Kalap kengati lagi no, tahu mungkin de mana eh de kampung satu, sembilan tak sama kau mako ngati, tentang telipos gitu budaya takap walau bagun, jadi sini dindang no ngati telipos, jadi popi malap dindang no gitu ngati telipos, tidak ada ya lagu ngati telipos kan? Tadi tidak ada gunanya. Jadi bayas uang telipos kita ada pagun seberuang ya. Ada mana ya pagun seberuang? Seberuang gitu mungkin daerah Sekatak ya. Tahu de Malinau. Kada Tarakan gitu. Sino de Tidong Selatan kumala guna. Ada Tidong Selatan atau wilayah Kampagun Sinan de Kampung Satu. Begini bayas kaguang ngati telipos. Ini Tarakan itu ya jarang ya. Anu ngati telipos. Dan de irau tangkayu dina sino acara lomba ngati telipos atau
Cina po. Nah, bayis yung kali membrungan takang ngati telipos. Biasanya ngati itu lebih daerah bebatu kayak kan, bebatu, sayap, tau de tidong palo, malinau. Ini pagun-pagun anu biasa ngadakan lomba anu tuh lomba ngati telipos. Ya pasulut karena waktu tak kakapung 7 menit kilo. Jadi namo gua ngati guang ya. Namo harus ngumun main de peningau kengai. Terima kasih Muyu Pango kelingok de siaran takan Wansa budaya daerah Tidung atau ngobras imbayan Wansa daerah Tidung ya. Dengan sal bais baku bayan nyati tapi sing itu kamar di kai tahun-tahun lagi no main yo terus dalan kan ya pensulat makasih ngai muyo pango kelingok de siaran ngobras Nuansa daerah Tidung inta mutak duri de ado Selasa sinanano inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya selatat punya nomor telepon taka itu si nomor telepon 0822 sinang 5320 siam walu 45 ya makasih gando taka di udara tatop de udara intimung tak kami kang insuai tak kata pu ya lindang terakhir produktor kia lindang yang berjudul Buayoi Klayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baru saja ya pendengar, Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Tidung bersama host kita, ada Syahriansah yang sebentar lagi akan keluar dari studio ya. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda, kami sajikan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia di malam hari ini. Ada Ruang Rindu yang mana akan diawali dengan Dewi Sandra dengan Mati Rasa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi kita ikuti obrolan komunitas kedaerahan Nuansa Tidung untuk malam hari ini bersama Pro 1 RRI Tarakan pendengar. Ya, dan selanjutnya Ruang Rindu kembali akan hadir menemani istirahat malam Anda dengan sajian lagu-lagu untuk malam hari ini ya. Yang setelah siang tadi sudah beraktivitas begitu padat, begitu banyaknya aktivitas Anda, dan sekarang saatnya untuk beristirahat, dan kami menemani istirahat malam Anda di Ruang Rindu dengan sajian lagu-lagu malam hari ini. Baik pendengar, kita awali kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini 2 Juni 2026 dari lagunya Adegan Satu Kata. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan hubungan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Kembali lagi masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Masih di ruang rindu pendengar. Tadi ada beberapa lagu sudah kita dengarkan, dari lagunya Anggun Cesasmi dengan lagunya Mimpi. Ada Andi Liari juga antara kita. Dan masih akan ada lagu-lagu lainnya yang akan menemani malam Anda untuk hari ini. Apakah Anda akan segera untuk tertidur dan bermimpi indah kayak lagunya Anggun tadi, Mimpi ya? Ya, semoga dengan mendengarkan, sudah ditemani dengan lagu-lagunya malam hari ini, Anda nanti mimpi indah semuanya ya. Dan besok pagi bisa bangun lebih awal untuk mengawal lagi hari-hari besok dengan segala aktivitas yang sudah menanti dan menunggu. Ya, kira-kira besok nih Anda punya aktivitas apa nih pendengar? Jangan lupa untuk persiapkan segala sesuatunya malam hari ini ya, yang mungkin besok pagi buru-buru perginya pagi-pagi gitu kan. Jadi sebaiknya malam hari ini sudah disiapin sih. Mungkin baju sesimpel itu, nyetrika dulu gitu biar besok pagi gak buru-buru. Sambil ini temani dengan lagu-lagu di ruang rindu malam hari ini. Wah, suasananya semakin tambah semangat ini ya, untuk menyelesaikan persiapan untuk besok pagi. Atau ada yang sudah mulai untuk tidur begitu, lagi baring-baring sambil menikmati saja lagunya untuk menanti rasa ngantuk. Ngantuk dinanti ya. Yes, kadang-kadang kita tuh susah tidur begitu kan. Dan semoga lagu-lagu malam hari ini yang ini hadirkan juga bisa buat Anda relax dan akan tidur dengan nyenyak malam hari ini. Baiklah, tadi ada Anggun dengan lagunya Mimpi, dari lagunya Andi Liani juga antara kita. Kita coba ke lagunya Anti, Cinta Sendiri. Dan ada Arwana juga dengan lagunya Tolonglah. Selamat mendengarkan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Masih menemani Anda di Ruang Rindu dengan beberapa lagu-lagu tadi. Kilau Dunia, Lamunan, Kau Yang Terindah, dan juga Tolonglah. Oke, menemani istirahat malam Anda semuanya menjelang di jazz musik nanti ya. Lagu-lagu menemani istirahat malam Anda. Ya, pendengar, untuk yang juga mungkin malam hari ini sedang lembur, tetap semangat selalu untuk Anda. Kami masih akan menemani malam panjang Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda mungkin juga lagi di perjalanan malam hari ini sambil dengerin kita di mobil begitu ya, lagi menuju ke tempat tujuan, tetap hati-hati di perjalanan dan selamat sampai tujuan, tetap fokus untuk mengendarai kendaraan Anda ya. Dan semoga lagu-lagunya malam hari ini bisa menemani perjalanan Anda. Yang lagi di rumah aja, entah apapun itu aktivitasnya menjelang tidur malam hari ini di Ruang Rindu, kita kembali dengarkan lagu berikutnya dari lagunya Iwan Fals, Satu-satu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Mau

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali...

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 4 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

0: Indra Virgi Antara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda dan juga tentunya ada informasi yang mungkin Anda lewatkan. Di antaranya terkait dengan KPK yang selesai memeriksa 3 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan pada 2017-2019. 3 orang tersebut langsung ditahan oleh KPK. Dan kami hadirkan konferensi pers penahanan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang ya di pemerintah atau tindak pidana korupsi di pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun sebelumnya ada Dewa 19 dengan kosong.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, kawan-kawan jurnalis yang kami hormati dan banggakan, yang terus bersamai dan menyatu pada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja KPK, pada petang ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan, di mana sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan pada hari ini melakukan penahanan kepada 3 tersangka diantaranya. Oleh karena itu, bagaimana konstruksi perkara, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada hari ini, Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan secara lengkap dan utuh terkait dengan perkara ini. Kami persilakan, Pak Direktur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang terhormat Juru Bicara KPK, Mas Budi, dan teman-teman Biro Humas. Baik, untuk kesekian kalinya kita akan update kegiatan penyidikan. Ini surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Memang ada beberapa proses yang dilakukan oleh teman-teman di penyidikan, dan itu mungkin teknis saja, tetapi di Direktorat Penyidikan kegiatan tetap berjalan bagaimana mestinya. Ini sebagai bentuk tanggung jawaban kami juga, walaupun memang mungkin ditunggu-tunggu karena surat perintah penyidikannya dari 2 tahun yang lalu ya, 2023, tapi kami pastikan tetap kami proses untuk kegiatan proses penyidikannya. Jadi untuk latar belakang proses penyidikan ini di sektor konstruksi, pembangunan gedung kantor pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Bagaimana kita ketahui bahwa sektor konstruksi ini merupakan pilar strategis ya pembangunan nasional, ya kita mesti memastikan kualitas infrastruktur yang kita temui dan yang kita gunakan di baik di pusat, di daerah, itu betul-betul dilakukan oleh dengan semangat integritas dalam proses pembangunannya dari mulai tahap perencanaan. Untuk itu, kami KPK meyakini pengelolaan uang negara ini tidak boleh dijadikan ruang eksperimen dalam upaya tindakan-tindakan yang menyimpang. Ya, kami memastikan untuk setiap pelanggaran integritas yang berpotensi merusak kualitas pembangunan, kita akan lakukan tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan terkait penyidikan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pada hari ini kami akan telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua, Saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga, Saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH yang pada hari ini dilakukan penahanan. Kemudian terhadap para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini mungkin saya perlu update ke teman-teman, kenapa masih menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, karena memang surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2023, sehingga nanti sebagaimana ketentuan hukum pidana material di KUHP yang baru penyesuaian, kita akan menggunakan asas lex favorio, jadi mana yang menguntungkan. Tetapi itu diproses nanti di penuntutan atau di persidangannya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 3, ketentuan peralihan KUHP baru, itu yang menguntungkan bagi terdakwa nantinya, bukan di proses penyidikannya. Ini kami tegaskan, karena memang masih banyak perkara-perkara yang berjalan di KPK itu masih perkara dengan surat perintah penyidikan sebelum dikeluarkannya atau diberlakukannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, KUHP baru, sehingga masih menggunakan, hukum acaranya masih menggunakan KUHP yang lama. Selanjutnya kepada para tersangka tadi yang tiga, ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni hari ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Berarti di MP sini, K4 atau di C1. Kemudian bagaimana konstruksi perkaranya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dimulai surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa pada pertengahan tahun 2016, Saudara FD selaku Bupati Lamongan berkeinginan akan membangun gedung Pemkab Lamongan. Lalu memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk menindaklanjuti keinginan dari Bupati Lamongan. Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154.415.440.000, ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang. Pada tanggal 21 Juli 2017, Saudara SKM selaku PPK dan Saudara HDH selaku kuasa Abi Praya Jaya Abadi KSO melakukan penandatanganan surat perjanjian nomor 602.2/36/4 13.105/PPK/Romawi 7/2017. Ini nilai kontraknya di penandatanganan tersebut senilai 151 M 242 juta 700 ribu. Pada proses pemilihan penyedia ini terjadi perbuatan melawan hukum yang hasil penyidikan yang kami temukan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang pertama pembentukan kemitraan itu sendiri atau KSO Abi Praya dan Jaya Abadi. Ini dibuat hanya untuk sekedar memenuhi formalitas dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dalam mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut. Kemudian proses pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan sampai ke pembayaran dan serah terima pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan di pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Selanjutnya saudara ABD, sejak proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan telah diminta untuk menjadi kontraktor pelaksana, padahal saat itu proses lelang belum dimulai. Jadi ini di awal sudah disetting demikian rupa untuk ditunjuk siapa pemenang lelangnya. Selanjutnya saudara SKM diduga menerima sejumlah uang dari pihak Abi Praya Jaya Abadi KSO yang tadi bekerja sama untuk pembentukan pemenang lelang, dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Jadi ini berbeda dengan kontrak yang sudah ditandatangani di awal. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk konstruksi perkaranya. Ini adalah pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Jadi sebenarnya sudah sering kegiatan-kegiatan pengadaan yang seperti ini, yang tapi tetap masih terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mendorong penerapan pertahanan pesisir hibrida, di mana langkah ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi banjir rob dan krisis lingkungan di pantai utara Jawa Tengah. Menurutnya, pertahanan hibrida atau hybrid coastal defense adalah pertahanan yang mengkombinasikan infrastruktur fisik seperti tanggul raksasa, pompa, dan polder, yakni dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan ruang ketat, serta restorasi mangrove. Pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP di Sulawesi Tenggara. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kuota pembangunan rumah subsidi di daerah tersebut ditingkatkan menjadi 20 ribu unit pada 2026. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa ini, 2 Juni 2026. Selain Dadan, Presiden juga mengganti dua wakil Kepala BGN, mereka adalah Lodwik Pusung dan Sony Sanjaya. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya?
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Faktor, Fuad Hasan Mansur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Homas.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prastio mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FHM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
2: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mansur menjadi tersangka.
3: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi, ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya, gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini, gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
2: Tanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai ketua umum Asosiasi Kesturi sekaligus komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Ervan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, topik kita soal kooperasi yang ini senada dengan laporan khusus pagi tadi dalam Pro 3 RRI yang membedah soal transformasi ekonomi, dan diharapkan bahwa kooperasi kembali ke rohnya itu sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Soko guru itu adalah saka guru. Saka guru itu artinya penopang lah, tiang tengah ekonomi. Jadi harapan itu seperti itu. Sementara dari pemerintah ini sudah menggelontorkan sejumlah dana untuk pembangunan koperasi, tepatnya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tapi di sisi lain ya banyak juga nih masukan ya, kritikan, masukan soal koperasi. Karena pada dasarnya koperasi itu embrionya itu dari masyarakat. Embrio utamanya itu, bibitnya itu dari masyarakat. Kesadaran, kebersamaan, kekeluargaan sifatnya ya, untuk bersama-sama membangun daerahnya. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi untuk dari anggota, oleh anggota, untuk anggota koperasi. Bukan tipikal top down, dari atas ke bawah. Sementara saat ini untuk koperasi Desa Merah Putih itu nampaknya seperti top down. Dan dikhawatirkan karena tidak seperti koperasi, konsep-konsep koperasi pada umumnya yang ada di Indonesia, dari masyarakat ya, dari bawah ke atas gitu ya, untuk bisa berkembang bersama. Ini dikhawatirkan akan terjadi kerancuan. Jadi seperti bukan seperti koperasi, tapi seperti ya retail-retail biasa gitu ya. Terlebih juga dari video yang beredar itu, yang outlet yang ditawarkan di dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih hampir senada dengan gerai-gerai modern lainnya. Bukan seperti hasil pertanian, hasil masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Memang sepertinya mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang dibutuhkan. Itu kan lagi-lagi kita lihat juga nih. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti itu atau bukan nih, gitu kan? Kalau memang seperti itu, ya itu sangat bagus sekali. Lalu dari pengurusan. Nah, kepengurusan ini kan memang sedang dibuka berbagai lowongan ya. Meskipun harus ditelaah juga nih, harus yang resmi ya untuk mengisi dari kepengurusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi harapannya itu adalah membuka lowongan pekerjaan. Intinya sih seperti harapannya seperti itu ya. Ada panitia seleksi nasional untuk merilis hasil pengumuman akhir koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan yang sudah dijadwalkan, berbagai tes sudah dilakukan gitu ya. Nah, tapi menurut Anda gimana ya soal koperasi ini bisa nggak menjadi tiang tengah ekonomi, menjaga, menopang, menjadi pelindung ya untuk ketika terjadi sesuatu lah begitu ya, yang tidak kita inginkan, gejolak ekonomi, ketidakpastian global dan lain sebagainya. Harapannya itu koperasi bisa menjadi pelindung ekonomi masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pupuk, sembako, simpan pinjam dan lain sebagainya itu ada hadir di setiap koperasi, di setiap desa, kelurahan di seluruh tanah air, sehingga tidak terlalu bingung bagaimana mencari sembako-sembako yang murah ya, atau apapun itu bentuknya. Nanti kami buka line telepon maupun line 0 seperti GRR untuk Anda bisa berkomentar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo, kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Ya, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Koperasi, kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES, Suroto.
0: Wawancara Pro3.
6: Iya, Pak Suroto, di awal bisa dijelaskan mungkin apa sih sebetulnya keuntungan langsung yang bisa dirasakan oleh ekonomi kita, masyarakat desa khususnya, terkait dengan program koperasi desa untuk warga ini, Pak?
7: Ya, koperasi desa Merah Putih itu program yang menurut saya masuk dalam apa yang disebut oleh Presiden sebagai program transformasi ekonomi ya. Kenapa? Ya. Karena koperasi desa ini dibangun secara masif seluruh desa, jadi embedded, melekat kepada masyarakat di desa. Sementara kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan adalah suatu kepemilikan demokratis dari satu masyarakat, di mana masyarakat itulah yang menjadi pemiliknya, menjadi pengontrolnya, yang kemudian mereka itu juga yang mendapat manfaatnya tentunya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jelas dengan kepemilikan koperasi itu ya akan mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan oleh perusahaan yang mereka kelola dari oleh dan untuk anggota itu yeah. atau oleh masyarakat kan gitu. Yeah. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini menariknya adalah Mas Rudi, ini adalah satu model koperasi persemakmuran ya. Jadi apa yang disebut dengan koperasi persemakmuran itu artinya didekati dengan pola pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa secara lengkap. Ada keuangannya, ada distribusinya, terus kemudian lain-lain kan gitu. Maksudnya ada pembelian untuk produk-produk masyarakat seperti hasil pertanian dan sebagainya. Jadi konsep koperasi desa ini menurut saya adalah alat transformasi ekonomi masyarakat desa yang real yeah. yang nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang ini kan orang bertanya-tanya tentang manfaatnya apa. Itu tadi baru dalam tahap yang perlu saya jelaskan di sini juga bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sedang dalam tahap pembangunan. Pembangunan fisiknya itu kita tahu kan kemarin baru diresmikan oleh Presiden kan baru 1061 yeah. Desa gitu. Yeah. Jadi bandingkan dengan 83.000 yang menjadi target. Jadi mungkin masyarakat masih bertanya-tanya di situ Mas Rudi sehingga masih ada kesenjangan informasi tentang yeah. manfaatnya, idealnya seperti apa dan kemudian kenyataannya right. seperti apa seperti itu.
6: Sebenarnya kan masyarakat kita itu sudah seringkali mendengar kata koperasi nih Pak ya. Tetapi untuk hal ini koperasi Desa Merah Putih bahkan kenapa pemerintah sampai harus perlu membuat aturan khusus dari Presiden, yaitu Inpres 9 tahun 2025, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025, untuk membangun tadi 83.000 desa kelurahan dengan nama Koperasi Merah Putih, Pak Surato? Ya,
7: tentunya ini satu keprihatinan yang dibaca oleh Presiden juga bahwa Presiden ini kan melihat kondisi masyarakat ekonominya itu betapa sulitnya masyarakat di desa ini kan selama ini kan gitu Mas. Yeah. Terus kemudian kalau kita lihat yang namanya ini kan masih dekat dengan ekonomi Hari Pancasila ya baru kemarin kita
6: lahirnya Pancasila,
7: Pancasila yeah. atau lahirnya Pancasila sorry. Itu kan jelas sekali bahwa ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi gotong royong. Nah, ekonomi gotong royong ini kan harus diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenyataannya itu adalah jangan sampai kesenjangan yang elit kayanya sama masyarakat kebanyakan itu terlalu jauh. Ini kan kenyataannya kan seperti itu Mas. Okay. Inilah yang akan ditransformasi kan gitu.
6: Ya, jadi Anda melihat memang perputaran uang selama ini ternyata ataupun kendali ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, begitu Pak ya?
7: Ya, itu kan hasil penelitian Celios yang dinyatakan bahwa 55 konglomerat itu ternyata kekayaannya sama dengan 55 juta rakyat Indonesia kan?
6: 1% ya?
7: Iya. Iya, iya. Dan ini tentunya perlu transformasi. Jadi yang disebut transformasi ekonomi melalui koperasi itu kan artinya bahwa koperasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan. Transform itu kan perubahan mendasar Mas Rudi. Artinya ini suatu perubahan mendasar yang tentunya masyarakat belum melihat langsung kenyataannya di lapangan karena ya memang dalam proses pembangunan kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya kan seperti itu.
6: Ya, dulu kita punya koperasi unit desa, bahkan itu menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah tingkat dasar itu Pak ya. Nah, sekarang ada koperasi Merah Putih, apa yang membedakan keduanya nih Pak? Terutama ya, kalau kita melihat mungkin tidak sedikit yang tanda kutip memiliki trauma. KUD dulu kan tidak sedikit juga yang mandek ini. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaannya?
7: Iya, dulu orang bilang kalau KUD itu ketua untung duluan kan gitu. Nah, ini Mas Rudi, ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dimiliki oleh masyarakat seluruh desa.
6: Oke.
7: Okay. Artinya karena apa? Karena Mas Rudi dan saya pun nanti itu kalau kita tinggal di kota, di kelurahan itu, nanti kita akan juga masuk sebagai pemilik dari perusahaan ini.
6: Ya.
7: Nah, ini bedanya dengan koperasi yang dulu kecamatan. Itu adalah lokusnya apa, koperasi unit desa itu lokusnya ada di kecamatan.
6: Kalau
7: ini lokusnya
6: kelurahan,
7: di desa.
6: Desa atau kelurahan ya.
7: Okay. Atau kelurahan, dan kemudian ini kan berarti kan yang saya sebut embedded tadi itu melekat langsung ke masyarakat. Jadi kalau Mas Rudi misalnya mau komplain gas melon kok harganya tidak 16.000 sesuai ketetapan pemerintah. Itu kan alamatnya di mana, tempatnya di mana, kan jelas. Apalagi sekarang era digital, semua orang bisa melaporkan itu. Dan ini yang salah satu manfaat penting, bahwa nanti seluruh barang-barang subsidi yang selama ini disalurkan masuk pasal liberal yang menjadi bahan spekulasi para profit seeker ini akan digeser, Mas. Artinya masyarakat sendiri yang akan mengendalikan produk-produk itu.
6: Tapi bagaimana cara koperasi nanti memastikan bahwa secara finansial atau uang hasil usaha warga ini tetap berputar di desa dan tidak dipindahkan ke pihak yang lain, terutama mungkin ke kota atau ke pihak-pihak yang bersifat korporasi nih, Pak Suroto?
7: Jadi kan operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan semacam hub bagi ekonomi masyarakat desa. Nah, nanti putaran uang itu kan keuntungannya akan kembali lagi. Itu saya juga melihat PT Agrinas Pangan Nusantara yang sekarang ini ditunjuk untuk membangun gedung fisiknya dan juga mempersiapkan jalur distribusinya. Itu artinya apa? Bahwa terjadi pemotongan rantai yang selama ini masyarakat itu banyak dirugikan oleh mafia kartel duopoli dari jaringan distribusi. Nah, kemudian selain itu fungsinya adalah off-taker dari produk-produk yang ada di masyarakat di situ. Kemudian keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut.
6: Okay.
7: Ini kan artinya jelas bahwa ekonomi akan berputar di situ. Selain itu kan juga produk-produk masyarakat yang ada di lokal di situ dengan adanya fungsi off-taker dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya itu akan mewujudkan satu nilai tambah ekonomi, bukan hanya putaran ekonomi saja, Mas.
6: Oke. Tapi saat ini, Pak, apakah mudah untuk mengajak kembali warga masyarakat, terutama warga di masyarakat desa, untuk diajak lagi aktif berkorporasi, Pak?
7: Nah, ini pendekatannya kan berbeda, Mas. Kalau Anda lihat ini kan ada kesimpang siuran antara Kementerian Koperasi dan konsep yang sedang dikembangkan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
6: Yeah.
7: Yang dikembangkan, yang dimaksud oleh Presiden itu adalah bahwa Mas Rudi, saya yang sudah membayar pajak, itu uang pajaknya ini diwujudkan dalam aset produktif berupa asetnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Otomatis kita menjadi pemiliknya, tidak perlu lagi mendaftar lagi, Mas.
6: Oh, secara otomatis itu sudah masuk di dalam bagian koperasi tadi nih, Pak, ya?
7: Ya, kita kan masyarakat ini kalau mau gotong royong kan kita itu harus seluruh masyarakat itu terlibat, bukan seperti koperasi kecil-kecil yang sifatnya silo atau fragmented seperti koperasi yang ada sebelumnya gitu.
6: Oke. Nah, hal seperti ini apakah memang sudah dipahami secara menyeluruh, Pak?
7: Ya, masyarakat ini, jangankan masyarakat, di level birokrasi saja itu memang masih terjadi kesimpang siuran pemahaman gitu. Ya, kita wajar saja seperti Mas Rudi tadi sampaikan, itu koperasi itu sudah tidak dipelajari lagi di sekolah, tidak dipelajari lagi di kampus. Bahkan mata kuliah, kalau Mas Rudi dulu pernah kuliah, pasti tidak pernah dapat mata kuliah koperasi lagi.
6: Iya.
7: Itu artinya bahwa
6: lagi, Pak,
7: gagasan ini atau ilmu pengetahuan tentang koperasi ini juga wajib dihidupkan lagi, Mas Rudi. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi peradaban dan perkembangan bangsa Indonesia gitu.
6: Oke. Mungkin bisa dianalogikan mudahnya nih, Pak, ya. Bisa begini, Pak. Saya seorang petani di desa. Kemudian hasil tani saya itu pasti kan akan dibeli oleh pihak koperasi. Begitu, Pak, ya?
7: Ya, seperti nah, itu salah satu.
6: Salah satunya caranya, iya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa hasil saya itu akan dibeli dengan harga yang adil tanpa adanya konflik dengan mungkin pedagang lain yang ada di sekitar tempat saya tinggal, Pak?
7: Jadi fungsi koperasi itu adalah fungsi subsidiaritas. Fungsi subsidiaritas itu artinya memperkuat usaha-usaha apa yang sudah ada di masyarakat. Ini kan banyak yang simpang siur ya.
6: Yeah.
7: Kalau misalnya sudah ada pengusaha sebagai pengepul dan sebagainya, nah okay, itu nanti difungsikan oleh koperasi. Terus kemudian kalau selama ini ada warung-warung yang mempertanyakan keberadaan koperasi Desa Merah Putih, itu nanti jadi pesaing dong.
6: Iya. Nah itu maksud saya itu, Pak. Gimana ini?
7: Malah justru jadi mitra.
6: Okay.
7: Jadi koperasi Desa Merah Putih yang sudah di mana? Yang sudah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah yang kemarin diresmikan itu,
6: yeah,
7: itu juga ada petugas aktif dari koperasi desa yang mendaftar warung-warung yang mereka ingin bermitra, itu akan mendapatkan harga sesuai dengan harga jalur distribusi yang sudah kita pangkas.
6: Okay.
7: Kita ini sedang membangun jalur distribusi khusus, makanya banyak yang memusuhi, Mas. Karena mafia kartel yang selama ini menikmati dari ketidaktahuan masyarakat tentang harga yang fair tadi atau fair price tadi, itu akhirnya mereka itulah yang juga mungkin sedikit terganggu lah gitu. Tapi nanti semua akan terjadi keseimbangan kembali gitu.
6: Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah hub ya Pak, berarti ya. Hub untuk menghubungkan ke segala-galanya yang ada, dan itu manfaatnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Nah, untuk modal usaha Pak, misalnya ya kembali saya ingin berusaha memanfaatkan potensi saya yang ada, ini bagaimana bantuan permodalan yang bisa diberikan pemerintah yang melalui koperasi nanti ini, Pak? Jenis usaha apa saja yang mungkin akan bisa dibantu pemerintah untuk lebih cepat menghasilkan?
7: Itu Pak Purbaya kan sudah merilis bahwa beliau itu ingin mengambil alih PNM untuk jadi vehicle institution atau lembaga alat untuk mengeksekusi kebijakan kredit program. Nah itu nanti kredit program seperti KUR dan sebagainya itu kan bisa disalurkan langsung, karena kan sudah ada unitnya juga di KDKMP itu, unit simpan pinjamnya. Lah itulah fungsi financial institution yang nanti juga itu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di desa tersebut gitu, Mas.
6: Iya. Sekalipun untuk sebuah desa yang posisinya sangat terpencil atau bahkan mungkin akses internetnya juga sulit, strategi agar koperasinya tetap berjalan, tetap sehat, tetap memberikan manfaat, bagaimana saran Anda, Pak Suroto?
7: Jadi kalau aspek teknologi tentunya sekarang ini kan tidak ada yang tidak terjangkau. Kalau pemerintah punya keinginan, punya political will, itu kan semua bisa diciptakan. Artinya bahwa pendekatan pemerintah dengan membangun koperasi masif di seluruh desa dan kelurahan, itu artinya bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi ini tanpa meninggalkan mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok, ada di pulau-pulau terluar. Terus kemudian ini tentunya juga butuh strategi yang khusus nantinya. Tapi yang penting kita cermati, Mas, bahwa pemerintah sekarang ini sedang membangun, dan kemudian 83.000 itu akan dijadikan sebagai policy program untuk masif diciptakan gitu.
8: Iya, ini koperasi yang diharapkan menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Kita tahu bahwa secara histori ya, sejarah, koperasi di Indonesia itu berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia di tahun pasca kemerdekaan ya. Lalu zaman Pak Harto juga demikian. Kalau sekarang ini setelah itu ada UMKM ya, kemudian koperasi agak sedikit mati suri ataupun tenggelam. Nah, agak mungkin sulit membayangkan soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih karena sebagian masih dalam proses pembangunan ya, masih belum beroperasi, bahkan untuk rangkaian seleksi kompetisi tambahan untuk pengurus-pengurusnya itu masih terus berlangsung ya seleksinya. Tapi koperasi di daerah Anda masih ada nggak ya? Saya ingin tahu itu deh. Koperasi apa jenisnya? Koperasi simpan pinjam atau koperasi apa gitu ya? Ada juga koperasi yang menyediakan pupuk bagi para petani dan banyak lagi ya, untuk minyak goreng ya. Banyaklah. Jenisnya tuh banyak. Kalau di daerah Anda tuh masih ada enggak? Masih aktif atau tidak? Saya ingin tahu tentang itu dan bagaimana harapan Anda soal koperasi yang sedang digencarkan oleh pemerintahan yang sekarang ini ya, Presiden Prabowo Subianto, dalam konsep program koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan, Pak.
7: Selamat pagi, Bung Fajar.
8: Pagi, silakan Pak Caswa.
7: Sehat ya? Udah sembuh belum, Bung Fajar?
8: Lumayan.
7: Suaranya masih bintang.
8: Masih ya? Iya. Semoga secepat.
7: Kecil nggak seperti biasa, Bung. Mudah-mudahan cepat sembuh.
8: Amin. Ya. Terima kasih, Pak Caswa. Silakan, Pak.
7: Ini masalah koperasi ya, Bung.
8: Iya. Masih ada nggak di daerah Anda, Pak Caswa?
7: Ini di daerah saya baru lagi membangun.
8: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
7: Merah Putih ya.
8: Oh, saya tanya yang sebelum itu, ada koperasi nggak yang masih aktif di sana? Bukan desa, koperasi Merah Putih ya?
7: Nggak ada kayaknya.
8: Oh, nggak ada. Oke. Okay.
7: Cuman ini ya, Bung. Ini masalah koperasi saya, tapi mau nanya, Bung. Mm-hmm. Ini koperasi ini untuk penjualan kebutuhan masyarakat apa gimana itu, Bu? Apa maksudnya itu, gimana itu tujuannya itu?
8: Kan dalam instruksi presiden, isi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu pengelolaan hasil panen masyarakat sekitar, koperasi kredit modal murah, kebutuhan pokok, minyak goreng, beras dan sebagainya, semua hampir situ, pupuk. Kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah, itu bisa dikonsentrasikan lewat koperasi, dibagikan lewat koperasi gitu, Pak Caswa. Jadi serba ada lah intinya.
7: Tapi gini ya, Bung. Kalau menurut hasil petani, kan wilayah saya petani nih. Tapi memang ibarat kan apa ya namanya? Mending bagus juga ya. Tapi di sisi lain, kalau untuk penjualan misalkan sembako ya, Bung ya.
8: Mm-hmm.
7: Misalkan sembako kayak gitu, sembako itu misalkan harganya murah, di sisi lain itu berarti penjual agen tersebut yang sekarang lagi berdiri nantinya ngeluh, Bung. Karena apa?
8: Saingannya
7: pasti masyarakat kesana.
8: Saingan ya.
7: Gitu.
8: Mm-mm.
7: Sekarang kayak gini, Bung. Perbedaannya, katanya tadi ada pertimbangan ya, Bung ya. Nantinya ada pertimbangan tadi wawancara seperti itu.
8: Mm-mm.
7: Nah,
8: mm-mm.
7: Sekarang beli barang dari online,
8: yeah,
7: sama beli yang di
8: operasi
7: desa sendiri,
8: mm-mm,
7: itu kan larinya ke online, Bung. Karena apa? Karena murah. Apakah itu adil? Apakah itu adil dengan secara harga yang ada di tersediakan di kampung kita sendiri?
8: Iya.
7: Yeah. Itu seperti itu. Yang kedua, Bung. Saya kemarin masalah ini nyerempet sedikit ya. Maaf ya, Bung ya. Maksudnya gini. Masalah MBG itu kan penjual yang di apa ya, yang di sekolahan pun modelan kanting-kanting kan kepayuannya kurang.
8: Iya, iya, iya.
7: Itu seperti itu juga, Bung. Pertimbangannya seperti itu.
8: Mm-mm.
7: Tapi saya ini ya akan melihat aja, Bung, akan seperti apa. Tapi menurut saya orang awam ini seperti ini. Tapi kayaknya nggak mungkin berjalan, Bung. Pasti mematikan sama orang yang sekarang lagi berjalan.
8: Mm-hmm.
7: Pasti larinya ke sana, kecuali ya, kecuali ini misalkan hasil petani ditampung di sana.
8: Mm-hmm.
7: Terus intinya terus apa yang namanya mengambilkan uang dari pemerintah di sana, itu memang dari sebagian saya itu memang bagus itu di antara dua. Tapi kalau untuk penjualan itu pasti tetap penjualan sembako, kebutuhan seperti itu, misalkan pupuk dan sebagainya, itu pasti orang yang penjual di sini itu apa ya, mematikan. Itu menurut hal saya tidak mungkin ada pertimbangan. Kalau menurut ada pertimbangan, ini perbandingannya dengan secara beli online dan tidak online seperti itu.
8: Oke, baik.
7: Jadi seperti itu pemasukan saya, dan saya pun ini pun kan masalah ini pun udah bergoncang, Bung. Udah tadi ada yang dicabut katanya. Ada orang yang ke ini ya, apa ya, keracunan. Itu udah bergoncang, Bung. Dan dari itu seperti itu, Bung. Pertimbangkan dulu kalau untuk penjualan masalah sembako. Karena di daerah-daerah setiap daerah itu apa ya namanya, itu kan banyak agen. Kalau untuk menerima agen sih, konsumsinya masyarakat kita tidak boleh membeli ke sana, itu bisa jadi berjalan. Tapi kalau untuk bebas masyarakat beli ke sana, terus intinya apa yang namanya agen yang sekarang lagi berjalan beli ke sana, itu akan menjadi pengaduan lah kembali, Bung. Itu seperti itu ya, Bung ya.
8: Oke, baik, terima kasih.
7: Selalu, Bung Fajar.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kehadiran koperasi, terutama yang kita bahas ini koperasi Merah Putih ya, koperasi desa kelurahan Merah Putih, akan mematikan usaha-usaha lain di sekitar koperasinya, yang misalkan itu kan dari kepresnya itu kan ada banyak jenisnya ya, isinya tuh bisa kebutuhan pokok, ada kredit modal murah, ada pengelolaan hasil panen ya, dan lain sebagainya. Kalau dari instruksi presiden, sorry, bukan kepres, instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang koperasi desa kelurahan Merah Putih ini, nanti terkhawatirnya apakah nanti yang menyediakan warung-warung kecil, agen-agen kecil yang menyediakan kebutuhan pokok itu menjadi saingannya dan akhirnya omsetnya berkurang. Untuk yang hasil panen atau produk-produk lain hasil panen, pertimbangannya dari konsumen apakah lebih murah di koperasi atau justru beli langsung ke misalkan ke pasar tradisional atau online pilihannya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Caswa di Brebes tentang hal itu gitu ya. Dan kalau dari akademisi dari UGM, pendirian koperasi Desa Merah Putih ini sedikit unik karena berbeda dari konsep koperasi yang kita kenal. Koperasi yang kita kenal itu ambilnya dari masyarakat, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Semuanya itu dipikirkan dari awal, itu embrionya itu, benihnya itu dari masyarakat. Kalau ini kan seperti top down ya, dari atas, dari pusat ke bawah dibentuk koperasi. Lalu pengurus-pengurusnya itu diseleksi, bahkan ada panselnya. Seperti itu. Nah, ini secara konsep koperasi apakah bisa langgeng atau gimana gitu ya. Karena kalau seperti itu kan mirip seperti perusahaan-perusahaan retail biasa aja gitu kan. Apalagi kemarin tuh sempat viral di sosial media dari beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah aktif, ketika masuk ke dalamnya itu dari outlet yang disediakan itu mirip-mirip lah dengan perusahaan retail modern, di sebut saja Indomart, Alfamart lah gitu ya. Produk pabrikan lah. Dan untuk yang hasil pertanian masih belum, memang masih belum ada yang terlihat. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai tersebut. Dan lepas dari itu, untuk koperasi sekarang ini, sebelum ada desa koperasi Merah Putih, masih aktif gak ya di daerah Anda? Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
9: Iya, selamat pagi dini hari, Mas Fajar dan Johor.
8: Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak Rino.
9: Fajar, kalau soal koperasi Desa Merah Putih ya, nah ini kan terkait bagaimana ekonomi bangsa Cina itu kerakyatan dan berjalan baik ya. Nah, kalau yang saya lihat hari ini kan bicara koperasi Desa Merah Putih kan kita juga tak lepas dari pasokan. Ya kan, bagaimana menjawab persoalan retail modern itu menjadi retail yang dalam bentuk konteks ekonomi payasan. Nah, saya ingin menyampaikan Mas Panjar, operasi Desa Merah Putih itu kan KDNP terkadang kan ada sumber daya ininya, sumber daya alam yang panjang beberapa daerah. Nah, misalkan saya di Sumatera Utara ya. Nah, di Sumatera Utara itu kadang masyarakat yang panjang ada yang ekonominya itu bergantung desanya itu dari sumber daya alam. Contoh, ada salah satu desa kabupaten tentang itu sumber pendapatan masyarakat itu dari penambang galian pasir masyarakat. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini terkait tambang itu kan masih federal sama. Nah, jadi saya berharap Mas Panjang cerita tadi ini bukan hanya tentang detail-detail yang terkait pangkat pasukan ya, tapi saya berharap ketika bicara koperasi desa Merapuri sebagai presiden, tolong dibantu masyarakat atau rakyat khususnya di pedesaan. Kalau memang ada sumber dayanya itu mereka dari tambang pasir, batu atau serbu, dipermudah izinnya, Mas Fajar. Mereka masuk ke dalam koperasi Desa Merah Putih, dengan dipermudah izinnya, agar tidak terjadi kebocoran pendapatan asli daerah dari situ. Jadi begitu cerita tentang ekonomi Pancasila, jadi saya berharap bukan hanya tentang selama ini yang sudah
8: berjalan, iya iya,
9: dipermudah Pak untuk pemerintah yang.
8: Oke, baik. Baik, Pak Rino. Terima kasih, Pak Rino ya. Kita berbagi dengan Anda. Terima kasih. Wah, kalau usaha-usaha di sekitar koperasi yang dibangun nanti itu ternyata penghasilan dari masyarakatnya sebagian besar adalah penambang pasir. Kalau hasil produksinya itu dari para penambang pasir yang legal ya, itu bisa nggak masuk ke koperasi? Atau perizinannya dipermudah, lalu dikembangkan lebih besar potensinya itu, lalu bisa diperjualbelikan melalui koperasi. Bisa aja mungkin ya, sah-sah saja. Tapi saya bingung juga nih, kalau itu kan koperasi itu kan sebuah outlet ya, sebuah warung lah itu, tempat-tempat gitu ya. Produk akhir dari tambang pasir itu apa gitu ya? Kemasannya nanti gimana? Nanti penjualannya gimana? Berapa besarannya? Kalau misalkan pasir butuh lahan besar untuk menyetok gitu, misalkan mau dijual gitu ya, seperti apapun itu bentuknya, seperti material dan lain sebagainya, itu konsepnya gimana nanti gitu ya. Itu mungkin bisa dipikirkan, tapi yang jelas saya agak bingung juga nih kalau untuk produk dari hasil penambang pasir ya. Dari Pak Rahman di situ Bondo. Pak Rahman.
10: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Pak Rahman. Silakan Pak Rahman, untuk di situ Bondo masih ada koperasi nggak?
10: Oh, yang saya tahu di situ Bondo, koperasi itu koperasi simpan pinjam.
8: Oh, masih ada, masih aktif Pak, Pak Rahman?
10: Masih.
8: Oh, itu.
10: Maka dari itu. Maka dari itu saya mendengarkan mulai tadi kok koperasinya istilahnya kayak sembako. Apakah itu untuk modal? Ya. Untuk modal yang istilahnya yang punya kios lah,
8: yeah.
10: Atau jangan untuk masyarakat, yang mana yang dinamakan koperasi itu nanti?
8: Kalau sekarang ini Pak Rahman termasuk salah satu anggota koperasi di daerah Pak Rahman nggak?
10: Nggak.
8: Minjem nggak di koperasi?
10: Nggak pernah.
8: Oh nggak pernah. Tapi tahu ya bahwa ada koperasi simpan pinjam di sana.
10: Iya, banyak di sini.
8: Kalau situ Bondo itu apa sih profesinya itu kebanyakan nelayan ya, Pak Rahman ya?
10: Ya, nelayan, petani.
8: Petani.
10: Iya.
8: Tapi produk-produk nelayan. Dari nelayan, produk-produk dari pertanian itu nggak ada di koperasi, hanya simpan pinjam aja pure.
10: Iya, simpan pinjam ini.
8: Jadi makanya produk-produk kayak pertanian, ikan-ikan itu nggak dijual di koperasi?
10: Ya enggak, dijual ya
8: di pasar.
10: Di pasar itu, oh. Dimasukkan ke lokasi pasar.
8: Oh gitu, itu yang menjadi pertanyaan Pak Rahman. Itu kok ada sembako gitu ya?
10: Iya, ini sembako itu maksudnya sembako itu nanti kemana itu loh,
8: kemana maksudnya,
10: apa apa itu nanti untuk kios yang punya kios,
8: yang punya kios
10: yang punya kios itu apa dibantu untuk bahan,
8: oh oke oke oke oke, paham stok stok barang. Jadi yang punya kios kios warung warung itu bisa ngambil stoknya dari koperasi gitu ya.
10: Nah, sedangkan yang mau beli nanti bagaimana yang didamakan koperasi itu?
8: Oh iya iya, paham.
10: Iya kan?
8: Iya paham pak.
10: Jadi kalau koperasi itu istilahnya simpan pinjam,
8: yeah,
10: berapa persen atau 0%
8: ya, yeah, itu bisa lah itu hitungannya ya.
10: Iya, nanti belinya ke koperasi itu.
8: Oke, baik Pak Rahman, terima kasih.
10: Oke, terima kasih Pak ya.
8: Yuk. Oh Pak Rahman bingung nih, saya juga masih marah-marah ya. Secara undang-undang koperasi tahun 92 itu memang banyak macamnya Pak Rahman dan juga pendengar ya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang didirikan khusus untuk melayani simpan pinjam atau pemberian modal kepada yang tentu saja bunganya itu ringan ataupun yang sesuai dengan kesepakatan anggotanya itu kepada anggota-anggotanya. Jadi kalau bukan anggota nggak bisa minjam. Sama lah seperti di ASN itu biasanya ada koperasi-koperasinya tuh ya di setiap instansi pemerintah lembaga itu. Lalu produsen, koperasi produsen itu yang seperti pengrajin, petani, nelayan, peternak. Tujuannya apa didirikan koperasi produsen itu? Untuk memasarkan produk-produk anggotanya. Jadi kalau saya sebagai peternak ayam petelur, telur-telurnya itu saya taruh di koperasi. Yang beli siapa? Anggotanya, dengan harga yang lebih murah. Kalau yang masyarakat umum harga bisa beli tapi harganya berbeda. Marginnya, keuntungannya itu nanti diputer, digabungkan, nanti hasil keuntungannya itu akan dibagi rata sama anggota-anggota yang lain. Ada yang jualan sayur, ada yang jualan beras, ada yang petani, ada yang jualan ikan sebagai nelayan. Jadi semuanya gotong royong sifatnya gitu, berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggotanya. Lalu juga ada koperasi apa ya, jasa ya, transportasi biasa itu. Jadi kok ada angkot. Angkot itu biasa itu ada lambang koperasinya tuh. Tapi itu kan modalnya besar ya. Atau koperasi apa gitu ya. Untuk itu produsen, untuk konsumen tuh gimana? Ya kebutuhan rumah tangga itu bisa disediakan tuh, sapu, sabun gitu ya. Tapi dananya dari mana untuk beli apa namanya kebutuhan rumah tangganya itu, sembakonya itu, yaitu dari dana modal anggota-anggotanya. Nah anggotanya itu yang bisa membeli itu dengan harga yang miring, yang murah gitu ya. Tadi Pak Rahman mengatakan nih, kalau misalkan itu yang punya retail toko kelontongan bisa gak ngambil di koperasi barangnya untuk nyetok gitu ya. Ternyata minyak goreng di warung saya habis, saya beli di koperasi lebih murah gitu, belinya banyak buat warung saya. Terus kemudian warung lain juga beli gitu yang banyak juga. Jadi akhirnya masyarakat biasa itu mau beli di koperasi habis. Itu gimana tuh konsepnya tuh, bingung juga gitu ya. Pak Rahman mengatakan demikian. Tapi kalau koperasi simpan pinjam memang ada koperasi yang bergerak di bidang itu khusus seperti itu. Atau bahkan bisa jadi koperasi simpan pinjam juga menyediakan pernak-pernik tertentu ya, hasil kerajinan dari UMKM di daerah tersebut dipasarkan kayak cenderamata, souvenir dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan dari setiap anggotanya. Karena itu sifatnya adalah sukarela dan kekeluargaan, kesepakatan musyawarah, dirembukin bareng-bareng sama anggotanya. Itu yang dikritisi oleh akademisi dari UGM dalam sebuah seminar perbincangan soal koperasi, yang ternyata kalau dari segi konsep koperasi yang sekarang ini justru lebih ke top down, beda sama koperasi-koperasi yang kita kenal beberapa puluh tahun belakangan. Jadi kalau yang dulu itu memang dari masyarakat tuh punya ide ngumpul bareng sama teman-temannya yang lain satu RT atau satu RW gitu ya, yuk bikin koperasi gitu ya. Kalau ini kan bentuknya seperti dari pusat ke daerah dibangun, lalu yang ngisi yang sebagai penanggung jawab, sebagai apa namanya pengurus koperasi itu gimana, siapa yang bertanggung jawab dalam dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu gimana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya, itu menjadi pertanyaan.
11: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah.
1: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
1: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
2: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
1: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
2: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
3: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
2: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan.
4: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
5: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
4: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
5: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
4: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka.

0: mengatasnamakan orang lain yang saya lihat jenis kelaminnya aja beda. Nah ini juga perlu, iya jenis kelaminnya beda, namanya seharusnya laki-laki sedangkan yang mempresentasikan itu perempuan dan dia mengakui nama dia seorang laki-laki tadi. Nah ini kan mulai dari seleksi kemudian dalam tahap pelaksanaan implementasi juga ada beberapa evaluasi kekeliruan dari pihak penyelenggara sehingga kurang apa ya teliti ya atau kurang apa ya di dalam proses pelaksanaan mulai dari penelitian sampai dengan pelaksanaan dari konferensinya itu sendiri sehingga luput sampai beberapa kali itu kan sudah ada beberapa tempat ya yang sering ya sejak beberapa tahun ya sampai dengan baru dibuka pada bulan tahun ini.
1: Nah kalau kita lihat kan penggunaan AI banyak digunakan ya di berbagai bidang gitu dan kalau kita lihat bagaimana seberapa besar peran penggunaan AI ini dalam mempermudah pekerjaan ataupun pembuatan riset gitu yang sebenarnya tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya tidak valid gitu Pak Zainuddin.
0: Sebenarnya kan AI itu sebagai alat ya tools bukan tapi bukan sebagai alat utama dia hanya sebagai pelengkap. Sebenarnya ada selain metode bagaimana mengidentifikasi dengan plagiasi ya, ada juga yang plagiasi terhadap AI. Jadi ada semacam alat juga yang dapat mendeteksi kalau itu menggunakan artificial intelligence AI. Jadi ada juga. Saya juga mengajar di Universitas Terbuka itu dalam pembuatan artikel karya ilmiah selain menggunakan pengecekan plagiasi yang presentasinya di bawah sekian persen juga ada pengecekan AI. Jadi itu dapat terdeteksi Mas Lukman ketika seorang mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat karya tulisnya. Itu bisa dapat terdeteksi karena ada aplikasi yang dapat melacak penggunaan AI itu sendiri. Gitu.
1: Iya, itu ya karena bisa persentasenya berapa persen gitu ya untuk plagiarisme itu ya, Pak Zainuddin.
0: Iya, dalam dunia akademik biasanya kan minimal maksimal kan 20% ya. Syukur-syukur bisa di bawah itu sehingga hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau dosen itu dianggap kredibel ya. Kemudian menghindari terjadi adanya fabrikasi, manipulasi ya, atau ada beberapa hal yang menjadi memang pelanggaran-pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data itu dengan memanipulasi bahan penelitian ya, itu bisa dapat dihindari, dicegah dengan adanya menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme tadi.
1: Iya, kalau kita bicara sistem akademik ini, Pak Zainuddin, bagaimana? Apakah tekanan untuk memiliki publikasi dan sertifikat konferensi ini juga mendorong sebagian orang melakukan pelanggaran etika penelitian ini?
0: Kalau melihat kasus per kasus ya, kalau kita lihat ini kan bukan mereka ini bukan seorang dosen ya. Kayak sepertinya kalau kita lihat modus-modus itu lebih jalan-jalan ya atau mendapatkan sejumlah uang, bukan kalau dosen itu kan memang ada kewajiban-kewajiban tertentu ya selain peneliti untuk adanya luaran ya, adanya konferensi yang harus dilaksanakan, adanya kemudian hasil penelitian di jurnal misalnya, itu kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang dosen dan peneliti. Tapi kalau melihat latar belakang keempat riset ini, itu kan bukan dosen dan bukan maksudnya bukan peneliti dari sebuah lembaga ya. Artinya mereka adalah melakukan riset itu seperti apa ya, modusnya bukan karena kewajiban yang harus menjadi luaran, tapi modusnya adalah mereka selain mendapatkan keuntungan, mereka istilahnya mungkin ya, ini asumsi saya, ada jalan-jalan ke beberapa negara kan, saya lihat itu kan yeah, ada travel juga ya.
1: Yeah. Dan memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel, iya benar.
0: Betul.
1: Nah, kalau tadi bukan kewajiban gitu ya dalam riset ini, dan lalu bagaimana nih perguruan tinggi juga dapat memverifikasi

0: verifikasi bahwa penelitian yang dibawa dosen atau mahasiswa ini benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah ini, Pak Zainuddin?
1: Masing-masing perguruan tinggi, universitas ataupun lembaga yang membawahi peneliti itu kan biasanya ada aturan ya. Mulai kalau kita punya mahasiswa baik S1, S2 atau S3, misalnya kalau di dunia dosen atau kampus itu ada berbagai macam aturan ya, mulai dari setiap mahasiswa dan dosen pengampunya atau apa namanya pembimbingnya itu melakukan pengecekan melalui cek plagiarisme misalnya minimal maksimal 20%. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut terkait dengan hasil penelitian atau hasil dari risetnya. Kemudian biasanya akan ada bagi seorang mahasiswa atau peneliti untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal, dan itu kan melalui apa namanya proses pembimbingan, melalui proses cek plagiasi, melalui cek secara berkala ya. Jadi dalam proses masuknya ke sebuah media jurnal itu biasanya melalui proses review ya, review yang yang tidak cukup sekali, bahkan bisa berkali-kali. Makanya kalau seorang peneliti atau dosen itu kadang-kadang untuk mempublish sebuah artikel jurnal atau penelitian itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Mas Lukman. Saya ada pengalaman yang saya submit itu artikel itu pada bulan Oktober 2025 baru bisa publish pada bulan Juni 2026. Artinya ada proses review yang sangat panjang, kemudian proses plagiarisme dan proses pengecekan yang sangat luar biasa, sehingga hasil dari penelitian tersebut benar-benar memiliki hasil yang benar-benar objektif ya, memiliki hasil yang sesuai dengan bertanggung jawab ya, sesuai dengan apa yang memang penelitian tersebut dilakukan.
0: Iya, jangan-jangan ini tidak sepengetahuan kampus gitu ya, ini jadi dicatut saja nama kampus gitu ya, dugaannya ke situ ya mungkin ya, kalau memang ini bisa lolos ke kancah internasional ya, Pak Zainuddin.
1: Iya, ini kan kaitannya dengan alumni kampus tertentu ya, karena kan memang setahu saya para riset ini tidak bekerja di kampus itu, tapi mereka alumni ya, alumni yang nggak bisa menjadi kena getahnya karena lulusannya dari sana. Gitu.
0: Baik.
1: Iya, makasih Bu Dinda, Pak Arman, dan Pak Samsul ya. Memang yaitu modus ya, traveling tadi, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi yang pertama kan memang harus ada integritas ya, ada etika akademik bagi dalam sebuah penelitian itu ada prinsip dasar etika seorang peneliti, mulai dari kejujuran ya, jujur dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Kemudian yang kedua harus objektif ya, menghindari adanya bias, konflik kepentingan, kemudian pengaruh subjektivitas dalam yang dapat merusak validasi dari hasil sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau justice ya. Jadi seorang peneliti, dosen itu harus berlaku adil dalam memberikan kredit atau pengakuan ya terkait dengan apa yang dia teliti, dan ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana kontribusinya terhadap sebuah hasil penelitian. Kemudian yang keempat ada harus ada tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab penuh dalam metodologi penelitian yang digunakan, kemudian subjek dari penelitian dan dampak dari temuan yang dipublikasikan. Dan seorang peneliti juga atau dosen juga harus menghindari pelanggaran akademik, yaitu mulai dari plagiarisme ya, menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan sah. Kemudian harus menghindari fabrikasi data ya, misalnya mengarang, membuat-buat, atau memalsukan data, atau fiktif data yang fiktif seolah-olah dia meneliti padahal dia tidak pernah meneliti. Hmm. Kemudian yang ketiga, falsifikasi data atau memanipulasi bahan penelitian, hasil penelitian, peralatan penelitian atau prosesnya, termasuk mengubah atau menghilangkan data sehingga hasil penelitian itu tidak akurat.
0: Yeah.
1: Jadi memang harus ada tanggung jawab moral terhadap seorang peneliti tadi. Dan memang harus apa yang disampaikan Bu Dinda itu ada efek jera ya.
0: Yeah.
1: Misalnya dengan dicabut ya apa namanya abstrak presentasinya itu dicabut, kemudian adanya larangan ya secara etika ya, larangan untuk mengikuti konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Kemudian memang kalau ada unsur-unsur yang sifatnya pidana ya bisa dipidanakan gitu kan, ada unsur penipuan dan seterusnya kan. Nah ini yang menjadi efek jera sehingga ini tidak terulang, karena tadi sampai Pak Samsul malu menjadi orang Indonesia karena. Nah dan tadi terkait dengan strategi kan memang kita punya alat ya, ada sistem ya, ada pengecekan baik yang dilakukan oleh sistem alat maupun pengecekan yang memang dilakukan oleh dosen-dosen yang melakukan reviewer ya. Biasanya kan setiap jurnal ataupun setiap proses penelitian itu kan ada proses pemeriksaan reviewer ya yang tidak kadang-kadang ditutup penulisnya siapa sehingga proses reviewer itu dilakukan secara benar-benar objektif. Sehingga hasil penelitian dari sebuah artikel itu benar-benar memiliki kualitas dan berdampak yang positif bagi masyarakat sehingga tidak terulang lagi ya. Hal-hal yang seperti ini kembali.
0: Baik.
1: Iya, makasih ya. Terakhir dari Pak Sarjo ya, memang ini menjadi pelajaran yang perlu kita garis bawahi ya, benang merahnya artinya untuk mendapatkan kualitas itu tentu harus melalui proses yang benar ya, kemudian dengan etika-etika ya, kejujuran, objektivitas, adil, bertanggung jawab, kemudian menghindari pelanggaran ya akademik yang harus dihindari seperti plagiarisme, publikasi data, falsifikasi data, dan memang perlu ada ketegasan ya dari pemerintah bagaimana pelaku ini atau riset fiktif ini memang benar bisa ada efek jera sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Itu yang mungkin menjadi pelajaran karena ini sangat serius karena mengangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah kita juga ya. Artinya apa yang selama ini terjadi, yang disampaikan mulai dari untuk menjadi profesor, untuk menjadi doktor, itu kadang-kadang melalui proses-proses yang tidak benar. Dan ini harus kita evaluasi, yang perlu menjadi catatan ya, bagaimana untuk mendapatkan doktor, profesor itu memang harus menggunakan cara-cara yang benar, apalagi ada beberapa ini oknum ya yang tadi disampaikan oleh pendengar, ada yang membayar gitu kan untuk membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah karya ilmiah. Ini juga menjadi PR bagi masyarakat kita, bagaimana juga bisa menjadi memberikan kontrol terhadap apa-apa yang tidak benar atau tidak sesuatu hal yang melanggar hukum. Kalaupun memang ada arahnya ke unsur pidana, karena di situ ada misalnya ada pemalsuan ya identitas peneliti misalnya, atau menggunakan yang melanggar etika akademik tertentu, memang harus segera diproses hukum ya, agar efek jera ini terjadi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
0: Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
2: Serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
3: Akbar, keluar, Bar!
2: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
3: Akbar! Sebelah Liung ke arah sini, Bar. Keluar, ayo. Akbar!
2: Mama! Ma! Ma!
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
0: Di mana terkait dengan aksi culas preset palsu di forum internasional, dan kami sudah menghubungi Kemendikti Saintek ya, dan kali ini bersedia untuk memberikan tanggapan dan bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek. Kita langsung membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Pak Amih Al-Humami.
5: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ami, ya, Pak Ami, ini heboh dan ramai diperbincangkan bagaimana ini juga katanya mencoreng peneliti dari Indonesia gitu ya, dimana diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark. Bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek, Pak?
6: Ya, itu memang peristiwa yang sangat tidak bisa diterima ya, dan karena memang betul mencoreng dan juga sekaligus membuat malu sebagai bangsa, dan terutama juga di kalangan dunia akademia itu. Karena mereka itu melakukan tindakan penipuan dan juga manipulasi riset gitu, hanya sekedar untuk mendapatkan travel grant yang memang itu lazim diberikan oleh para donor, para sponsor, dan juga universitas atau lembaga-lembaga penelitian di luar negeri. Dan mereka melakukan tindakan yang betul-betul bisa dibilang amat sangat, bukan saja sembrono, tapi juga bodoh ini sesungguhnya. Karena itu dilakukan oleh seorang ilmuwan gitu. Dan hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman bertamasya ke luar negeri melalui travel grant itu, dan kemudian melakukan tindakan manipulasi dan juga penipuan untuk sebuah riset yang disebut sebagai riset ilmiah. Dan itu betul-betul amat sangat buruk gitu, dan sangat tidak bisa diterima dan melukai dunia akademia, para peneliti, dosen, dan mereka yang mengabdikan diri berkhidmat untuk scientific development di perguruan tinggi atau di lembaga riset di Indonesia dengan menjaga integritas dan dengan penuh kepikiran itu.
0: Iya, ini kan mereka secara mandiri gitu ya, Pak Ami. Apa adakah mekanisme resmi dari Kemendikti Saintek untuk memverifikasi keaslian riset peneliti yang mungkin berpartisipasi di konferensi internasional ini, Pak?
6: Mungkin ini karena mereka tidak berafiliasi ke satu institusi resmi pemerintah ya. Jadi
0: secara mandiri
6: dari,
0: ya?
6: Secara mandiri dari sisi kelembagaan pemerintah memang tidak bisa menjangkau itu. Jadi barangkali yang bisa dilakukan itu adalah, karena ini menyangkut soal nama baik negara, nama baik bangsa, dan juga nama baik institusi perguruan tinggi yang katakanlah itu dicatut gitu.
0: Yeah.
6: Beberapa perguruan tinggi kan. Nah itu pihak-pihak yang namanya itu diklaim dan mereka sama sekali tidak berafiliasi, itu bisa mengajukan tuntutan. Dan itu juga bisa di, mungkin bisa, saya tidak tahu persis apa status hukumnya, tapi barangkali ya, katakanlah perguruan tinggi mana itu yang dicatut itu di Universitas Negeri Jogja misalnya.
0: UNI, ya. Iya.
6: Itu bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang bersangkutan, karena bisa dikatakan bahwa itu pencemaran nama baik. Jadi dia mengatasnamakan perguruan tinggi untuk melakukan satu tindakan penipuan. Dan tentu nama perguruan tinggi menjadi tercemar.
0: Ya.
6: Jadi kalau dari sisi proses itu mungkin bisa ditempuh gitu, dan kemudian nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan memfasilitasi proses hukum yang bisa ditempuh itu bagaimana gitu.
0: Jadi tidak ada kewajiban pelaporan dari aktivitas atau riset yang ingin di kancah internasional ini ya Pak ya?
6: Nah ini karena kan menyangkut soal nama baik negara ya, nama yeah. baik bangsa dan nama baik institusi. Jadi di situ letak mengapa sebagai pemerintah, kementerian kemudian punya concern. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi betul-betul ingin memajukan ilmu pengetahuan dan yeah. ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui riset-riset ilmiah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip integritas akademik.
0: Iya, yeah. artinya mereka yang ingin mau menuju untuk di kancah riset internasional tidak ada kewajiban untuk melaporkan sebelumnya ya ke Kemendikti Saintek Pak ya?
6: Oh tidak, itu kan forum forum yang bergantung pada statusnya. Jadi kalau misalnya pengundang itu apa meminta atau meluncurkan undangan kepada individu tertentu dan itu tidak ada afiliasi dengan lembaga universitas atau lembaga penelitian mana yang di situ terikat secara kelembagaan dengan pemerintah, tentu tidak ada. Tapi karena tadi ada sudah ada dampak negatif pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
0: yeah.
6: di situ perhatian itu.
0: Langkah dari Kemendikti Saintek selain tadi memfasilitasi kampus yang merasa dirugikan ini apa saja Pak untuk bisa memberikan efek jera? Karena tadi sebelumnya kita juga berbincang banyak masukan dari para pendengar ini juga kan sudah mencoreng nama bangsa dan juga mencederai kepercayaan di dunia internasional. Apa ya langkah yang akan dilakukan Kemendikti Saintek?
6: Pertama begini, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dibiarkan.
0: Yeah.
6: Dan karena itu maka menjadi penting bagi perguruan tinggi yang nama baiknya tercemar
0: yeah.
6: itu mengajukan gugatan dan itu tentu akan difasilitasi. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa kementerian dan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu betul-betul ingin menjaga integritas ilmiah. Kita tahu ya, indeks riset ilmiah Indonesia itu pada beberapa perguruan tinggi itu dicatat atau terekam ya itu berwarna merah dan itu jelek sekali dan kita tahu kalau kita riset ya warna merah itu nama indeksnya itu ini Research Integrity Risk Index itu
0: iya.
6: Jadi kalau terjemahan bebasnya itu indeks resiko integritas riset ilmiah itu dan beberapa perguruan tinggi itu berwarna merah. Ada sampai 10, ada sebagian yang warna kuning.
0: Yeah.
6: Dan yang warna merah itu bahkan ada perguruan tinggi yang dianggap sebagai perguruan tinggi bagus. Ya, Big Five atau Big Ten gitu. Dan itu betul-betul merisaukan dan amat sangat memprihatinkan. Jadi antara lain kasusnya itu bisa riset yang mungkin tidak memenuhi standar dan kaidah akademik dan riset ilmiah yang bagus. Atau juga para ilmuwan atau para akademisi itu untuk mengajar sesuatu hukum misalnya kemudian menerbitkan ke jurnal-jurnal yang dalam banyak hal itu disebut sebagai jurnal abal-abal gitu yang menerbitkan karya ilmiah di sebuah jurnal tapi tidak layak citasi
0: iya.
6: tidak layak kutip gitu dan itu yang kemudian dikategorikan sebagai dalam Research Integrity Risk Index itu pada kelompok merah gitu. Dan itu yang pemerintah amat sangat bukan saja prihatin, tapi merisaukan.
0: Iya.
6: Dan untuk keperluan itulah, maka ingin menegakkan integritas akademik itu secara baik. Gitu.
0: Ada strategi tidak Pak dari kementerian ini untuk memulihkan kepercayaan komunitas ilmiah internasional terhadap peneliti Indonesia yang mungkin terdampak ini Pak?
6: Ya kita semuanya ya berupaya untuk menjadikan figur-figur ilmuwan yang punya reputasi dunia yang sangat bagus dan mereka sudah dikenal. Karena karya-karya ilmiahnya yang betul-betul kredibel itu yang terus-menerus tampil dan dijadikan sebagai role model gitu, sebagai ilmuwan dan sebagai peneliti yang itulah standar terbaik untuk sebuah riset ilmiah dan kerja-kerja kesarjanaan, kerja-kerja ilmiah. Sehingga hal yang seperti itu nanti dijadikan sebagai rujukan dan bisa menutup kecenderungan, ini kan ada semacam apa obsesi untuk bisa tampil di forum-forum dunia tapi dengan cara yang bukan saja tidak elegan tapi juga cara-cara yang buruk dan tadi soal manipulasi riset tadi dan itu betul-betul tidak bisa diterima dan karena itu kita amat sangat berharap dan melakukan tindakan-tindakan yang sejauh bisa ditempuh untuk mencegah, menghentikan dan menutup peluang sekecil-kecilnya untuk supaya perilaku yang seperti ini juga tidak berulang gitu, karena nanti akan merusak reputasi akademik perguruan tinggi kita di Indonesia.
0: Nah, itu Pak yang saya mau tanyakan, ada arahan tidak dari Pak Menteri ini terkait dengan mungkin dalam waktu dekat ada perubahan kebijakan yang paling mendesak gitu yang akan dilakukan untuk mencegah kasus ini serupa yang terulang ini?
6: Yang pertama kan Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan tegas ya, ini tidak bisa ditoleransi dan akan memfasilitasi untuk proses hukum yang sejauh itu bisa ditempuh. Jadi itu sudah pernyataan yang amat sangat terang, tegas, dan tidak ada toleransi. Nah, yang hal-hal yang munculnya kasus begini ya karena individual ya, kan agak susah terdeteksi. Dan terdeteksinya akan selalu di forum-forum yang di situ kemudian melibatkan pihak-pihak yang bisa secara langsung itu verifikasi atau mengobservasi atau juga menguji secara empirik gitu apa yang dipresentasikan dan kemudian juga menilai keaslian, otentisitas, dan juga kredibilitas hasil riset tadi itu. Hanya melalui forum itulah yang kemudian kasus ini bisa mengemuka. Kalau tidak ya agak susah dideteksi gitu.
0: Ya, mungkin ini kan jadi trigger untuk Kemendikti Saintek juga mungkin bisa memberikan perubahan kebijakan gitu untuk mereka-mereka yang ingin mengikuti forum internasional mungkin diperlukan pelaporan atau diketahui oleh Kemendikti Saintek atau seperti apa Pak Ami?
6: Iya, tadi saya bilang kalau undangan perorangan atau dosen atau peneliti kalau yang bersangkutan itu punya afiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset ya katakanlah di luar perguruan seperti BRIN gitu atau pusat-pusat ilmiah di daerah-daerah itu kan ada juga yang apa yang dia menginduk ke pemerintah maka itu akan selalu termonitor oleh pemerintah tetapi kalau sifatnya yang individual tadi atau mereka mengajukan aplikasi secara perorangan kan itu open offer itu kan.
0: Iya, enggak memungkinkan tidak Pak ada aturan diharuskan atau diwajibkan Kemendikti Saintek ini harus mengetahui segala apapun itu tadi proses mekanismenya.
6: Ya kalau yang kedua ya tidak bisa dengan cara apa kalau misalnya sebuah lembaga internasional mengundang orang per orang.
0: Oke.
6: Kan enggak bisa itu.
0: Oke. Baik. Ya. Nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan langkah dari Kemendikti Saintek Pak Ami ya untuk kasus ini. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Pendengar anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami.
5: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang
1: telinga, dengarkan komentator idola. Dan untuk kembali memperbincangkan tantangan transformasi ekonomi pemerintah, kami telah tersambung bersama dengan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, Pak Sukmo, bagaimana Bappenas menerjemahkan visi transformasi ekonomi Presiden Prabowo ke perencanaan pembangunan nasional kita ini, Pak?
3: Oke, jadi Bappenas melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan suatu pembenahan yang teramat sangat mendasar, khususnya mengenai kondisi ekspor kita yang sangat bermasalah. Di mana banyak sekali nilai ekspor kita itu tidak sesuai dengan praktek-praktek yang sebenarnya. Banyak sekali barang-barang yang diekspor itu bisa dibilang Spanyol lah, paruh nyolong.
1: Spanyol separuh nyolong, oke.
3: Sehingga negara itu sangat dirugikan. Dan praktek ini sudah mengakar jauh ke dasar bumi, sehingga perlu upaya yang sangat tegas dan sangat keras dari seorang presiden untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang sangat-sangat masif ini. Maka kalau kemudian sekarang presiden melakukan tindakan yang sangat tegas dengan membentuk satu pintu untuk ekspor, tentu tujuannya adalah menyelamatkan uang negara. Dan penyelamatan uang negara ini akan masuk kepada kas negara untuk pembangunan. Artinya semua yang direncanakan oleh Bappenas dalam hal pembangunan tentunya akan sangat tertolong dengan adanya tambahan sumber pendapatan negara yang didapat dari tindakan anak eksportir yang selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan separuh nyolong tadi atau Spanyol tadi.
1: Ya. Untuk menyelaraskan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja nih target jangka pendek dan mungkin juga target jangka panjang yang menjadi prioritas utama Bappenas dalam agenda transformasi ekonomi ini, Pak?
3: Ya, tentunya kami tetap berusaha sekeras mungkin semua yang sudah kami rencanakan, antara perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu harus terjadi sinkronisasi. Jadi tidak boleh ada rencana pembangunan dari daerah yang tidak memiliki tematik atau tidak memiliki cantolan atau tidak memiliki hubungan sesuai dengan asta cita presiden, skala prioritas pembangunan nasional kita. Itu tidak boleh. Semua harus mengacu ke sana. Kalau misalnya mereka ingin bangun infrastruktur, maka infrastruktur itu harus ada cantolannya dengan misalnya menuju ke area ketahanan pangan atau menuju pariwisata, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi dampak yang akan ditimbulkan setiap pembangunan itu memiliki multi efek kepada pertumbuhan perekonomian, yang artinya berarti tumbuhnya pendapatan masyarakat, yang artinya berarti daya beli masyarakat tumbuh karena mereka menuju kepada perekonomian atau yang lebih baik, begitu, Mas. Ya,
1: tapi bagaimana Bappenas memastikan nanti ya, Pak, kebijakan pembangunan di daerah itu memiliki langkah yang selaras dalam mengeksekusi apa yang menjadi agenda besar pemerintah pusat ini, Pak?
3: Yang dilakukan oleh Bappenas adalah melakukan musrebangda, musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan daerah.
1: Ya.
3: Jadi pada saat-saat ini, pada bulan-bulan ini, Bappenas itu turun ke daerah, melakukan musyawarah bersama dengan daerah tentang perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga kemudian kami memaparkan apa yang menjadi perencanaan pembangunan nasional, kemudian kabupaten-kabupaten, kota, dan provinsi itu berkumpul, mereka mendengarkan, kemudian mengetahui apa yang jadi titik fokus pembangunan di daerah mereka. Karena kami juga memiliki perencanaan bahwa daerah A, daerah B itu fokusnya sebaiknya di bidang apa saja. Itu kami punya, karena itu kaitannya sudah kami perhitungkan dengan rencana program prioritas presiden. Okay. Nah, sehingga daerah tinggal melihat bahwa oh ternyata daerah kami ini sudah diplot pembangunannya adalah untuk ABC. Nah, makanya dia harus menyesuaikan itu dengan rencana pembangunan mereka. Dengan demikian maka terjadi keselarasan antara pusat dan daerah.
4: Ya, dan tadi kami juga berbincang Pak dengan Pak Komeri dan juga Presiden mengatakan bukan tidak mungkin akan ada hambatan atau mungkin juga resistensi dari pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana strategi Bappenas untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak tertentu tadi atau mungkin juga ekosektoral antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama kebijakan satu pintu itu Pak?
3: Ya, kami kira kalau kita ini sudah mengacu kepada program prioritas nasional, sudah mengacu kepada instruksi presiden, impres, sudah mengacu kepada strategi nasional, maka ruang terjadinya ego sektoral itu semestinya sudah tidak ada. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu tematik yang sama, sehingga tidak boleh lagi ada ego sektoral di situ. Justru yang menjadi problem adalah, bukan problem sebenarnya, yang menjadi perlu penjelasan lebih kuat adalah di daerah-daerah. Yeah. Karena kita menyadari bahwa pembangunan di daerah itu sangat dituntut oleh masyarakat yang paling tidak itu kelihatan mata pembangunannya. Misalnya ya jalan rusak, yeah, misalnya apa, yeah, segala macam. Nah ketika ini daerah yang diminta dibangun ini tidak menuju kepada area yang memicu pertumbuhan perekonomian, maka bupati kepala daerah ini kan mendapat tuntutan yang sangat keras dari masyarakat. Nah inilah yang perlu mendapatkan penjelasan oleh kementerian lembaga lain bersama-sama dengan Bappenas, bahwa untuk tahun ini prioritas kita adalah dalam rangka membangun jalan untuk menuju kawasan ekonomi biru, menuju kawasan pariwisata. Nah yang lainnya tentunya harus menunggu giliran kan gitu. Okay. Nah memahamkan inilah yang menurut saya justru menjadi kendala di lapangan. Kalau kemudian kementerian lembaga lain itu kemudian memiliki cara yang sama menyampaikan, maka ego sektoral yang muncul tadi, yeah, tidak ada lagi karena mereka sudah sama-sama pegang yang namanya RTGMN kita gitu.
4: Oke, okay. Yang difokuskan kan kemarin tuh atau tadi yang kami bicarakan adalah hilirisasi dari mineral kritis dan juga hilirisasi untuk komoditi-komoditi pangan sehingga terjadi pemberdayaan di daerah, menyerap tenaga kerja dan juga mendapatkan keuntungan dari produksi ataupun roda ekonomi tersebut Pak. Nah ada tidak Pak Bappenas mendesain sistem perencanaan mungkin anggaran yang lebih berpotensi atau menutup potensi kebocoran kekayaan negara tadi ini untuk bisa dicegah sejak awal Pak Sukmo?
3: Oke. Salah satu contohnya adalah Bappenas ini kan membentuk yang namanya Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa.
4: Iya.
3: Kebetulan saya adalah ketua satgasnya.
4: Oke.
3: Okay. Nah, kami di sini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang menangani masalah kelapa, bagaimana kelapa ini menjadi sumber pendapatan masyarakat yang baru dengan cara dihilirisasi. Bagaimana memanfaatkan serabutnya untuk ekspor. Sekarang ini ekspor serabut kelapa kita sudah luar biasa. Bagaimana ekspor arang kita, bagaimana nilai tambah dari daging kelapanya menjadi berbagai macam olahan. Ini dihilirisasi dan di berbagai macam daerah di Jawa Tengah, di luar Jawa, itu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah melakukan ekspor, baik itu kokopit, koko fiber, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa adanya program hilirisasi dari Bappenas yang menjadi percontohan bagaimana memanfaatkan hasil alam ini menjadi nilai tambah yang plus-plus kan semacam itu.
4: Yeah,
3: yeah. Ini contohnya semacam itu. Nah, ini bukannya menghindari, kalau yang ini Mas, itu tidak menghindari kebocoran dalam rangka Spanyol tadi, tidak.
4: Yeah.
3: Tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah dari satu produk yang seharusnya misalnya hanya diekspor kelapa bulat, sekarang diolah di dalam negeri, dimanfaatkan jadi nilai tambah pendapatan negara ataupun pendapatan masyarakat. Begitu. Okay. Contohnya ini.
4: Ya, termasuk memastikan program ekonomi rakyat tadi, koperasi desa itu dapat menggerakkan ekonomi real di tingkat bawah, itu Pak?
3: Ya, koperasi desa ini kan sesuatu yang sangat baru yang digagas oleh Presiden.
4: Ya.
3: Banyak kemudian pertanyaan di masyarakat, ini koperasi larinya mau kemana kan gitu. Jelas sekali bahwa kalau kita ingat kepada prinsip koperasi untuk mensejahterakan anggota, maka bentuk yang sedang terjadi sekarang ini setiap daerah itu berbeda-beda. mereka ada yang operasi Merah Putih itu nanti akan larinya mungkin menjadi penyaluran pupuk, mereka menjadi distributor produk-produk UMKM, yeah, atau mereka menjadi distributor hasil perkebunan dan segala macam. Setiap karakter daerah berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah koperasi Merah Putih ataupun koperasi-koperasi lainnya ini menjadi fokus kepentingan presiden, karena mereka ini menjadi salah satu jembatan utama dari daerah untuk menjadi distributor, untuk menjadi marketing, untuk menjadi penyalur produk dari masyarakat ke pasar yang lebih luas. Itu harapan dari koperasi tadi.
4: Oke, langkah antisipasi yang akan dilakukan Bappenas jika terjadi hal-hal yang mungkin gejolak ekonomi global yang berpotensi akan mengganggu target domestik dari dalam negeri ini apa ini, Pak Sukmo?
3: Tentunya persoalan geopolitik yang berdampak kepada perekonomian bukan semata-mata menjadi tugas dari Bappenas, tetapi menjadi tugas semua kementerian lembaga terkait, Departemen Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan lain-lain ya. Maka satu-satu jalan adalah menguatkan ketahanan dalam negeri. Ketergantungan kita kepada ekspor, bahan baku, impor ini harus sekuat mungkin kita kurangi dengan cara mencari alternatif produk di dalam negeri. Ketergantungan kita pada ekspor yang sangat besar, jika bisa kita cover dengan supply dari dalam negeri, maka akan memperkuat ketahanan perekonomian kita dalam negeri. Guncangan-guncangan turbulen pasti ada di dalam perekonomian kita, tetapi kalau para pengusaha kita mampu men-switch kebutuhan impor mereka terhadap bahan dasar menjadi kebutuhan yang ada dalam negeri, maka saya kira turbulen itu akan cepat berlalu.
4: Oke.
3: Sehingga kita akan dalam kondisi yang ya seperti inilah Mas, seperti kita naik pesawat agak cemas-cemas sedikit, tapi kan 5 menit, 10 menit habis itu selesai kan.
4: Artinya turbulens tetap ada begitu Pak ya?
3: Enggak mungkin enggak Mas,
4: pasti
3: ada lah ya.
4: Nah Pak, dalam kerangka strategi yang tentu diharapkan transformasi ini akan menjadikan atau memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi kita nanti, memastikan kualitas sumber daya manusia kita itu siap untuk mengisi titik-titik atau sektor-sektor lapangan kerja baru dari hasil hilirisasi nanti itu seperti apa ini Pak?
3: Kita Mas selalu berbicara apakah SDM kita siap, apakah SDM kita siap. Dari dulu sejak sekarang setiap muncul isu baru kita menanyakan apakah SDM kita siap atau tidak siap. Ini menjadi kata-kata permakluman yang membuat kita tidak siap. Itu tidak boleh terjadi lagi. Siap atau tidak siap harus sudah dimulai oleh Presiden Prabowo. Orang tidak siap itu menjadi siap kalau sudah di lapangan. Orang siap tidak siap itu menjadi bisa karena sudah berada di lapangan. Jadi tidak ada lagi kata-kata apakah SDM kita sudah siap atau tidak siap. Tapi harus siap sejak saat ini semua program yang dikejar oleh Presiden itu untuk kepentingan masyarakat semua, untuk kepentingan kita semua. Maka kita harus di-blend, kita harus menyatu di dalamnya. Tidak boleh kita berada di luar. Nah, kita harus menyatu. Kalau sudah menyatu nanti jadi bumbu yang mantap, kemudian menghasilkan makanan yang nikmat, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi akhirnya sejahtera gitu. Ibarat katanya begitu, Mas.
4: Apa pesan utama Bappenas kepada pendengar Pro 3, pemirsa, atau juga kepada publik dan pelaku usaha agar bersama-sama menyukseskan transformasi ekonomi nasional ini, Pak?
3: Ya, pesan saya tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini tidak hidup di suatu komunitas khusus yang sama. Kita berada di suatu lingkungan yang sangat luas dengan gejolak yang sangat besar di mana-mana. Maka kalau kita bersama-sama menahan diri untuk tidak berkomentar yang bersifat melemahkan semangat kita, menjatuhkan mental kita, tapi justru kita bersama-sama dengan Presiden mendukung kebijakan Presiden dalam bentuk apapun juga, menerima situasi sekarang ini memang situasi yang bukan kita yang create, tapi suatu situasi perekonomian yang memang di-create oleh global untuk menjadi semacam ini, maka tumbuhkanlah jiwa entrepreneur, tumbuhkanlah jiwa daya saing yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat tinggi, dan kemudian memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi situasi semacam ini. Ingat, kalau kita pernah lolos dari COVID dan bertahan sampai sekarang, maka semestinya di situasi sekarang ini kita tumbuh lebih baik lagi karena ini lebih ringan dibanding masa-masa COVID. Pesan saya itu aja.
4: Baik. Pak Sukmo Harsono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas.
3: Selamat sejahtera untuk Indonesia.
4: Demikian tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
5: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemulangan Jemaah Haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jain.
1: Proses kepulangan Jemaah Haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
2: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah, mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
3: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
1: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Benda tim sepak bola Pro3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
2: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
3: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
4: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
3: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
5: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
3: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut

0: memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
2: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
3: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
4: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kini tengah bergerak melaksanakan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengakui agenda transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan diperkirakan akan menghadapi tantangan dari banyak pihak. Dan Presiden menilai transformasi ekonomi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang akan kami hadirkan. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, tenaga ahli Bakom RI atau Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
6: Wawancara Pro3.
1: Iya, terkait dengan transformasi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya saat ini seberapa urgensinya transformasi ekonomi itu harus dilakukan oleh pemerintah, Pak?
7: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi berbicara mengenai transformasi ekonomi dan urgensi saat ini, memang untuk kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini dan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan historical apa yang sudah kita lakukan selama ini, transformasi ekonomi ini memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa alasan. Itu pertama tentunya mengenai tata kelola yang paling di depan mata ya. Transformasi ini terkait dengan tata kelola, pembenahan tata kelola. 20 Mei kemarin, Hari Kebangkitan Nasional, Presiden menyampaikan pidato di DPR. Salah satu poin yang kemudian menjadi atensi publik adalah mengenai ekspor melalui satu pintu, ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Dan di situ secara terang benderang Presiden menyampaikan praktek ekspor langsung yang berjalan selama ini sumber daya alam. Lebih dari 3 dekade ada potensi kerugian negara 15 ribu triliun akibat praktek transfer pricing dan under invoicing. Ini kan bagian dari tata kelola yang tidak tepat, tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga merugikan perekonomian nasional. Itu yang pertama, sehingga tata kelola ini diperlukan untuk transformasi ekonomi ini diperlukan untuk pembenahan tata kelola praktek ekonomi yang selama ini selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada pembenahan sehingga merugikan potensi keuangan negara, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi ekonomi dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional kita. Saat ini 54% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Di satu sisi ini ada keuntungannya, seperti saat ini di saat dunia sedang gonjang-ganjing, kita masih bisa bertumbuh 5,61% di kuartal 1. Karena apa? Karena kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kita tidak terikat terlalu dalam dengan lingkungan ekonomi eksternal. Sehingga manakala ada gonjang-ganjing di lingkungan ekonomi eksternal, dampaknya tidak terlalu dalam ke Indonesia. Kita masih tetap bisa mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu konsumsi domestik. Tapi struktur ekonomi domestik ini sangat tidak ideal di dalam perekonomian, karena perlu ditopang juga oleh yang namanya industrialisasi, investasi. Nah, di sini juga pemerintah transformasi ekonomi itu dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi kita, terutama di bidang manufacturing, industrialisasi yang saat ini dilakukan pemerintah melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam begitu. Itu Mas Rudi.
1: Baik, kalau begitu Pak, langkah taktis apa yang akan dilakukan untuk mempercepat penerapan atau tadi fokus di tata kelola tadi agar bisa memperkuat struktur ekonomi kita yang selama ini memang bergantung pada belanja rumah tangga?
7: Sebenarnya saat ini pemerintah telah melakukan akselerasi ya, kalau kita lihat melalui hilirisasi itu. Kalau ini sudah dua fase, groundbreaking proyek hilirisasi pemerintah, dan ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya Pak Presiden Joko Widodo, kemudian oleh Pak Prabowo ini dipercepat, diperkuat kembali begitu. Tahun ini sudah dua fase, ada sekitar hampir 30 proyek-proyek yang sudah di groundbreaking kan oleh pemerintah begitu. Dan ini semua dan ini belum sampai satu semester, tapi sudah sedemikian masif, dan ini sudah memberikan penciptaan lapangan kerja yang cukup besar, hampir 700.000 pembukaan lapangan kerja begitu. Dan ini nanti diharapkan akan memberikan satu penguatan struktur ekonomi kita menuju ekonomi manufaktur atau industri berbasis sumber daya alam, kemudian juga penciptaan lapangan kerja dan memperoleh nilai tambah, sehingga ini juga akan memberikan satu kapasitas fiskal yang besar buat pemerintah dan negara gitu.
1: Sejauh mana hilirisasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci penting dalam perombakan struktur ekonomi kita ke depan ini, Pak?
7: Sangat penting, karena selama ini dengan kekayaan sumber daya alam, ekspor kita masih didominasi oleh ekspor bahan mentah.
1: Iya.
7: Dan itu nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi ada di luar negeri. Justru kita mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya bahan baku, raw material itu berasal dari kita. Dan ini oleh pemerintah saat ini dilakukan suatu transformasi besar-besaran, sehingga dari hulu sampai dengan hilir, dari bahan mentah seperti nikel dan segala macam itu, diolah di dalam negeri, silakan investor asing untuk terlibat di dalamnya, tetapi membangun pabrik di dalam negeri, menciptakan ada penciptaan lapangan kerja, ada transfer teknologi di sini, sehingga sampai dengan produk hilir yang nanti tinggal dipakai oleh masyarakat sebagai end user itu ada di dalam negeri, sehingga seluruh rantai industri ini ada di dalam negeri, nilai tambahnya ada di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, kemudian juga ada industri-industri terkait yang terlibat di dalam keseluruhan proses ini, dan inilah yang menjadi tujuan besar dari hilirisasi itu sendiri.
1: Ya, gampangnya itu kita ngolah dapur kita, Pak ya. Jadi tidak hasil panen langsung dijual, tetapi hasil panen itu bagaimana diolah untuk menjadi barang jadi, dijual punya nilai tambah dan tentu menyerap tenaga kerja yang cukup besar bagi masyarakat kita.
7: Dan ini tidak hanya hilirisasi, tidak hanya pada komoditas mineral kritis seperti yang selama ini sudah banyak dikenal masyarakat nikel untuk baterai mobil listrik dan segala macam, tapi juga untuk tanaman pangan, hilirisasi untuk pertanian sektor seperti kelapa sawit. Itu kemudian juga industri unggas, segala macam itu nanti akan ada di dalam negeri semua gitu.
1: Iya. Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif kebijakan, ini Presiden juga menyinggung akan banyak berbagai tantangan di sini, Pak. Nah, tantangan terbesar yang untuk bisa menjaga konsistensi hilirisasi, terutama di tingkat daerah ini, Pak Ditya?
7: Ya, untuk tantangan tentu tidak ada satu kebijakan dulu yang tidak ada tantangan. Semua tantangan ada. Untuk di tingkat daerah tentu salah satu yang utama di persoalan tantangan besar dihadapi oleh kita adalah persoalan lahan. Itu memang salah satu hal yang menjadi concern pemerintah selama ini. Bagaimana harga lahan itu manakala akan ada proyek strategis pemerintah yang masuk, biasanya ya kalau kita bilang ada mafia tanahnya lah segala macam, itu tentu menjadi tantangan. Kemudian juga persoalan-persoalan aturan-aturan di daerah yang kadang-kadang masih tumpang tindih dengan aturan pusat. Tetapi ini tentu sudah dimitigasi oleh pemerintah sehingga keselarasan antara aturan daerah dan aturan pusat ini menjadi hal yang wajib, karena tetap ini menjadi bagian dari insentif pada para investor yang nanti akan terlibat di dalam proses hilirisasi ini sendiri, dan perlu ada kepastian hukum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tantangan yang dari pemerintah sebenarnya bukan hanya tantangan dari aspek birokrasi, tetapi juga dari aspek pemain-pemain usaha. Jadi
1: nyaman di sistem lama berarti, Pak.
7: Kita tidak berburuk sangka bahwa mereka seperti apa, tetapi kita menyebutnya belum adanya pemahaman yang utuh dari pemain-pemain industri lama ini terhadap perubahan besar atau transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Semisal mereka, katakanlah sekarang yang paling baru adalah persoalan ekspor SDA sumber daya alam melalui satu pintu, satu BUMN ekspor dan antara sumber daya Indonesia. Di situ kemarin setelah Presiden mengumumkan dan dalam waktu cepat kemarin per tanggal 1 Juni sudah diberlakukan masa transisi banyak reaksi-reaksi yang mungkin memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Ya. Nah, tapi pemerintah melihat ini sebagai belum dipahaminya visi dari pemerintah ini, terutama persoalan-persoalan teknis, dan ini memang wajar. Okay. Karena memang ini perlu ada satu sosialisasi yang masif dari pemerintah, karena ini perlu ada aturan turunannya seperti apa, sehingga itu nanti akan smooth, akan berjalan lancar pada saat tahap implementasi, baik di masa transisi ini maupun pada saat 1 Januari 2027 nanti.
1: Kalau itu masih akan terus terjadi, Pak, atau potensi penolakan dari pihak-pihak mungkin ya, tanda kutip, yang selama ini nyaman dengan sistem lama, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
7: Saya kira pemerintah sangat firm ya dengan visi presiden ini, bahwa ini sudah ditetapkan apa namanya pemerintah, karena begini, apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya tidak mengambil alih, tetapi hanya menertibkan. Pemerintah, para pelaku usaha juga harus melihat bahwa ini barangnya negara loh, begitu. Karena tambang sumber daya alam ini bukan punya mereka, bukan punya pengusaha, pun bukan punya pemerintah, tapi punya masyarakat, punya kita semua, aset negara, begitu. Sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah di sini adalah mengelola, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pendaya gunaannya ini sedemikian rupa sehingga amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu apa namanya bisa terwujud. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana jika ada penolakan, bagi pemerintah tidak ada pilihan lain. Para pengusaha harus mengikuti ketentuan yang baru ini, begitu, karena memang terbukti ada celah-celah praktek ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan perekonomian nasional, begitu.
1: Biasanya modus operandi yang paling sering terjadi dalam kasus kebocoran ekonomi di sektor perdagangan kita ini apa sih, Pak Adit, ya?
7: Kalau untuk perdagangan, seperti yang disampaikan Presiden kemarin, itu salah satu yang mudah dipahami oleh publik adalah mempermainkan harga ya. Jadi melaporkan harganya tidak seperti harga yang sesungguhnya, sehingga potensi pajak dari yang dilaporkan itu menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayar, begitu. Jadi dilaporkannya harusnya katakanlah 1.000, kemudian dilaporkan hanya 800, sehingga basis penghitungan pajak dari 800 itu, sehingga dengan sendirinya potensi pajak itu, pajak yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya. Dan tentu kita juga tidak menutup mata kalau memang praktek-praktek seperti ini pasti melibatkan banyak pihak, tidak hanya pengusaha tetapi juga dari oknum-oknum aparat itu sendiri, sehingga langkah-langkah pembenahan tata kelola ini tentu menyangkut seluruh elemen. Jadi ini juga menyangkut dari sisi pengusahanya sendiri, juga pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk membenahi dari sisi tata kelola di internal kelembagaan pemerintah yang terlibat di dalamnya, begitu.
1: Dan sejauh mana perbaikan tata kelola birokrasi ini dapat menutup celah celah untuk tidak bermain-main seperti itu lagi, Pak, atau celah-celah manipulasi lah, sehingga nilai pajak kita rendah yang seharusnya tinggi ini kan akan sangat berpengaruh kepada pendapatan negara ini.
7: Ya betul. Sebetulnya kalau kita lihat di era saat ini ya, saat ini itu era keterbukaan, masyarakat pun bisa memonitor secara langsung banyak hal-hal yang dirasakan oleh publik dan ternyata itu terbukti benar. Ini sebenarnya ini salah satu blessing juga, begitu, bahwa seluruh mata publik sekarang ini menyoroti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita lihat dalam katakanlah satu tahun terakhir ini, minimal mulai tahun ini. Masyarakat sangat memberikan atensi besar terhadap persoalan-persoalan ekonomi, terhadap semua apa yang dilakukan pemerintah dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga ini menjadi salah satu pagar ya buat pemerintah untuk memberikan satu pelaksanaan atau implementasi tata kelola yang seperti yang diharapkan. Dan kalau tadi ditanyakan, dengan pembenahan tata kelola ini sudah pasti akan memberikan satu dampak yang signifikan, begitu, perubahan yang signifikan, perbaikan yang signifikan, peningkatan yang cukup untuk memberikan bantalan untuk ekonomi kita ke depan. Gitu.
1: Ya. Apa, Pak Aditya, indikator yang sederhana aja yang bisa digunakan oleh kita sebagai masyarakat umum untuk menilai bahwa langkah transformasi yang dijalankan oleh pemerintah ini, terutama dalam sisi tata kelola tadi, termasuk birokrasi, ini dapat berjalan di jalur yang tepat yang sudah direncanakan sebelumnya?
7: Baik, salah satu indikatornya tentu, dan ini masih berproses ya, tentu tidak bisa serta-merta, adalah seberapa besar penerimaan nanti yang bisa didapat oleh pemerintah dari, setidak-tidaknya saat ini di tahap awal ada tiga komoditas strategis ini, batubara, kemudian kelapa sawit,
8: ferroalloy,
7: ferroalloy atau
8: paduan besi ya.
7: Nah, ini yang memang menjadi concern pemerintah saat ini. Manakala nanti penerimaannya meningkat dan juga ada peningkatan pajak di dalamnya, tentu ini akan menjadi sesuatu yang salah satu indikator utama bahwa tata kelola ini sudah berhasil, karena memang sudah berhasil yang diharapkan, karena memang inilah tujuan utamanya begitu. Bagaimana melalui pembenahan tata kelola ini, salah satu elemen yang ingin dicapai pemerintah adalah optimalisasi penerimaan negara, mengingat saat ini pemerintah dan juga ke depan, tidak hanya saat ini, memiliki concern juga untuk memperbesar kapasitas fiskal untuk membiayai kepentingan-kepentingan publik, anggaran-anggaran publik, anggaran-anggaran perlinsos, perlindungan sosial, sehingga di saat masyarakat saat ini katakanlah banyak mengeluh karena kenaikan harga bahan pokok, kesulitan lapangan kerja, dunia usaha juga memberikan satu catatan kritis kepada pemerintah karena mulai susah usaha, mulai susah menjual. Ini pemerintah bisa memberikan insentif kepada mereka, dan insentif itu hanya bisa diberikan manakala kapasitas fiskal kita cukup besar. Dan bagaimana untuk memperbesar kapasitas fiskal, satu-satunya jalan adalah memperbesar penerimaan negara. Dan menjadi catatan juga, penerimaan negara ini ditingkatkan tanpa pemerintah memberikan beban tambahan pada publik, menarikkan tambahan pajak.
8: Dan selain mineral kritis, tadi kan juga disebut mengenai beberapa komoditi pangan yang memang menjadi fokus pemerintah juga saat ini. Hal ini bagaimana agar betul-betul bisa diterima dengan baik oleh para petani, terutama petani kecil di pedesaan ini, Pak Ditya?
7: Baik, jadi begini, sebenarnya kan untuk pertanian ini peran pemerintah sebenarnya sama juga begitu. Justru pemerintah ini kalau kita lihat selama ini menjadi stabilisator harga. Manakala harga di tingkat petani turun, pemerintah memberikan insentif harga kepada petani sebagai produsen, sehingga mereka bisa menjual harganya di atas harga dasar. Jadi pemerintah kan biasanya kalau dalam konteks perdagangan komoditas itu, pemerintah menetapkan dua harga. Pertama harga dasar, dan kedua harga HET, harga tertinggi.
8: Jalan tertinggi.
7: Harga dasar, harga dasar itu untuk melindungi produsen, dalam hal ini petani, sehingga tidak boleh di pasar itu harga beli petaninya itu di bawah harga dasar. Manakala sudah terjadi harga di bawah harga pasar, pemerintah yang akan turun tangan mengambil alih peran itu, sehingga petani terbantu, harga jualnya kembali ke semula, tidak lagi di bawah harga dasar. Demikian pula manakala harga terlalu tinggi, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, dan itulah fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana petani tetap sangat diuntungkan. Kenapa? Karena ada off-takernya, ada istilahnya pihak yang nanti akan menyerap produk-produk pertanian mereka untuk kemudian nanti diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang produk-produk turunan dalam konteks hilirisasi itu. Dan ini tidak hanya petani tapi juga peternak gitu, termasuk juga nelayan gitu.
8: Nah, menjaga agar stabilitas harga barang pokok di pasar ini tetap aman selama proses transisi ekonomi ini berlangsung, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
7: Terkait dengan stabilitas harga ini sebenarnya menjadi pekerjaan pemerintah dilakukan saat ini begitu. Jadi tidak terlepas adanya transformasi ekonomi, memang kondisi saat ini kita juga melihat yang tidak baik-baik saja secara global, dan ini kita juga ada imbasnya. Dan langkah yang sekarang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, begitu. Menjaga daya beli masyarakat, memastikan stabilitas pasoknya dan sehingga harganya bisa stabil, dan mempertahankan daya beli ini dalam pemerintah tentu dengan memperbesar kapasitas fiskal mereka dengan cara memberikan stimulus kepada masyarakat juga. Seperti misalnya kemarin minggu lalu Menko Perekonomian Erlangga sudah mengumumkan paket stimulus semester kedua. Dan kalau kita lihat strukturnya, kita bedah struktur stimulus itu, salah satu yang utama adalah insentif untuk liburan nanti, liburan anak sekolah bulan ini Juni-Juli, dan liburan Nataru sebagaimana dilakukan tahun lalu pada saat Natal tahun baru dan juga Lebaran kemarin. Ini dengan insentif-insentif ini pemerintah sebenarnya memberikan ruang fiskal kepada rumah tangga, kepada masyarakat untuk bisa mempertahankan daya beli mereka. Kemudian yang dilakukan juga sebelumnya, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi yang jenis Pertamax 92, karena memang itu yang banyak konsumennya. Itu lalu juga dalam rangka mempertahankan atau menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga minyak yang saat itu sudah sedemikian.
8: Di atas $100.
7: Bahkan banyak negara yang sudah menaikkan harga BBM ecerannya, tetapi pemerintah dengan kalkulasi fiskalnya tetap berketetapan untuk mempertahankan harga BBM tersebut. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat.
8: Sebagai penutup, Pak Ditya, optimisme strategi transformasi ini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, silakan.
7: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kita masyarakat perlu melihat apa yang dilakukan pemerintah. Visi besar Presiden Prabowo saat ini adalah mengembalikan atau menegakkan ekonomi konstitusi, bagaimana pasal 33 ini menjadi roh dari spirit dari seluruh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, bahwa melalui transformasi ekonomi ini akan ada banyak perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Indonesia melalui pembinaan tata kelola, kemudian juga melalui hilirisasi dan hilirisasi, di mana itu nanti akan memberikan dampak yang multiplier efek yang cukup besar untuk perekonomian berupa ciptaan lapangan kerja. Untuk sekarang aja untuk hilirisasi sudah ada 700 ribu tenaga kerja yang akan tercipta. Itu belum industri-industri ikutannya. Groundbreaking hilirisasi, pembangunan pabrik, segala macam itu membutuhkan bahan baku material bangunan. Artinya industri material bangunan itu juga terdampak. Membutuhkan tukang, ada penyerapan tenaga kerja. Dan setiap kali ada proyek, tentu sektor-sektor UMKM di sekitarnya juga akan tumbuh. Sehingga ini sebenarnya ibarat lokomotif, ini banyak sekali gerbong yang ditarik oleh program hilirisasi ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat saat ini gitu. Dan nanti pada saat ini sudah beroperasi, tentu akan lebih banyak lagi, akan lebih besar lagi manfaat yang dirasakan. Begitu Mas Yudi.
8: Baik. Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Saya selalu Pak, selamat beraktivitas.
7: Terima kasih Mas Yudi, selamat pagi.
8: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
6: Wawancara Pro 3.
9: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengar, kita juga akan menghadirkan perbincangan ya terkait dengan fenomena retail yang terlihat tutup ya. Beberapa gerai retail nasional terlihat tutup dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin Anda sempat melewati sejumlah ruas jalan dan juga mendapati pemandangan yang cukup menarik perhatian ya. Beberapa gerai retail dengan brand yang sudah sangat familiar ini nampak tutup secara bersamaan. Sekilas mungkin terlihat seperti kejadian biasa, tapi ketika terjadi di beberapa titik sekaligus, tentu ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi retail modern selama ini dikenal sebagai sektor yang sangat dekat dengan aktivitas harian kita. Kita akan coba kulik bagaimana fenomena tutupnya gerai retail nasional bersama dengan Chairman Affiliation Global Retail Association atau AGRA, Bapak Roy Nicholas Mandy.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Roy, salam sehat.
2: Salam sehat, assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam Pak Roy. Pak Roy, ya, ini ya. Ada beberapa pemandangan unik ya yang saya hadapi beberapa hari terakhir. Gerai retail ini tutup secara bersamaan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ini?
2: Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Ya, ada yang berkaitan dengan satu kondisi di mana kondisi ini terjadi karena juga bukan korporasi retailnya yang bangkrut atau yang tutup atau yang berhenti berusaha, tapi memang ada upaya untuk alokasi ataupun juga ada upaya untuk memindahkan tokonya sehingga lebih produktif. Ya, areanya sebelumnya mungkin sudah berubah. Ya, demografinya sudah berubah sehingga harus dipindahkan sehingga bisa lebih produktif. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, jadi saya coba uraikan beberapa poin ya supaya ini menjadi informasi yang terbuka dan juga dapat dipahami dengan mudah. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua juga, tentunya kita tahu bahwa kaitan dengan industri atau sektor retail itu juga sangat memperhitungkan biaya ya. Jadi kaitan dengan biaya, misalnya saat ini kita tahu daya beli masyarakat itu terdilusi, kemudian biaya, beban biaya untuk sewa tempat atau beban biaya daripada lokasi tersebut itu sudah tidak mumpuni secara bisnis modelnya. Sehingga tentunya harus dicarikan lokasi atau alokasi daerah yang lain sehingga lebih produktif dan tentu bisa mumpuni dalam situasi yang terdampak daya beli saat ini, pelemahan daya beli. Itu hal-hal yang normatif. Tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya tentunya yang berkaitan dengan konsumen ya. Konsumen misalnya kalau tadi normatif dari sisi perusahaan. Yang menyebabkan yang lain adalah dari perubahan perilaku konsumen. Misalnya perilaku konsumen itu lebih ingin berbelanja yang dengan adanya layanan pengantaran atau delivery. Ya, sehingga tentunya yang dulu dibeli di minimarket sekarang mungkin mereka ingin yang langsung dikirim. Oleh karenanya sekarang retail juga semuanya sudah membuat aplikasi sehingga bisa mengirim ya pengantaran. Nah, tentunya lokasinya ya di-squeeze lah, lokasinya diperbarui atau dari satu lokasi yang ada beberapa minimarket diefisiensikan supaya memang layanan pengantaran itu dapat lebih maksimal. Itu dari sisi perubahan perilaku konsumen. Tapi ada poin lain di mana ini yang kami sangat sayangkan bila terjadi atau situasi atau kondisi karena adanya pembatasan atau pelarangan. Nah, ini kan sebenarnya ini tidak harus terjadi ya ketika sektor retail juga sebenarnya bisa berdampingan atau bisa bermitra, berpartner dengan channel perdagangan lainnya. Misalnya ya dengan pasar rakyat, saudara-saudara kita, kemudian UMKM, saudara-saudara kita yang berusaha, yang kita terima untuk diperdagangkan di dalam retail, maupun juga sekarang ada koperasi ya, KDPAP itu ya. Itu juga kan sebenarnya bisa disinergikan ya, misalnya produk-produk dari KDPAP itu yang dari petani atau yang dari pekebun, nelayan, itu dikurasi kemudian bisa dibawa oleh retail untuk disebarkan di seluruh wilayah,
0: yeah,
2: daripada hanya di wilayah itu saja.
0: Mm-hmm.
2: Atau sebaliknya, karena supply chain daripada retail modern itu adalah merupakan jantung daripada retail modern yang sudah bertahun-tahun dengan masa yang panjang, hubungan koneksi dengan principal, dengan supplier, dengan produsen itu yang sudah terbangun selama ini, bisa juga disalurkan mungkin, okay, kepada KDMKP,
0: yeah,
2: atau juga kepada wilayah channel-channel perdagangan lainnya. Jadi sebenarnya kalau diorkestra dengan baik, didirikan dengan baik, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya ini bisa terakomodasi dengan, yeah, baik. Apalagi kita lah yang memberi kontribusi juga untuk PPN dan pajak-pajak daerah, pajak air, pajak reklame, yeah, itu kita bang. Kemudian juga kita juga mengkontribusi buat tenaga kerja, ya.
0: Betul.
2: Kita merekrut tenaga kerja tentu pasti di daerah itulah, daerah itulah di mana kita berada.
0: Yeah.
2: Jadi bertimbang dilarang lebih baik tentunya kita diorkestra dengan baik, yeah, dengan kearifan lokal.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Dilibatkan ya dengan Koperasi Desa Merah Putih tadi juga disampaikan. Artinya tidak menggusur dari retail yang sudah ada, tapi kolaborasi nih untuk bagaimana sama-sama saling maju bersama untuk ekonomi juga ya di tanah air. Tapi kan ini fenomena yang tidak biasa juga ya Pak Roy. Beberapa gerai tutup dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ini juga sempat ramai di media sosial. Apakah ini bisa dikatakan wajar dalam dinamika bisnis?
2: Ya tentunya kita semua sekarang merasakan yang namanya anomali, ya. Adanya suasana situasi yang terkadang kita harus bisa lebih efisien, harus lebih bisa efektif, ya, dan seterusnya.
0: Okay.
2: Nah, anomali-anomali ini menjadi dasar juga untuk perhitungan bisnis tentunya. Tetapi kembali lagi, selagi kita dapat terus produktif di wilayah itu, sebenarnya kita berharap untuk kita dapat terus di wilayah, yeah, itu.
0: Yeah.
2: Ya, jadi jangan ada pelarangannya atau ada pembatasannya. Karena apa? Yeah. Karena
0: berdampak ke tenaga kerja tadi kita, ya, Pak Roy ya.
2: Sama kita hadirkan investasi loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kita masukkan investasi ke daerah atau kota tersebut. Kemudian kita mengkontribusi yang tadi, ya, pajak buat pemerintah pusat, PPN maupun juga pajak-pajak daerah.
0: Baik.
2: Jadi ini kan semuanya merupakan harmonisasi yang perlu dijaga keseimbangannya.
0: Okay.
2: Bukan saling menutup, baik, atau saling membatasi, mematikan.
0: Yeah.
2: Karena itulah fungsi negara hadir bagi masyarakat, bagi pelaku usaha,
0: okay,
2: untuk memberikan keseimbangan dengan orkestra yang baik.
0: Baik. Jadi singkat saja Pak Roy, mungkin apa yang perlu dipahami oleh masyarakat sehingga tidak salah persepsi ya melihat fenomena penutupan gerai ini?
2: Iya, jadi masyarakat tentunya dipersilakan untuk berbelanja normal karena kami yang paling di depan untuk menjaga ketersediaan barang, ketersediaan bahan pokok misalnya, dan juga menjaga kestabilan harga. Bahkan kami selalu seringkali diajak oleh pemerintah pusat daerah untuk menjaga tingkat inflasi daerah, ya, TPID, yeah, itu untuk bicara mengenai ketersediaan dan juga kestabilan. Walaupun ada beberapa barang bahan pokok yang nggak bisa kita kontrol, tetapi satu dan lain hal kita berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat. Nah, untuk itu masyarakat tentunya silakan untuk berbelanja yang baik, yang normal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, dan kita bisa saling diperkenankan saling mengisi dengan channel-channel perdagangan, okay, lainnya.
0: Baik.
2: Nah, itu harapan kita.
0: Ya. Ya. Kalau begitu terima kasih Pak Roy atas perbincangannya di RRI Pro 3. Sukses selalu.
2: Salam semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA, Roy Nicholas Mandey.
1: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada dan di manapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar tanggal 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Besar Pemerintahan, tempat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian, akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan berbagai informasi dan hiburan yang akan kami update untuk Anda dengarkan bersama melalui aplikasi RRI Digital dan juga para pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital dimanapun berada dan di frekuensi 95,3 MHz kanal informasi dan dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat di belakang Mapolres Malino. Pendengar, selanjutnya dalam Mutiara Pagi pada pagi hari ini kami akan hadirkan sajian lagu religi dan juga ceramah agama menemani Anda bersama dan tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat indah, raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan, karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang

kutu dan ketombe. Hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat. Kuning di sela-selanya, di depan. Saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit, tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih, insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan. Sabrun jamil. Sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran.

Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam. Dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang. Ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, Lion. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Cangkeng apa? Pinggang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, Masya Allah. Ketemu, ah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, halo, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi, ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti Intan dihantam batako. Kalau Intan ditimpa batako, maaf, ini batu Intan ya. Karena kalau Intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda, maaf. Batu Intan ditimpa batako, Intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita, sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita, sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah, tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati. Tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, kasih handphone, jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya.
jasa 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah dengan. Cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta. Pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami. Bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku, pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara, pilihlah kata-kata yang terbaik. Sampaikan dengan penyampaian terbaik. Karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, menjelang. Ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan betus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam. Tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya tuh sejuk, melihat senyumannya sejuk batin ini, belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut. Padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris, empat. Ngobrol monang moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih. Orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Dan
Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, maaf ini. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari kalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangor, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti. Sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci. Karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah, mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, enggak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia enggak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana?
Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa. Lah dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja. Orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang, kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya, yeah. Gak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa. Gak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, gak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat. Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya. Ya. Tungau itu ya. Binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah. Tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami ya. Tapi bukan karena suami, inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah peluh berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak. Istri berterima kasih atau tidak. Tidak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya. Bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset. Pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Eh si dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat, Masya Allah dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai pesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang, pas bangun paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amal ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat, kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening, berisi air yang bening. Seberkas cahaya, mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya. Akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak nyunah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan. Ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hey, assalamualaikum, hey. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini mewah, pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang
bercahaya pribadinya tuh. Akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai, seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa, makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul. Tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit. Insya Allah, tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain? Apalagi tidak disukai Allah. Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah. Dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar maha menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah maha tahu, maka kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat pita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang maha agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, dialah yang mendetakkan jantung, dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Warta Intimum edisi Rabu 3 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Sebanyak 91 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik BPS Malino untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
2: Persiapan sensus ekonomi 2026 semakin matang melalui pelatihan petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik BPS Malinau mulai pekan ini. Sebanyak 91 petugas akan diterjunkan untuk mendata aktivitas usaha di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Kepala BPS Malinau Yanuar Dwi Kristiawan saat ditemui RRI usai membuka kegiatan pelatihan di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan pelatihan petugas dilaksanakan dalam 4 gelombang yang terbagi dalam 4 kelas. 3 kelas pelatihan digelar untuk petugas di wilayah perkotaan yang mencakup 4 kecamatan dan 1 kelas untuk wilayah Apokayan mencakup petugas dari kecamatan Kayen Selatan, Kayen Hulu, Kayen Hilir, dan Sungai Bo.
3: Nanti kita yang ke sana supaya ngirit anggaran juga. Jadi yang di sini itu hari pertama ini ada beberapa petugas yang di luar 4 kecamatan. Itu pada tanggal 2 sampai tanggal 4. Kemudian minggu kedepannya lagi masih ada 2 kelas. Itu khusus wilayah perkotaan. Nah, kenapa mereka kita dulukan? Karena kadang kalau mau kembali mungkin ke Bawah Hulu atau Pujungan itu butuh waktu, Mbak, kadang menunggu pesawat dan segala macam.
2: Yanuar menambahkan, pelaksanaan pendataan lapangan akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, seluruh aktivitas usaha di Kabupaten Malinau, baik usaha mikro, kecil, dan menengah maupun usaha besar akan menjadi sasaran pendataan, di mana 91 petugas yang telah direkrut dan dilatih oleh BPS akan melakukan pendataan terhadap seluruh UMKM, sementara untuk pendataan usaha besar seperti sektor perbankan dan perusahaan berskala besar lainnya akan dilakukan langsung oleh petugas BPS karena prosesnya lebih kompleks. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga perbatasan harus menjadi contoh dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga kebersamaan. Berikut laporan reporter Widayan.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Malinau Selasa 2 Juni 2026 pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI dan dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Malinau, pejabat Forkopinda, para pelajar, ASN, dan TNI Polri. Usai memimpin upacara, Jakaria menjelaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang seharusnya dilaksanakan pada 1 Juni digeser ke 2 Juni karena bertepatan dengan hari libur dan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Jakaria menyoroti pesan yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui amanat upacara. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan.
5: Ini juga ada permintaan langsung oleh kepala negara bahwa ya kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi beranda terdepan, menjadi contoh terbaik dalam bernegara. Ya, saya kira momentum Hari Lahir Pancasila ini untuk mengingatkan kembali bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, ya kita di daerah perbatasan ini harus menjadi pedoman hidupnya dalam berbangsa dan bernegara agar apa yang kita lakukan di negara ini maka mencerminkan ya kepribadian bangsa Indonesia di kancah dunia.
4: Sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Malinau memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Jakaria mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5: Dalam sambutan tadi juga menekankan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ini saya kira cocok untuk ya kita di daerah perbatasan sebagai bagian dari bahasa negara ini yang kita sampaikan secara internal kekeluargaan. Kan daerah perbatasan kita ini masih satu keluarga dengan negara tetangga terutama yang ada di Sarawak, ya sering silaturahmi. Ini kita akan terus bangun jiwa Pancasila itu di negara republik ini yang menandakan bahwa kita lebih mencintai damai.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan mulai sensus ekonomi 2026 pada pertengahan Juni. Satu kegiatan lapangan menyasar tiga data nasional. Laporan Ading Revlin menurunkan laporannya.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026, mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
2: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10, plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang, wah ini tiga sensus menjadi satu kesatuan, karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya, Mbak. Misalnya pekerja-pekerja rumah biasa, pekerja bank, atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi, tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi nasional saja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM jual kelontong, nah itu yang ditanya ada dua. Tapi dia bisa juga tiga-tiganya ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga miliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata tiga-tiganya.
1: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga kecamatan di pedalaman Malinau baru menyampaikan laporan ke Dinas Pertanian sebanyak 46 hewan kurban yang dipotong. Laporan reporter Widayat.
3: Hingga hari ke-7 setelah hari Lebaran, Hari Raya Idul Adha 1448 Hijriah 2026 Masehi, data jumlah hewan kurban di Kabupaten Malinau terus bertambah. Data terakhir yang masuk ke bidang medik veteriner dan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau mencapai 217 ekor, baik hewan sapi maupun kambing. Menurut medik veteriner dan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dr. Brian Todding Ambabunga, data yang sudah masuk ke Dinas Pertanian per 2 Juni 2026 ini sudah mencapai 217 ekor, baik hewan kurban sapi maupun kambing yang dilaporkan oleh masing-masing pengurus masjid dan musala dari tiga wilayah kecamatan pedalaman, yaitu Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan, dan Malinau Selatan Hulu.
4: Untuk data pemotongan hewan kurban per tanggal 31 Mei 2026 sebanyak 217 ekor, yang terdiri dari 169 ekor ternak sapi dan 45 ekor ternak kambing. Di mana laporan ini kami dapatkan dari pemotongan-pemotongan yang ada di masjid-masjid, pemotongan yang perorangan atau kelompok, serta yang berada di kantor-kantor.
3: Dinas Pertanian berharap semua hewan kurban dari tiga wilayah kecamatan yang telah dipotong ini merupakan hewan ternak lokal Malinau yang sehat, sehingga aman dikonsumsi bagi masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimu hari ini, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Padang bendera merah putih, hormat rakyat
1: Indonesia Bahari.
2: Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan di pagi hari ini bersama Magdalena. Berikut kita dengarkan laporan langsung dari BMKG Tanjung Harapan perakiraan cuaca di pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi pendengar Stereo Rimalinal. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malinau, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga potensi hujan lokal. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 2-10 knots atau 4-20 km per jam dan tinggi gelombang 0,5-0,75 meter masuk dalam kategori rendah. Untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 2-15 knot atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5-0,75 meter masuk dalam kategori rendah. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami, Instagram di @bmkg.tanjungselor, atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca di cuaca.bmkg.go.id, atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di handphone pintar Anda di Info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Magdalena atas laporan dari pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz. Dan tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.

0: Soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Reskrimum Polda Kalimantan Utara beserta Satreskrim.
1: Kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi
2: untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Poru Warda.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Gita Bayu dan operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Kota Tarakan menjadi wilayah dengan angka kejahatan pencurian tertinggi di Kaltara sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari 58 kasus curat, curas, dan curanmor yang berhasil diungkap Polda Kaltara, sebanyak 21 kasus terjadi di Tarakan.
0: Untuk pertanggungjawaban kami kepada warga masyarakat untuk bisa memberikan jaminan keamanan yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini.
4: Kota Tarakan menjadi wilayah dengan angka pengungkapan kasus pencurian tertinggi di Kaltara sepanjang Januari hingga Mei tahun 2026. Dari total 58 kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap jajaran Polda Kaltara, sebanyak 21 kasus terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan. Jumlah tersebut menjadikan Tarakan sebagai daerah dengan dominasi kasus kejahatan tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kaltara. Di bawah Tarakan, Polres Tabulungan mengungkap 13 kasus, Polres Nunukan 10 kasus, Polres Malino 8 kasus, Polres Tanah Tidung 4 kasus, dan Ditreskrim Polda Kaltara 2 kasus. Secara keseluruhan, Polda Kaltara bersama jajaran berhasil mengungkap 58 kasus yang terdiri dari 32 kasus curat, 5 kasus curas, dan 21 kasus curanmor. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 46 tersangka berhasil diamankan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menegaskan, tingginya angka kejahatan yang terungkap di Tarakan menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak memberi ruang bagi pelaku kriminal untuk beraksi.
0: Jadi pengungkapan ini merupakan keberhasilan bersama yang dilakukan oleh jajaran Direskrimum Polda Kalimantan Utara beserta Satreskrim yang ada di jajaran Polda Kalimantan Utara, yang merupakan, sekali lagi saya sampaikan, bentuk pertanggungjawaban kami kepada warga masyarakat untuk bisa memberikan jaminan keamanan yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini.
4: Kapolda menegaskan bahwa Polda Kaltara akan terus meningkatkan patroli pengawasan wilayah rawan serta penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Untuk mempercepat respon terhadap laporan masyarakat, Polda Kaltara juga telah mengoperasikan unit reaksi cepat atau WRC yang siaga selama 24 jam. Unit ini ditugaskan merespon berbagai laporan kejahatan jalanan dan gangguan kamtibmas secara cepat dan terukur. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi Universitas Borneo Tarakan menilai predator anak semakin berani menjerat korbannya melalui game online, media sosial, aplikasi percakapan, bahkan melalui lingkungan sekolah.
5: Dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam bangsanya. Karena mereka itu pandai sekali.
6: Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Yuda Fernando, mengungkapkan predator anak bekerja layaknya pemangsa di alam bebas, pandai berbekal memfase, memanipulasi, dan perlahan mendekati korban sebelum akhirnya melancarkan aksinya. Anak-anak menjadi sasaran utama karena kepolosan dan juga sifat mudah percaya mereka. Di lingkungan pendidikan, predator bahkan memanfaatkan kepercayaan orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dididik, menjadikan minimnya pengawasan sebagai celah untuk beraksi.
5: Dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam mangsanya. Karena mereka itu pandai sekali mendekati korbannya. Karena anak ini kan termasuk salah satu golongan rentan ya.
6: Iya.
5: Ya kan? Golongan yang rentan. Artinya apa? Mereka dengan kepolosannya dirayu, dibujuk, didekati. Bahkan seolah-olah predator ini menjadi orang yang sangat dipercaya gitu kan.
6: Iya,
5: ya kan? Bujuk, didekati, apa segala macam.
6: Yuda mengimbau seluruh orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan aktif memantau setiap aktivitas digital mereka, karena ancaman predator kini hadir nyata, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Padahal targetnya sekolah ini sudah bisa digunakan Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
7: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami.
8: Progres pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, mengakui ada keterlambatan progres akibat sejumlah kendala di lapangan. Padahal targetnya, sekolah ini sudah bisa digunakan Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Arbain menjelaskan, salah satu hambatan utama berasal dari kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara yang mewajibkan pengusaha tambang harus berizin untuk menyuplai bahan bangunan.
7: Sekolah rakyat ini memang ada hambatan, beberapa kendala di lapangan yang dialami saat pembangunan itu, sehingga mungkin ada keterlambatan dalam progres pembangunannya. Pertama kita tahu terkait kebijakan provinsi untuk usaha tambang galian itu hanya khusus yang berizin gitu ya. Nah, itu juga jadi kendala beberapa pengusaha penyedia bahan bangunan diterapkan terkait pembangunan sekolah rakyat itu.
8: Meski progres lambat, Arbain memastikan sekolah rakyat dibangun dengan fasilitas lengkap sesuai rencana, di mana konsepnya berasrama agar siswa fokus belajar. Selain ruang kelas, juga disiapkan ruang pertemuan, asrama, ruang kesehatan, dan fasilitas olahraga serta kelengkapan yang lain yang lebih lengkap dari sekolah biasanya. Arbain berharap pembangunan sekolah rakyat bisa diselesaikan sesuai target, sebab jika tidak, akan menimbulkan persoalan baru. Pasalnya untuk tahun ajaran baru nanti, sekolah rakyat ditarakan diberi kuota dari Kementerian Sosial sebanyak 270 siswa. Jika tidak selesai tepat waktu, akan menjadi persoalan terkait kegiatan belajar mengajar nantinya. Sekolah rakyat di Tarakan dibangun tahun ini dengan anggaran dari Kementerian Sosial. Tarakan menjadi kota pertama di Kaltara yang dibangun karena lahannya sudah siap sejak tahun lalu. Pemkot Tarakan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terus memantau progres agar bangunan bisa dikebut dan siap dipakai Juli 2026 sesuai target Kementerian Sosial. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan Perwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di Bumi Benuanta yang akan digelar awal Juli 2026 mendatang.
2: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Forum Warda Kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
9: Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendukung penuh perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada Kedua Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Nunukan 2 Juni mendatang. Bahkan orang nomor satu di Bumi Benuanta ini menegaskan pelaksanaan Porwada Kedua Kaltara diminta menjadi momentum dalam meningkatkan solidaritas insan pers di Provinsi Kaltara. Ia menjelaskan sejak pelaksanaan Porwada pertama hingga kedua, pihaknya mengapresiasi kompetisi olahraga dan perlombaan jurnalistik tingkat provinsi tersebut. Untuk itu, pemerintah provinsi Pemprov Kaltara mendukung penuh perhelatan multi-event olahraga dan jurnalistik 2 tahunan itu.
2: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Forum Warda Kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Energi Prestasi Integritas Profesi. Melalui momentum Porwarda Kedua ini, saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi dan untuk prestasi olahraga semata, melainkan menjadi sarana perekat silaturahmi, solidaritas, dan kebersamaan di antara seluruh insan pers di Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sebelumnya, Gubernur Zainal Paliwang juga mengungkapkan kesiapannya hadir dalam pembukaan dan memantau sejumlah pertandingan pada Porwada kedua Kaltara. Apalagi tidak hanya diikuti ratusan wartawan sekaltara, multi-event ini juga akan dihadiri para jurnalis dari Tawau, Sabah, Malaysia. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz stasiun relay, RRI Tanjung Salor 99,9 MHz audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan waspadai produk herbal yang mengandung obat beredar di pasaran. Beberapa produk yang ditemukan di antaranya Supertonik Madu Kuat, Jamu Pak Kumis, dan juga Tawon Liar.
10: Untuk penambahan nafsu makan, itu kita makannya biasanya turunan-turunan steroid. Kemudian juga yang paling banyak juga untuk daya anak pria ya, stamina pria.
11: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan memperketat pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat menyusul risk public warning dari Badan POM RI terkait 22 produk herbal berbahaya yang ditemukan beredar di Indonesia. Kepala BPOM Tarakan Iswadi menjelaskan, public warning tersebut merupakan peringatan resmi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang ditemukan bermasalah dari hasil pengawasan secara nasional. Ia menjelaskan, pengawasan rutin tetap dilakukan di Kalimantan Utara meskipun tidak terdapat industri produksi obat tradisional di daerah tersebut. Pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan produk di lapangan.
10: Untuk penambahan nafsu makan, itu kita makannya biasanya turunan-turunan steroid. Kemudian juga yang paling banyak juga untuk daya anak pria ya, stamina pria. Nah itu kita makan biasanya sildenafisitrat atau tadalafisitrat dan turunannya. Itu efeknya sebenarnya untuk jantung. Dia obat jantung sebenarnya. Jadi kalau dia tidak jantungnya tidak kuat, dia bisa menyebabkan kematian ya, banyak kasus itu untuk kematian. Jadi ini yang kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terkait dengan obat tradisional yang tidak terdaftar atau mengandung bahan kimia obat ini.
11: Menurutnya terdapat 3 kategori produk yang masuk dalam public warning BPOM. Pertama, produk yang awalnya terdaftar di BPOM namun kemudian ditambahkan bahan kimia obat untuk memberikan efek instan sehingga izin edarnya dibatalkan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tetapi mencantumkan nomor izin edar palsu. Ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki izin edar. Beberapa produk yang pernah ditemukan diantaranya Supertonik Madu Kuat, Jamu Pak Kumis, Ginseng Kian Pil, Tawon Liar, Amla Ginseng Coffee, hingga Madu Ginseng Siberia. Iswadi menyebutkan, mayoritas produk bermasalah mengklaim khasiat untuk pegalinu, stamina pria, hingga penambah nafsu makan. Kandungannya pun ditemukan mengandung bahan kimia obat seperti natrium diclofenak, paracetamol, tadalafil, dexamethasone, hingga steroid. Esti Murdasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tarakan selama triwulan pertama berhasil mengamankan barang-barang ilegal dari 18 kasus yang merugikan negara.
12: Untuk triwulan 1 ini, kita telah melakukan surat bukti penindakan sebanyak 18, yaitu termasuk ada tembakau, rokok ilegal, kemudian ada yang tadi 775 gram metapentamin.
13: Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan selama triwulan pertama berhasil mengamankan barang-barang ilegal yang dapat merugikan keuangan negara. Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tarakan, Andri Herwanto mengatakan, penindakan yang berhasil dilakukan adalah mengamankan rokok ilegal, balpres, kosmetik ilegal, dan sabu-sabu atau metafetamin. Andri menambahkan, jika di total keseluruhan barang yang berhasil diamankan mencapai 2 miliar 800 juta rupiah.
12: Untuk triwulan 1 ini, kita telah melakukan surat bukti penindakan sebanyak 18, yaitu termasuk ada tembakau,

0: barang berbahaya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, Wakil Bupati Malinau Jakaria menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan perdamaian, terutama di masyarakat perbatasan dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia.
2: Kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi beranda terdepan, menjadi contoh terbaik.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Malinau Selasa 2 Juni 2026 pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI dan dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Malinau, pejabat Forkopinda, para pelajar, ASN, dan TNI Polri. Usai memimpin upacara, Jakaria menjelaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang seharusnya dilaksanakan pada 1 Juni digeser ke 2 Juni karena bertepatan dengan hari libur dan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Jakaria menyoroti pesan yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melalui amanat upacara. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan.
2: Ini juga ada permintaan langsung oleh kepala negara bahwa ya kita juga harus bersikap Pancasilais di negara kita untuk bisa menjadi beranda terdepan, menjadi contoh terbaik dalam bernegara. Ya, saya kira momentum hari lahir Pancasila ini untuk mengingatkan kembali bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, kita di daerah perbatasan ini harus menjadi pedoman hidupnya dalam berbangsa dan bernegara, agar apa yang kita lakukan di negara ini maka mencerminkan ya kepribadian bangsa Indonesia di kancah dunia.
3: Sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Malinau memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Jakaria mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tadi juga menekankan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ini saya kira cocok untuk ya, kita di daerah perbatasan sebagai bagian dari bahasa negara ini yang kita sampaikan secara internal kekeluargaan. Kan daerah perbatasan kita ini masih satu keluarga dengan negara tetangga, terutama yang ada di Sarawak dan sering silaturahmi. Ini kita akan terus bangun jiwa Pancasila itu di negara republik ini yang menandakan bahwa kita lebih mencintai damai.
3: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan memulai sensus ekonomi 2026 pada pertengahan Juni 2026. Satu kegiatan lapangan menyasar 3 data nasional.
4: Sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
4: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10 plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang wah ini 3 sensus menjadi satu kesatuan, karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya, Mbak, misalnya pekerja-pekerja rumah biasa, pekerja bank, atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi nasional saja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM jual kelontong, nah itu yang ditanya ada 2. Tapi dia bisa juga 3-3-nya ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga miliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata 3-3-nya.
5: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang

0: bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Refling, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rekan dan juga pemirsa, belum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Kota Tarakan menjadi wilayah dengan angka kejahatan pencurian tertinggi di Kaltara sepanjang Januari hingga Mei 2026. Pemkab Malinau menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan perdamaian di perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Perhelatan Perwada 2 Kaltara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi Benuanta. Wakil tim pemberitaan yang bertugas, saya Ari Gita Bui, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian berita Kaltara.

95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti berita Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan. Selamat pagi buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Tepat di belakang Mapores Malino menyapa buat yang terhormat Bapak Bupati Malino, Bapak WMP Wemawa, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malino, Ibu Melenti WMP. Selamat pagi, dan juga selamat pagi buat Bapak Wakil Bupati Malino Jakaria beserta Ibu Samsia, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malino Bapak Ernest Silvanus dan Ibu Rostinawati Ernest, dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Malino. Selamat pagi juga buat yang rekan-rekan ada di pasar, di bandara, di pelabuhan, di terminal, dan juga yang lagi mobile, lagi menuju kantor atau mengantarkan putra-putrinya dalam beraktivitas ya, yang saat ini sedang melaksanakan ujian kenaikan semester nih bagi para adik-adik tingkat SD, SMP. Dan selamat beraktivitas buat kita semuanya, dan tetap selalu setia bersama kami di Malino pagi hari ini akan menghadirkan informasi, dan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, pendengar di ruang dengar Anda di pagi hari ini, di mana peralat sinergitas dan unit 614 Raja Pandita bersama Forum Koordinasi Pimpinan Camat dan Kades, di mana Komandan Batalion Infanteri Khusus 614 Raja Pandita Letkol Infanteri Ari Prasetyawa menggelar kegiatan Coffee Morning bersama unsur pejabat struktur Kecamatan Malino Utara, dan di mana Camat Malino Utara Nopis Muramsyah Ishak SE, Sekca Malino Utara Jessica, serta para kepala desa Kecamatan Malino Utara. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban tersebut menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah. Selamat pagi buat seluruh para pendengar, tetap selalu siap bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi kita hadirkan beberapa sajian lagu di pagi hari ini, tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempat di belakang Mapolres Malinau. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke-41, lepas pukul 7 dan tepat pukul 8 kita akan update informasi dengan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau, mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Berikan tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama kurang lebih hampir